Masih ada dalam program Warisan Nusantara di segmen terakhir ya pendengar. Kalau tadi kita sudah bahas kuliner Makassar, mulai dari coto Makassar, kemudian sup konro, konro bakar, kemudian palu basah, dan juga es pisang ijo. Kali ini Dini bahas seputar pisang epe. Nah, ini pisang epe ini merupakan camilan malam yang sangat populer, terutama jika Anda berkunjung ke kawasan Pantai Losari di Makassar. Nah, nama epe ini pendengar berasal dari bahasa Makassar yang berarti jepit atau gepeng sesuai dengan cara pembuatannya. Dan pisang kepok yang sudah setengah matang ini akan dibakar di atas bara api hingga harum, lalu dijepit dengan menggunakan alat kayu hingga berbentuk pipih. Nah, proses pembakaran ini memberikan aroma karamel yang alami dari gula yang keluar dari buah pisang. Setelah dipipihkan, pisang akan kembali dibakar sebentar agar teksturnya menjadi sedikit renyah di luar, namun tetap lembut di dalam. Hidangan ini pendengar kemudian disiram dengan saus gula merah cair yang kental dan harum. Kuliner Makassar ini bukan hanya sekadar rangkaian hidangan lezat, melainkan juga cerminan dari filosofi hidup masyarakatnya yang kuat, terbuka, dan kaya akan sejarah. Penggunaan rempah yang melimpah ini bukan tanpa alasan. Itu adalah jejak sejarah posisi Makassar sebagai pusat perdagangan rempah di dunia di masa lalu. Setiap suapan dari coto hingga konro ini membawa cerita tentang asimilasi budaya dan keteguhan tradisi yang harus dijaga lintas generasi. Menikmati makanan khas Makassar berarti juga merayakan keragaman Nusantara melalui cita rasa yang autentik dan tidak terlupakan. Nah, pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya Dini Wardani beserta penulis naskah Ernisha dan juga produser acara Arif Pribadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warisan Nusantara selanjutnya.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab

Kalau Anda mengikuti media sosial dan juga melihat media sosial yang tengah ramai ya pendengar di siang hari ini di Instagram maupun TikTok maupun di laman-laman media sosial pendengar, ada pria di Tabanan Bali ya yang maling ayam begitu ya, kemudian ya dikeroyok hingga meninggal dunia, yang berinisial KD pendengar. Dan sangat miris ya, hingga anak perempuannya ini menangis di hadapan jasad ayahnya yang dituduh mencuri ayam atau maling ayam gitu ya. Dan pendengar, tewasnya seorang warga desa Sidatapa Buleleng usai diduga mencuri ayam dan dihakimi massa di Kabupaten Tabanan ini menyisakan luka bagi keluarga. Korban diketahui meninggalkan 3 orang anak. Peristiwa tragis itu juga turut menuai keprihatinan dari perbekel desa Sidatapa, Imade Sutama. Ia menyesalkan aksi main hakim sendiri yang berujung pada hilangnya nyawa salah seorang warganya. Menurutnya setiap dugaan tindak pidana ini seharusnya diserahkan kepada aparat penegak hukum, bukan di hakimi oleh massa. Korban ini diduga tewas setelah dikeroyok warga usai kepergok mencuri seekor ayam di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan pada Jumat dini hari. Berdasarkan informasi kepolisian, aksi massa itu dipicu keresahan warga yang belakangan kerap kehilangan ayam aduan. Dan masyarakat ya diharapkan tidak lagi melakukan aksi main hakim sendiri jika memergoki seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurutnya pelaku cukup diamankan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan Sutama juga mengaku memahami keresahan masyarakat akibat maraknya kasus kehilangan ayam, namun menurutnya keresahan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia. Dan di balik peristiwa itu pendengar, ini juga ia juga mengaku terpukul ya saat menjemput jenazah korban, dan kesedihannya juga bertambah ketika melihat anak-anak korban menangis histeris kehilangan sosok ayahnya. Korban diketahui ini meninggalkan 3 orang anak ya, dan anak sulung telah berkeluarga sedangkan anak kedua masih duduk di bangku kelas 1 SMA dan anak bungsunya masih bersekolah di bangku SD begitu ya. Dan ia juga menyesalkan bahwasanya ketika adanya pengeroyokan tersebut ya, ini disaksikan oleh anak bungsunya ya yang masih bersekolah di bangku SD. Dan selain itu pendengar, peristiwa itu ya ini juga mendapatkan atensi dari Kasih Humas Polres Tabanan Ibtu Niluh Putu Wiwi Endrayani. Dan ia juga menuturkan personel Polsek Baturiti ini juga saat itu telah tiba di lokasi sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan saat itu petugas juga mendapati KD ini sudah dalam kondisi meninggal dunia. Motor dari KD juga hangus dibakar warga. Dan di lokasi yang sama, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk seekor ayam yang hendak dicuri. 1 bilah golok serta tas berisi tang, ketapel, batu, dan sejumlah uang tunai. Wiwi juga mengatakan bahwa tim Inafis Satreskrim Polres Tabanan ini sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan melakukan identifikasi sidik jari di lokasi. Jasad KD dievakuasi ke Rumah Sakit Umum atau RSU Samara Ratih Tabanan Bali, pendengar. Dan ini mendapat atensi bersama begitu ya ketika main hakim ini berujung meninggal dunia, terlebih ya, terlebih yang paling disesalkan adalah disaksikan oleh anak kecil yang masih berusia di bawah umur.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kebakaran lahan terjadi di kawasan Bukit Gogor, Dusun Peloso Kerep, Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Berkat laporan cepat salah seorang warga melalui layanan call center 110 Polres Ngawi, personel Polsek Sine bersama dengan TNI dan masyarakat berhasil melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak meluas di area sekitar. Dan Kapolsek Sine AKP Heri Rianto mengatakan pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan dari masyarakat. Berdasarkan pendataan awal di lokasi kejadian, kebakaran terjadi di kawasan lahan rakyat dengan luas keseluruhan sekitar 78 hektar. Sementara itu area yang terdampak dampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, 9 anak tiba dari Malaysia yang mereka ini menjadi kepulangan mereka itu menjadi awal untuk menemukan kembali sesuatu yang sudah seharusnya mereka miliki, ya, di pengakuan sebagai warga negara Indonesia. Dan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani ini mengatakan bahwa sebanyak 9 anak pekerja migran Indonesia PMI dari Malaysia akhirnya berhasil dipulangkan ke Kabupaten Gresik untuk mendapatkan kembali hak dan pengakuan sebagai warga negara Indonesia. Tidak hanya menerbitkan dokumen resmi, pemerintah setempat juga menyalurkan bantuan logistik, perlengkapan sekolah, serta menyiapkan pendampingan psikososial agar anak-anak bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan barunya. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh, iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
0: Betul. Ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.
2: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
3: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
2: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
3: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
2: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
3: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
2: Terus, kenapa kamu tetap mau?
3: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
2: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
3: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
2: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
3: Amin. Makasih ya.

0: Bergabung selamanya dari Nadif Basa Lama Dini hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan saat ini 13.13 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi. Hari ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ani Hasanah yang akan melaporkan ribuan masyarakat ikuti tryout CASN yang diselenggarakan BKD Jawa Timur.
1: Laporan terkini.
0: Kita update informasinya bersama dengan reporter Ani Hasanah. Ani, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa baru saja selesai meninjau proses pelaksanaan tryout CASN atau calon aparatur sipil negara yang diikuti oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu serta masyarakat umum termasuk alumni Universitas Erlangga Surabaya, tepatnya di kantor Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Jawa Timur. Total para peserta yang mengikuti tryout CASN Provinsi Jawa Timur tahun 2026 ini ada sekitar 6.000 lebih dari pegawai P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Sedangkan dari masyarakat umum dan juga dari alumni UNER atau fresh graduate alumni UNER sendiri itu total ada 517 orang. Dan tryout ini sendiri diikuti selama 2 hari yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Untuk hari Sabtu itu dilaksanakan 3 sesi, sedangkan untuk hari ini, hari Minggu, dilaksanakan 2 sesi. Memang Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa yang merupakan Ketua Umum IKA UNER berharap bahwa dengan adanya pelatihan atau tryout yang dilakukan oleh para alumni dan juga masyarakat ini akan sedikit memberikan motivasi dan juga gambaran umum terkait bagaimana proses tes ketika mereka akan mengikuti tes CPNS atau CASN baik itu di lingkungan Provinsi Jawa Timur maupun di kementerian lembaga yang lain, dengan harapan selain diberikan berbagai macam persoalan atau soal-soal yang diberikan juga ada perankingan sehingga diharapkan para calon-calon peserta ASN ini tidak mudah tergiur dan dapat mudah dimanipulasi atau dibohongi untuk membayar hanya sekedar bisa menjadi salah satu PNS ataupun ASN. Demikian laporan Ani Hasanah.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasanah dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh Ani Hasanah, pendengar, ribuan masyarakat ikuti tryout CASN yang diselenggarakan BKD Jawa Timur.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya.
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih.
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda saat ini ada di program Musik Kita 100% Indonesia, ditemani Dini Wardani, edisi hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 ya. Kami masih buka line telepon 0315345474 dan juga di 081 081 331 4 kali 992. Kita sapa dulu siang hari ini ada Mas Farid ya di Surabaya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Request dong lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Lainnya. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, selamat bertugas. Terima kasih Mas Farid. Kemudian Dini mau menyapa ada Mas Afif ya di siang hari ini. Halo Kak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Hindia, Rumah ke Rumah. Salamnya untuk Mbak Siti Aisyah, Mas Refka Karki, Mbak Ririn Rizkyanti, Mbak Gita Ayu, Mas Nur Halili, Mbak Ani Purnama, dan Bapak Ahmad Waris. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas, jaga kesehatan, jangan lupa istirahat. Oke, terima kasih Mas Afif, ditunggu ya lagunya. Kemudian Dini juga mau menyapa ada Pak Mariono siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia. Pak Mariono di Tulungagung mau request lagunya Pop Masih Hatiku versinya Tiara Ardini dan juga Yofi Widianto. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Bu Siti, Bu Titi dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, lancar baru kami di rumah alamin. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia. 100%
1: Indonesia dengan
2: Dewi.
1: Bu Dewi, apa kabar Bu Dewi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, silakan. Alhamdulillah, kabar baik. Silakan Bu Dewi. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Dari Ruth Sahanaya.
1: Ruth Sahanaya yang apa tuh? Apa tuh?
2: Semua jadi satu.
1: Semua jadi satu. Baik. Mau siapa siapa?
2: Mayanti.
1: Mm-hmm.
2: Bu Istikaro.
1: Oke. Okay.
2: Bu Siti.
1: Mm-hmm.
2: Bu Ati Ramli.
1: Mm-hmm.
2: Bu Rika Erlin.
1: Oke. Okay. Iya, hilang. Bu Dewi, hilang nih. Yaudah, gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu langsung aja diputerin ya. Ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Lainnya. Kemudian ada Hindia, Rumah ke Rumah.

0: Hindia Rumah ke Rumah Dini hadirkan ke ruang dengar Anda yang direquest Mas Afif ya di siang hari ini. Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Kita sapa dulu, selamat siang Musik Kita.
1: Ada yang benci diriku, ada yang butuh diriku, ada yang berlutut menyintaiku, ada pula

0: Namanya tadi ada Bu Dewi, Bu Dini Damayanti, Pati Ramli, Teh Dinda, Abah Awi, Pak Bandi, Pak Mul, tadi Kak Afid yang request itu ya Pak Risendo.
1: Iya.
0: Tapi Madura. Sahabat baikku Bang Ahmad Irfan, semoga tidak galau. Ya ini kangen aku sama suaranya Pak Tua ini. Kemana Pak Tua ini?
1: Itu aja.
0: Bu Nana dan Bu Yani Jaya. Terus Mas Bandi. Tahu setengah matang sudah ya Mbak Dini ya? Ya sudah. Inang mau punya artiku ini. Mbak Dini Wardani.
1: Yuk.
0: Jangan lupa makan siang.
1: Thank you, thank you so much Bang Kobar. Halo selamat siang musik kita.
2: Pak Ciwol-Ciwol, Assalamualaikum.
1: Bu Ciwol-Ciwol, Bu Dian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sudah sembuh ya, Bu Dian ya?
2: Alhamdulillah.
1: Semoga sehat terus ya, Bu Dian ya. Sedih aku tuh kalau gak ada yang nyiwol-nyiwol online. Silakan Bu Dian, mau mendengarkan lagu apa?
2: Lagunya Sarah Yuni, featuring Ahmad Rafi.
1: Judulnya... 1000 tahun lagi.
2: Oh,
1: 50 tahun lagi. Kirain ini 1000 tahun lagi enggak ya? Oke, mau sama siapa?
2: Kelamaan
1: ya. Oke.
2: Enggak bisa ciwol-ciwol dan.
1: Enggak bisa ciwol-ciwol online ya. Oke, mau sama siapa, Budian?
2: Oke, salamnya buat yang barusan turun. Bang Kobar yang selalu berkobar-kobar. Terus Pak Mulyono, Pak Mariono, Pak Ahmad Irwan, Pak Tua, Pak Wandi, Pak Rofi. Kemana nih Pak Rofi ya? Suka ingin.
1: Nah,
2: kemana? Kalau lama gak masuk.
1: Baik, tak terus, aja.
2: Mas Ligi Anggara, Mas Vicky, Oh my Yanti Queen, Bu Nana, Bu Wira, Bu Siti Damiati, Bu Siti Wibowo, Bu Ani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Siti Simmer, Mas Surwan, Ayumer, Mas Omer. Buat Bu Siti Rumnya, Mbak Lika Herlin, Teh Dinda, Mbak Feb, Mbak Febi, Mbak Amel, Mbak Ella, buat semuanya. Buat Mbak Dini Wardani, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, Nurbal, amin.
2: Banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
2: Dijauhkan dari segala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, Nurbal,
2: amin. Bisa kemegahan Madinah untuk menyenangkan pada haji.
1: Amin.
2: Jangan lupa makan siang. Kalau pulang hati-hati. Mbak Dini, Mbak Dini.
1: Apa itu?
2: Tak ciwa-ciwa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dian. Sehat selalu. Dini mau menyapa ada Ibu Hartini di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Mario G. Klau, Semata Karnamu. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Wandi, Bu Mus, Bu Siti, Bu Wati, Bu Titi, Bu Istiharo, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Oma Yanti Queen, Bu Nana. Dan untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak. Kata Mas Afif, salam balik untuk Bang Kobar ya. Oke, thank you ya Mas Afif. Langsung aja Dini puterin biar Dini nanti gak punya utang ya. Ada Masih Hatiku, Arsi Widianto dan Tiara Andini yang di request Pak Mariono di Tulungagung ya di siang hari ini. Kemudian ada lagi Ruth Sahanaya, Semua Jadi Satu ya, di request Bu Dewi siang ini.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia, masih ada 4 yang belum terputar di siang hari ini. Kita sapa dulu, selamat siang Musik Kita.
1: Musik Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti, silakan Oma.
1: Yang soleha semua.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Dari kemarin sore mudah-mudahan ya.
0: Iya Oma. Amin, rabbal alamin. Terima kasih Oma. Silakan Oma.
1: Aku menunggumu di pintu surga.
0: Oke, okay. Dari
1: Kilau Cinta.
0: Coba-coba ini cari ya, Kilau Cinta ya.
1: Rasanya hebat. Alhamdulillah.
0: Oke, Kilau.
1: Kilau Cinta.
0: Kilau Cinta, oke okay, Oma.
1: Mas.
0: Oh, ada. Kayaknya enggak ada Oma di playlist
1: Rindu Emas.
0: Enggak ada tuh Oma.
1: Oh, kapan hari? 2 minggu yang lalu ada lo.
0: Enggak ini enggak disediain sama Mas Indra?
1: Gitu sejauh jarak sedekat doa.
0: Sejauh jarak sedekat doa.
1: Sandi Pagala dulu. Oke. Okay. Bini sendiri yang
0: oh, itu ya,
1: pada tanggal berapa ada?
0: Coba. Soalnya kadang ada yang disediain, ada yang enggak, Oma. Jadi kan bergantung sama yang disediain aja gitu. Oke, Oma, mau yang apa siapa?
1: Ada ya?
0: Ada ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Terima kasih. Cantik Ayu Anggun. Buat Kang Haji Ali Wazi.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mbak Sri Kismawatinya.
0: Oke.
1: Okay. Terus terima kasih tadi buat Dewi
0: okay,
1: bersama
0: Oma.
1: Bro Idris.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Bang Kobar, terima kasih.
0: Terima kasih Oma.
1: Bu Hasini.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Ima lo, Bang Nam. Terus buat Bu siapa Bu Bunda Mustiati Wibowo,
0: yeah.
1: Lalu buat Bunda Titi, buat okay. Bu Istikharo, buat Bunda Wati, buat Bu Siti, buat
0: okay, Suruan,
1: lalu buat Bunda Susilowati di Sumatera Selatan,
0: okay.
1: Lalu buat Bunda Utri dan Bu Fredinya, Bunda siapa namanya tuh? Nur Fadila
0: okay.
1: Dan Bunda Nunung. Sama yeah. Terima kasih buat Bu Yuni Solotigo.
0: Yeah. Oke okay, Oma, terima kasih Oma. Iya, yeah, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Oma Yanti Queen. Dini mau menyapa dulu Pak Hoirul Huda yang ada di Lamongan. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Mbak Pak Hoirul Huda. Mau request lagunya Ari Lasso, Hampa. Lagu yang aku persembahkan untuk Cak Ali, Mas Pablo, Pak Wandi, Ibu Hartini, Ibu Titi, Ibu Siti, Pak Rofik, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mau pantun dulu, lihat Cak Anas ketemuan sama Mbak Ria, cakep. Walaupun hawanya panas, Mbak Dini Wardani tetap ceria, baik. Terima kasih banyak Pak Hoirul Huda, sehat selalu. Oke, kita saat ini udah tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dini hadirkan Cek Fakta bersama Nita Sylvia. Kemudian ada Yuni Sara dan juga Raffi Ahmad 50 tahun lagi. Dan juga ada Noah, Kupu-Kupu ya, Kupu-Kupu Malam ya. Spesial untuk Anda.
2: Cek fakta. Cek fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi, ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia dan banyak banget yang belum terbaca dan terputar ya di siang hari ini. Sabar, Dini maunya teleponnya satu, yang di telepon biasa satu, kemudian di WhatsApp satu. Jadi semuanya biar adil gitu ya. Halo, selamat siang. Musik Kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siharo, monggo silakan.
1: Jangan sampai enggak adil. Kalau enggak adil, Mbak Dini kok
0: digeruduk seorang. Semuanya kan maunya masuk semua gitu ya. Monggo silakan Ibu.
1: Orangnya satu yang itu banyak.
0: Nah, Dini yang satu.
1: Ibu kurang enak badan,
0: Mbak. Oh, semoga lekas sembuh.
1: Ini nasi anget-anget baru ngangkat nasi, Ibu enak makan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Biar enggak sakit, Mbak. Tak kasih makan terus.
0: Anjir, Bu.
1: Buat minum yang banyak.
0: Anjir, semoga lekas pulih ya, Bu.
1: Gregesi gitu loh, Mbak.
0: Oh, ngaten.
1: Mandi itu enggak berani, dingin.
0: Karena udaranya ya enggak enak ya udaranya.
1: Merampang gitu, kayak gimana enggak enak gitu loh.
0: Iya, benar. Baik. Mau enggak silakan, Ibu? Mau request lagu apa?
1: Itu aja, Mbak. Empat mata yang ku
0: empat
1: mau
0: mata
1: itu,
0: ya. Oke, dari ini
1: tadi
0: ya.
1: Tadi ada Umayanti.
0: Oke.
1: Ya, Bu Siti masuk belum tadi?
0: Belum masuk, mungkin ketendang.
1: Ayo Bu Siti masuk, Bu Siti.
0: Aduh, aku tuh
1: Bumos, okay. Terus Bunda Nunung, mm-hmm. Bunda Dewi, mm-hmm. Bunda Siti Rumiah, mm-hmm. Mama Yu, mm-hmm. Mas Asa Abah Awi, Mas okay. Ali Wasik, mm-hmm. Bu Wati Rameli, mm-hmm. Bu Yani Jaya, mm-hmm. Terus iku Mbak, iku lo sopo iku yo. Aku mesti ngeblank kayak ngene ya, Bu Yani Jaya sama Bu Enda Esther,
0: okay.
1: Ya Allah, Enda Esther Bung Freddy di Merauke, mm-hmm. Pak Mulyono tahu setengah mateng,
0: okay, Bu.
1: Dan semuanya tanpa Bunda Wira. Bunda Wira, selamat siang Bunda Wira. Mm-mm. Dan semuanya Mbak, tanpa
0: baik.
1: Terkecuali.
0: Siap,
1: Ibu. Sang Pak Tua, Mbak Dini, kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Anji, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Isiharo, sehat selalu. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Bu Titi Damiati.
2: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam
2: sendiri.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Monggo silakan siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Lagunya Armada.
0: Armada
2: pagi
0: yang apa tuh?
2: Pulang pagi.
0: Oke. Okay.
2: Pagi.
0: Wow, ya Mas, siapa Ibu?
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, mm-hmm. Mama Agustina, Bu Sofya Taat,
0: okay.
2: Juga Bu Dewi,
0: mm-hmm.
2: Bu Wati Ramli.
0: Uh-huh.
2: Bu Selvi,
0: okay.
2: Bu Nana, Bu Mustiati Wibowo, Pak Wi,
0: baik.
2: Pak Putra Jaya,
0: mm-hmm.
2: Bu Ani Wibowo,
0: mm-hmm.
2: di Jakarta,
0: okay.
2: Juga Ibu Elizabeth,
0: mm-hmm.
2: Ibu Budian
0: okay.
2: di Gresik ya,
0: uh-huh.
2: Ibu Esther,
0: baik.
2: Juga Mbak Rika,
0: uh-huh.
2: Pak Wandi,
0: baik.
2: Juga Bu Jasmani. Mm-hmm. Makasih Mbak Dini ya.
0: Baik, terima kasih Bu Titi.
2: Mohon
0: saya
2: maaf.
0: Selalu. Anje, siap.
2: Semoga paling sehat
0: Amin.
2: Selalu. Kita ketemu di udara.
0: Siap Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Titi Damiati. Terima kasih banyak. Kemudian Dini mau menyapa Bu Musdiati Wibowo. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagu yang Mario G. Klaus, Mata Karnamu. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Ibu Hartini, Bu Dian, Bu Nana, Omayanti Queen, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih. Terima kasih. Lagunya sama, request lagunya seperti Bu Hartini. Bentar lagi Dini putar nje, Bu. Oke, kemudian Mbak Feby ya. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Sempurnanya Aku. Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, langsung aja Semata Karnamu dari Mario G. Klau. Kemudian ada Sejauh Jarak Sedekah Doa ya. Yang di request Omayanti Queen siang ini.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia dan masih ada 4 lagu yang belum terputar di siang hari ini. Gak tahu nih akan nututin atau enggak begitu ya. Semoga aja ini nanti nututin ya sampai nanti. Oke, kita sapa sendu. Halo, selamat siang Musik Kita. Halo.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Pak Wandi. Silakan Pak Wandi.
2: Iya, apa kabar Mbak Dini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Pak Wandi apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat juga Mbak Dini.
1: Baik, Anje. Monggo silakan Pak Wandi. Siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Saya ingin dengar lagunya itu Mbak, lagunya Peter Pan yang bukalah
1: topeng. Oke, mau menyapa siapa Pak Wandi?
2: Ya, menyapanya buat Bu Yani Jaya, semoga sehat selalu bersama keluarga, juga tidak lupa Bu Hartini.
1: Oke.
2: Kopar, Bu Aki Rameli, buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Buat Mbak Dininya, semoga sukses Mbak Dini.
1: Amin, terima kasih Pak Wandi, saya selalu.
2: Iya, jaga kesehatan. Iya, jaga kesehatan.
1: Siap, Pak Wandi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Pak Wandi. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: 100%
1: Indonesia. 100% Indonesia, Bu Siti. Akhirnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, trafik padat banget ini ya di siang hari ini. Silakan Bu Siti, siang ini mau mendengarkan lagu apa?
3: Liodra dong.
1: Liodra yang apa tuh?
3: Yang apa ya? Yang baru kok enggak seneng Neng Siti ya.
1: Liodra pesan terakhir aja deh ya.
3: Ya
1: wes. Oke. Okay.
3: Pesan terakhir satu yang tak bisa lepas.
1: Oke, okay. Satu yang tak bisa lepas ya. Atau yang terlalu cinta?
3: Terlalu cinta.
1: Terlalu enak, cinta. Ya. Enak dong. Ya.
3: Karena saya terlalu cinta sama Neng Dini.
1: Oh, terlalu cinta sama Bu Siti aku
3: tuh.
1: Terima kasih. Oke. Silakan Bu Siti, mau menyapa siapa?
3: Ada Pak Wanwan.
1: Heeh.
3: Oke.
1: Okay.
3: Terus Budian.
1: Heeh.
3: Wira, Bu
1: Siti,
3: Bu Siti Damianti, Bu Rameli, Bu Siti Damia, Bu Hartini,
1: okay.
3: Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibowo, Tedinda,
1: Barika
3: Herlin, Umi Yanti Queen,
1: Umi
3: Gustia Pondok Maritim,
1: baik.
3: Pak itu
1: Pak siapa?
3: Pak Haryono, Pak Kanedi, Dewi, Pak Edre.
1: Baik.
3: Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Handi Batam Jodo, Mas
1: Tiga
3: juga.
1: Terima kasih
3: banyak, Neng.
1: Terima kasih, Bu Siti. Sehat selalu.
3: Semoga sehat selalu, Om, sampai 100 tahun.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu Siti. Oke, siang ini Dini mau menyapa. Ada Ibu Septia ya. Halo, Mbak Dini Wardani. Selamat siang, Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Laksana Surgaku. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih banyak, Mbak Dini. Terima kasih. Oke, langsung aja Dini puterin Ari Lasso Hampa. Spesial untuk Pak Hoirul Huda di Lamongan.

0: Aduh, kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Karena saat ini udah menit ke-43 waktu Indonesia Barat mendengar, dan masih ada 3 lagu yang belum terputar ya. Dini, sapa dulu, selamat siang Musik Kita, halo.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan?
1: Abah
0: Awi, silakan Abah.
1: Mbak, saya ya. Mau nanya aja. Mm-hmm. Sebelum Ari Lasso tadi, lagunya siapa dan judulnya apa, Mbak?
0: Waduh, sebelum Ari Lasso tadi. Waduh, Dini lupa Abah yang mana ya?
1: Pokoknya sebelum Ari Lasso itu loh.
0: Aduh, aku tuh lupa, Abah. Soalnya udah langsung kalau udah di play udah hilang tuh lagunya.
1: Oh. Lupa tuh lali kalau gitu. Mbak.
0: Iya, lali deh, Abah. Udah pokoknya itulah pokoknya. Iya. Mau request lagu apa?
1: Enggak request, dengerin aja.
0: Dengerin aja. Oke, Abah.
1: Alamnya buat semuanya saja.
0: Baik.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Oke, Abah. Halo, selamat siang Musik Kita. Ya. Iya, Bu Wati. Oke. Iya, Bu Wati yang BCL ini ya, keluarga Cemara ya. Oke, Bu Wati, ditunggu ya. Iya, Ibu. Ya, antri soalnya gimana? Semuanya minta duluan semuanya. Dini bingung. Kan antri sesuai dengan antrian ya, Bu Wati ya. Oke, ditunggu ya. Makasih Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Wati Ramli yang request keluarga Cemara dari BCL. Salam untuk Bu Dewi, Bu Wira, Bu Siti, Bu Istiharo, Mayanti Queen, Bu Titi Damiyati, Pak Mula, Bah Awi, Mas Bandi, Mas Ali, dan untuk semuanya aja terima kasih. Terima kasih banyak Bu Wati Ramli ya. Banyak ini yang belum terputar juga. Jadi, nah kalau hari Minggu soalnya memang ini ya ramai begitu ya. Jadi harus antri sesuai dengan antrian. Dini nggak mau kalau nyerobot-nyerobot gitu, nggak mau ya. Kasihan nanti kalau yang udah duluan, yang dari tadi udah duluan tuh kasihan harus ngantri begitu ya. Oke, mohon maaf untuk beberapa yang belum bisa terputar ya di siang hari ini, yang belum bisa terbaca juga karena saat ini udah di menit ke-46 juga. Mohon maaf untuk Ibu Rati, kemudian ada Ibu Mutia ya, ada Mas Faris ya. Mohon maaf kalau belum bisa terbaca WhatsApp-nya dan juga belum bisa on air. Ada Teh Dinda juga, mohon maaf ya Teh. Ini belum bisa terbaca dan juga belum bisa on air ya di siang hari ini karena antri, semuanya antri ya. Harus sabar, harus adil, gak boleh protes-protes karena penyiarnya cuma satu. Harus melayani. Banyak banget yang hari ini yang udah masuk, ada 21 ya, 21 yang udah masuk di Musik Kita 100% Indonesia. Sabar inahum Mbak Syobirin, yang sabar pasti disayang oleh Allah ya. Oke, Dini hadirkan Pergi Pagi Pulang Pagi Armada, kemudian ada Peter Pan Topeng spesial untuk Anda.

0: Karena saat ini 14:54 waktu Indonesia Barat ya, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan musik kita 100% Indonesia. Anda akan ditemani oleh rekan Dio Pratama dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan masih ada beberapa yang belum terbaca, ada Teh Dinda, ada Bu Nana, dan juga ada Bu Rati, dan juga ada Ibu Mutia. Mohon maaf untuk belum terbaca karena memang keterbatasan waktu dan durasi ya. Sabar, karena memang banyak semuanya minta diputar. Jadi ya gimana, durasi juga yang membatasi ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit, sampai jumpa.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda di sore hari Minggu yang santai ini ya? Edisi 26 Juli 2026, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga Anda sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat mengawali sore hari bersama saya ya, Dio Pratama. Kembali lagi bersama saya di Surabaya sore ini. Sekarang kita sudah masuk dalam program kesayangan kita, yaitu Branda Asta Cita ya, di Rubik Investasi. Nah, pendengar, pernahkah Anda melihat mungkin ya postingan kenalan ya, kerabat atau influencer di media sosial ya, mungkin pamer tangkapan layar keuntungan instan berinvestasi. Nah, lalu tiba-tiba Anda ada perasaan gatel nih. Ini perasaan apa ini? Di hati ingin langsung ikut-ikutan beli tanpa tahu mungkin ini apa? Ini kayaknya menguntungkan tanpa tahu resikonya. Nah, rasa takut tertinggal tren atau yang populer ini disebut fear of missing out ya, atau FOMO. Apa itu makanan, apa itu FOMO Mas Dio? Itu fear of missing out ya. Ini sedang melanda ya banyak sekali investor muda dan juga masyarakat awam kita. Nah, padahal dalam dunia keuangan sendiri ada hukum alam yang sangat tegas ya. Keputusan finansial yang diambil ini murni atas dasar emosi dan ikut-ikutan hampir selalu berakhir bencana. Niat hati ingin mengejar cuan, apa daya malah berakhir buntung. Nah, menyikapi fenomena psikologi pasar ini, sore hari ini kita akan membedah tuntas topik yang sangat krusial, yaitu FOMO investasi. Jangan sampai keuntungan berubah jadi kerugian ya. Telah terhubung bersama kami kembali narasumber yang sangat vokal ya, mengedukasi literasi keuangan dan kepatuhan industri, termasuk guru saya juga. Sudah saya anggap seperti guru karena hampir setiap minggu saya dengerin beliau ya. Mari kita sapa dengan hangat Ibu Willy Filosofia. Selamat sore Ibu.
1: Selamat sore Mas Dio.
0: Oke, Bu Willy selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. Kabarnya gimana Ibu?
1: Alhamdulillah Mas, baik sekali di tengah cuaca yang panas
0: ya. Ini Surabaya panas, tapi ini di studio dingin.
1: Panas tapi kalau di pagi katanya berdinding ya.
0: Iya, berdinding, benar sekali. Nah, ini bagi Anda pendengar yang sedang mungkin ingin belajar berinvestasi atau mungkin saat ini portofolionya sedang merah akibat salah langkah tadi ya, jebakan FOMO, boleh bergabung bersama kami ya, berkonsultasi langsung dengan Bu Willy bisa di 534-5474 atau melalui WhatsApp 081-3314-992. Langsung ya Bu Willy, dari kacamata praktisi keuangan, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan FOMO dalam berinvestasi? Silakan Bu.
1: Iya Mas Dio, terima kasih. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Iya, belakangan itu in this economy gitu ya.
0: Iya.
1: Di tengah keadaan ekonomi yang lebih cenderung tidak jelas dibandingkan jelas, itu banyak sekali para influencer yang memamerkan ya. Saya nggak tahu apakah mereka ini dibayar atau enggak gitu ya. Berapa tahun lalu, kalau kita boleh mundur, berapa tahun lalu juga gitu ya kan. Terus akhirnya dia memamerkan bahwa ini loh hasil berinvestasi saya ya kan. Terus ini loh hasilnya, terus dia pamer lah ya. Bisa pamernya itu bisa pamer kebaikan misalnya, ngasih-ngasih gitu kan di tengah jalan misalnya orang nggak kenal gitu dalam jumlah besar, bisa flexing dengan barang-barang yang super mewah gitu sehingga masyarakat merasa ini sudah saatnya nih saya ngikutin dia nih ya. Dan biasanya orang-orang itu langsung memberikan motivasi gitu loh bahwa kalau mau ikuti langkah saya gitu kan, pasti dia diikuti banyak orang gitu ya. Nah, inilah yang namanya FOMO gitu loh Mas.
0: Yeah.
1: Jadi takut banget ketinggalan gitu loh. Sesuatu yang menghasilkan dalam hal ini investasi gitu ya. Jadi kata lainnya adalah kondisi ketika seseorang berinvestasi itu karena takut ketinggalan tren. Bukan karena dia memang butuh investasi gitu ya. Tapi karena kalau aku nggak ikut tuh nggak ngetren banget deh. Gitu. Nggak keren banget gitu. Tanpa dia memahami apa sih produk investasi yang dia yang dia minati gitu loh. Seperti apa sih? Nah, seperti itu Mas, dan banyak ya, banyak sekali gitu loh. Banyak sekali yang sudah mulai seperti itu gitu, Mas. Ada yang ikut-ikutan di media sosial, ada yang karena pertemanan, dianggap nggak keren nanti, dianggap nggak satu circle gitu kan. Akhirnya ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan nggak tahu, akhirnya itu tadi. Niatnya untung, tapi ujungnya kok nggak enak ya gitu.
0: Nah, tapi kira-kira dari banyaknya kejadian investor yang FOMO itu tadi, Bu Willy, kenapa kok mengapa investor tadi itu bisa mudah terkena FOMO itu? Apakah terkena dari psikologisnya itu atau gimana, Bu Willy?
1: Yang pertama adalah dia ngelihat orang lain, Mas. Ngelihat, jangankan jauh-jauh ya, orang lain, temennya sendiri deh. Teman Mas Dio deh, misalnya yang suka diajak ngopi gitu ya. Wih, tiba-tiba dia ganti handphone. Pasti kan Mas Dio, wih, ganti handphone nih gitu kan. Ah, terus dia mulai cerita. Iya loh, aku tuh kemarin mulai investasi loh, gitu kan. Aku kemarin beli beli kripto loh, gitu kan. Wih, makanan apa tuh kripto itu? Udah, pokoknya pokoknya tenang aja, wis duit mau sak yuto jadi 3 juta. Oh, mau nggak Mas Dio? Mau pasti ya.
0: Mau.
1: Ya kan? Mau, udah pasti pasti mau lah. Terus, dan biasanya kalau sudah ngomong begitu tuh tanpa diiringi. Tapi ini beresiko loh, ha? Itu nggak ada ceritanya Mas. Pokoknya hanya, ya pokoknya aku uang 1 juta jadi 3 juta loh dalam 1 bulan. Siapa yang nggak mau ya Mas ya?
0: Iya.
1: Gitu. Nah gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, biasanya kalau sudah lihat orang lihat seperti itu, yang pamer ini terus-terusan pamernya, nggak berhenti Mas. Jadi nggak berhenti hanya saat itu aja, tapi ketemu lagi, begitu lagi, pasang status lagi gitu kan. Nah, yang muda-muda ini kan, Gen Z ini kan panas ya, panasan kan mereka itu ya. Jadi, oh, aku ini cara nih, wah, aku juga nggak mau ketinggalan nih, gitu. Itu. Jadi terus berikutnya adalah kita tuh hidup kan bermasyarakat ya Mas ya, bersosialisasi, sehingga pengaruh-pengaruh dari circle kita, teman-teman kita. Terus kita di media sosial juga setiap saat tuh ada yang terus-terusan pamer kekayaan, pamer duitnya kayaknya kok nggak ada habisnya ya gitu. Uangnya kok nggak ada serinya ya, itu gimana ceritanya gitu. Dan yang terakhir adalah seringkali kita itu kurang literasi. Kita tuh nggak paham. Investasi itu gunanya apa sih gitu. Pokoknya kita tahu kita menaruh uang sekian dapatnya banyak gitu. Itu sehingga banyak terjadi akhirnya adalah orang-orang FOMO dalam berinvestasi gitu.
0: Berarti banyak kalau sebenarnya banyak faktornya itu benar-benar dari orang lain ya Bu Willy. Tadi ada mungkin dari kerabat, teman sendiri, atau mungkin dari
1: Betul.
0: influencer yang dia follow, kita follow gitu ya, ataupun komunitas
1: Betul,
0: juga.
1: betul.
0: Nah, kalau menurut Bu Willy sendiri, apakah kejadian FOMO ini tadi, ini lebih banyak dialami oleh investor pemula atau justru investor yang sudah berpengalaman juga bisa mengalami hal seperti ini, Bu Willy?
1: Dua-duanya bisa, Mas.
0: Bisa.
1: Tapi kebanyakan dari yang pemula. Kalau yang sudah berpengalaman biasanya mikir ya, oh kok Mas Dio nih duitnya tiba-tiba banyak, dia bilang investasi. Emang investasi apa gitu kan? Emang resikonya apa? Dia pasti akan banyak bertanya dibandingkan langsung action. Gitu. Nah, kalau yang investor pemula, taunya adalah investasi itu tuh bikin kaya. Oh, gimana caranya duit saya berkembang? Nah, itu. Jadi yang dicari adalah cepatnya tanpa dia tahu instrumen investasi apa yang harus dia pilih gitu, Mas.
0: Nah, kalau Apa saja ciri-cirinya seseorang yang kira-kira ini mulai berinvestasi karena FOMO itu tadi, Bu Willy? Yang dia itu bukan berinvestasi karena perencanaan keuangan yang benar. Ciri-cirinya, tanda-tandanya seperti apa?
1: Ya Mas, jadi berapa waktu lalu pada saat harga emas tuh naik terus-terusan gitu ya, kan masyarakat resah ya. Artinya resah tuh gini, apa namanya? Saya mau beli tapi udah ketinggian ya. Ini kira-kira sampai sampai mana nih naiknya gitu kan ya? Kemudian juga wah yang punya emas belum kenaikan dia pasti bergembira ria dan setiap saat dia pasti cerita sama temannya. Eh aku emasku udah harganya udah sekian loh, emasku harganya udah sekian loh gitu. Nah, di lain pihak banyak orang-orang yang tiba-tiba ini dia tiba-tiba nih tiba-tiba aku ikut-ikutan beli, saya beli juga deh, beli 100 gram gitu kan, sementara dia lupa bahwa uangnya cuma segitu sehingga dia beli aset yang sedang viral. Berapa tahun sebelumnya kalau kita boleh mundur itu ada namanya Bitcoin. Itu juga sama. Orang beli, banyak sekali yang beli tanpa memperhitungkan dan tanpa tahu ini harganya udah tinggi banget belum ya gitu kan. Karena dia melihat orang yang 2 tahun lalu beli sekarang udah panen gitu
0: Ya,
1: Mas
0: benar.
1: ya. Jadi dia dia ingin ikut panen padahal dia lupa orang ini belinya 2 tahun lalu, bukan baru kemarin gitu ya. Jadi satu ciri-ciri apa orang yang sedang mengalami atau berinvestasi karena FOMO adalah satu, membeli aset yang sedang viral. Kemudian dua, dia nggak paham. Saya tuh investasi, misalnya investasi emas. Oh, udah deh, pokoknya harga emas naik. Pokoknya, tapi dia nggak tahu bahwa harga emas juga bisa turun, gitu kan? Ini yang tidak dia pahami. Kemudian, apa namanya? Yang ketiga yang lebih sering ini, dia nggak paham resikonya, Mas. Bahwa apapun investasinya, sekecil apapun untungnya, sebesar apapun untungnya, pasti ada resikonya. Gitu. Ini yang seringkali tidak dipahami. Sehingga apabila resiko tadi terjadi, dia nggak bisa ngapa-ngapain, adanya marah-marah, panik gitu ya. Berikutnya adalah karena tadi itu, karena FOMO. Oh iya, dia wih, hebat ya dia ya. Wih, dia beli emas, harganya sekarang emasnya udah tinggi banget gitu kan. Iya, dia belinya 5 tahun lalu gitu ya. Ya jelas dia untungnya berlipat-lipat ya. Kita ngelihatnya sekarang. Kemudian akhirnya adalah ikut-ikutan beli. Nah, di saat harganya sudah tinggi banget gitu loh. Berikutnya, pada saat harganya turun, panik. Tuh. Itu udah pasti, dia pasti investasinya tuh karena FOMO gitu, Mas.
0: Nah itu ya, membeli saat melonjak tinggi itu kayak saya kemarin itu beli emas itu bulan Januari Februari ini, sekarang pasti kalau dilihat minus kan bener minus ini, saya baru buka aplikasi minus sekarang tapi nggak apa-apa, saya hold aja karena emas ini. Nah
1: Sabar aja ya.
0: iya Bu Willy, terima kasih. Nah kalau tadi sesuai yang sudah dikatakan Bu Willy, tapi kalau kita ngelihat kan banyak pengaruh dari orang lain ya, tapi seberapa besar sih pengaruhnya tadi influencer mungkin dari grup media sosial dan juga komunitas investasi terhadap munculnya keputusan investasi yang impulsif ini, Bu Willy? Kalau dilihat kan sebanyak, kalau misalnya kita mau berinvestasi kan pasti disuruh riset dahulu. Nah,
1: Betul.
0: riset pun itu kan kadang-kadang juga larinya juga ya ke influencer-influencer ini, kita tempat risetnya juga gitu. Itu gimana? Pengaruhnya gimana?
1: Nah, memang betul Mas, saya setuju dengan Mas Dio. Kalau kita mau berinvestasi, kita tuh harus tahu dulu, kita harus melakukan riset. Kalau misalnya Mas Dio mau berinvestasi di emas, harus gimana nih gitu kan? Karakteristiknya gimana sih gitu ya? Nah, dampaknya terhadap keuangan kita itu adalah kalau kita beli di puncak, kemudian pada saat turun kita panik, terus kita akhirnya jualin ya kan? Artinya gini, udah dijual aja deh daripada ruginya makin banyak. Nah, itu seringnya dengaran seperti itu kali ya. Jadi lebih baik apa namanya? Kita jual sekarang rugi sedikit daripada ruginya makin jauh. Nah, padahal, nih padahal, apabila kita tahu strateginya, strategi investasi, terus jenis investasinya apa, kerugian-kerugian seperti ini bisa dihindari gitu loh, Mas. Karena tadi, kalau kita mau investasi, di awal kan tadi bilangnya, seperti Mas Dio bilang, bahwa kita itu harus paham dulu, kita harus melakukan riset. Minimal kita punya literasi yang mumpuni lah dari berbagai pihak bahwa apa yang saya lakukan untuk investasi di instrumen ini itu memang sudah sesuai gitu. Karena balik lagi Mas, sesuai menurut saya dan sesuai menurut Mas Dio tuh nggak sama. Itu gitu loh. Investasi itu sekustom itu gitu Mas.
0: Nah, masih halo Bu Willy, masih terhubung ya?
1: Iya,
0: Oke.
1: masih.
0: Kita masih bicara tentang riset tadi ya Bu Willy. Kalau kalau misalnya secara aturan ya, saya juga penasaran nih dari kan ada kita ada Bappebti dan juga Kementerian Perdagangan. Nah, ini mereka ini
1: Betul.
0: mewajibkan nggak sih Bu Willy kalau buat perusahaan pialang berjangka terutama ya yang resmi untuk misalnya untuk menyampaikan keterbukaan risiko ya sebelum nasabah atau investor menyetorkan dana itu mereka itu diwajibkan untuk bikin keterbukaan risiko nggak?
1: Memberitahu. Jadi gini Mas, ini pertanyaannya keren banget sebenarnya, ini saya tunggu-tunggu gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Karena betul, karena begini, banyak sekali korban yang tidak paham. Ya Mas ya, artinya begini, saya tidak menyalahkan bahwa namanya masyarakat pasti kan ingin uangnya berkembang ya. Tapi banyak sekali masyarakat yang tidak paham. Artinya karena tadi itu tadi yang ngejelasin ini saya kenal gitu kan. Misalnya nih yang ngejelasin Mas Dio saya udah kenal kok gitu kan. Jadi apa kata Mas Dio saya nurut aja deh gitu ya. Padahal namanya apalagi perdagangan berjangka komoditi itu resikonya cukup besar. Gitu loh. Dalam kata yang lebih gampang adalah kita bisa mendapat kerugian hampir 100%. Gitu. Nah, sebaiknya memang itu dijelaskan minimal pada saat konfirmasi gitu ya. Jadi kan gini Mas, semua sekarang rasanya yang harus ketemu dengan calon klien adalah yang namanya wakil pialang berjangka ya. Selain itu nggak boleh menawarkan, nggak boleh ketemu bahkan. Nah, tapi kok saya ditawarin oleh marketing gitu ya? Boleh ditawarkan oleh marketing, tapi nanti dalam perjanjian penandatanganan, nanti ada konfirmasi, sampai nanti ada login dan password, itu semua dilakukan oleh wakil pialang berjangka. Dan di situ juga dijelaskan secara gamblang, Mas. Bahkan klien juga diminta untuk membacakan resiko, artinya betul-betul ngerti gitu loh.
0: Iya benar.
1: Kan biasanya kalau saya cuma bilang, Mas Dio ini bisa, Mas Dio nanti bisa mendapatkan resiko ya, uang Mas Dio bisa rugi ya. Mas Dio ini udah kebelet, ingin dapat untung, dia jawabnya iya aja kan gitu kan. Karena ditawarin nih gitu kan, kebetulan nawarin kenal. Terus, nah kita konfirmasi ulang, oke, kalau udah kan dibaca dan ditanda tangan. Artinya kita mendengar, kita membaca, dan kita memahami gitu. Nah, udah selesai nih Mas, nggak ada masalah. Login, password dikirimlah ke emailnya Mas Dio yang terdaftar gitu kan. Datanglah kan siluman. Ngegoda nih. Yo, udah Mas Dio kan repot ya siaran terus ya. Nanti kalau ada kesempatan nanti keburu hilang gitu kan. Gini deh, boleh nggak saya minta login dan passwordnya? Kata si marketing tuh, dikasih lah, kan? Terus Mas Dio kasih tuh password dan apa login dan password. Pertanyaannya adalah, itu kesalahan siapa ya kalau udah gitu?
0: Itu kesalahan siapa
1: gitu
0: itu?
1: kan? Ini sering betul, ini sering banget kejadian gitu loh, Mas. Artinya, marketing hidup dari komisi. Ya, kita nggak bisa nutup-nutup mata ya bahwa Mereka hidup dari komisi. Nah, nasabahnya kebelet ingin profit. Kita warning terus gitu kan. Kita nih kerjaannya hanya ngasih tahu aja, hati-hati loh, duitmu nanti hilang loh, duitmu hilang loh, hati-hati ya, hati-hati ya, gitu. Itulah yang kita lakukan. Hati-hatinya terus-menerus gitu ya. Kalau masalah keuntungan, disclaimer mas, artinya adalah keuntungan itu bergantung bagaimana nanti transaksinya. Kan gitu ya. Kan kita nggak bisa ya, misalnya kita nih di pasar ya, satu pedagang jual tempe, satu lagi jual tempe. Yang satu ngambil ngambil untungnya 100, yang satu 200. Masa kita mau maksa? Nggak boleh 200, boleh 100 aja nggak boleh ya. Makanya saya bilang itu disclaimer. Kalau keuntungan itu namanya disclaimer, tergantung. Tapi yang sudah pasti adalah kerugian. Dan tugas saya salah satunya adalah mewarning klien. Ini uangnya bisa habis, hati-hati. Harus sangat berhati-hati, pahami resikonya. Tolong sekali pahami resikonya. Nah, itu biasanya tadi transaksinya biasanya di bawah meja, Mas, kalau udah sama marketing itu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kalau misalnya, iya, kalau misalnya Mas Dio memberikan login dan password, kemudian ada transaksi, pertanyaannya adalah, Mas Dio tahu nggak? Saya nggak pernah dikasih tahu, misalnya gitu ya. Tapi ini transaksi sendiri, silahkan tuntut. Gitu ya. Jadi, artinya adalah yang salah adalah marketingnya gitu ya. Tapi kan nuntut perusahaan secara legal, secara prosedur semua sudah dilakukan bahwa kami mewarning dan kami melarang. Gitu Mas. Jadi di seluruh perusahaan manapun itu tidak boleh, dilarang menyerahkan login dan password ke pihak manapun, bayangkanlah. Ke pihak manapun pokoknya. Mau ke anak, ke istri, ke saudara, pokoknya nggak boleh. Udahlah, itu kayak pin ATM deh gitu kan. Karena resikonya tadi itu, kalau terjadi transaksi yang Mas Dio tidak tahu, Mas Dio berurusannya tidak dengan perusahaan, tapi dengan si anak ini, si marketing ini gitu loh. Nah biasanya nggak selesai, artinya nggak selesai itu, mau komplain, anaknya udah nggak ada misalnya, udah keluar dari perusahaan itu kan bingung ya. Sementara Mas Dio diiming-imingin gitu kan, pokoknya udah Pak, transaksinya saya atur aja deh, pokoknya beres aja gitu ya. Itu seringkali kata-kata jahat gitu ya. Gitu, yang seringkali diungkapkan sehingga klien merasa, oh ya deh saya percaya aja karena yang nawarin keponakan. Karena yang nawarin teman deket saya, karena yang nawarin, oh kayaknya tajir banget deh gitu kan. Sehingga menyerahkan itu, padahal itu dilarang. Ini kasus yang hampir setiap hari terjadi, Mas.
0: Oke, artinya gitu. Memang dari,
1: jadi,
0: gimana?
1: Dari investornya sendiri harus paham. Jadi beneran namanya investasi, apapun itu nggak boleh FOMO, nggak boleh karena i yang nawarin artis gitu ya. I yang nawarin influencer, i yang nawarin orangnya tajir melintir loh kan gitu. Tetap aja nggak boleh gitu. Hal-hal bahwa kita harus punya pengetahuan yang cukup, bahwa kita harus tahu apa yang kita lakukan, itu betul-betul harus dimiliki seorang investor gitu Mas.
0: Dari perusahaan emang hasilnya sudah ngasih disclaimer dan juga mewanti-wanti warning ya Bu ya, tapi emang tergantung ini ya, kontrolnya tetap ada di investornya ya, mau muka tembok atau mau dengerin ya, itu balik ke investornya sendiri kitanya ya. Nah,
1: iya betul Mas, karena peraturannya sudah dari pemerintah, dari Bapak Petir itu keras banget Mas. Tidak boleh, dilarang. Wow, jangan, kalau dulu mungkin hanya dianjurkan ya, sekarang sudah peraturannya sudah jelas, dilarang keras. Gitu.
0: Oke, kita balik ke fear of missing out dalam investasi ya Bu Wilia. Nah, ini kira-kira kalau misalnya kena FOMO investasi, ini dampaknya ke keuangannya kita gimana Bu Wilia?
1: Pasti adalah yang pertama panic selling Mas. Karena kita belinya ketinggian gitu ya. Untung kemarin Mas Dio nggak panic selling kan. Waduh saya beli ketinggian nih, giliran lihat nah, aplikasi, waduh merah semua gitu, terus panik gitu. Udah deh saya jual aja semua nih dalam keadaan rugi. Kalau udah begitu arti akhirnya adalah keuangannya kan yang berantakan gitu. Nah, kalau udah gitu pasti kita jadi sulit, Mas. Sebenarnya kita fokusnya, kita investasi mau apa sih gitu loh. Nah, biasanya kita kesulitan tuh kalau udah kayak gitu. Karena sudah ada kerugian akibat tadi kepanikan tadi. Gitu loh, Mas. Itu, Mas, dampaknya, Mas.
0: Kita karena sudah membahas tadi dampaknya dan juga kejadiannya, sekarang caranya menghindari FOMO ini gimana, Bu?
1: Iya, Mas Jo, memang ada beberapa cara ya kita supaya kita tuh kalau investasi itu yang beneran investasi gitu ya, tidak FOMO. Yang pertama tadi sebagai investor apa namanya? Kita harus punya goal alias tujuan gitu loh. Sebenarnya kita tuh investasi mau ngapain sih gitu kan? Apa mau beli rumah baru gitu? Kan apa misalnya, oh iya saya ini investasi untuk anak saya nanti 6 tahun lagi pada saat masuk di SMP dia punya dana yang cukup untuk masuk SMP yang terbaik gitu ya misalnya. Atau misalnya sekarang Mas Dio belum pensiun kan, pensiunnya masih lama
0: Iya,
1: ya. Mas Dio
0: masih.
1: udah apa persiapan nih? Waduh, nanti saya mau pensiun gak mau ngapa-ngapain, saya mau jalan-jalan aja gitu. Berapa sih yang saya butuhkan kan gitu gitu ya. Jadi kita harus tentukan tujuannya dulu. Investasi dengan tujuan yang jelas, maka langkahnya juga akan jelas gitu, Mas. Kemudian yang nomor dua adalah kita harus tahu nih mengenai resiko diri kita sendiri. Apakah kita mampu apa namanya apa sebagai investor yang ah saya mah investasinya resikonya yang dikit-dikit aja deh gitu ya. Kayak misalnya deposito gitu. Itu kan resikonya hampir nol ya Mas ya. Hampir nggak ada gitu kan. Tapi keuntungannya juga apa namanya return of investmentnya juga nggak banyak kan gitu. Atau saya yang tengah-tengah. Ah aku suka agak deg-degan dikit gitu kan. Tadi beli emas di aplikasi gitu ya. Terus kita ikut reksadana, kita ikut saham, itu konservatif Mas, lebih cenderung ke tetap main aman tapi saya juga mau untung gitu. Nah yang nomor tiga ini agresif. Kalau misalnya apa pendengar sekalian yang termasuk salah satu investor yang agresif apa namanya berinvestasilah di perdagangan berjangka, high risk high return, beneran high risk high return beneran gitu. Nah itu jadi harus seperti itu. Yang berikutnya adalah harus melakukan riset, Mas. Wah, saya agresif beneran nih. Udah deh, saya pokoknya harus dapat profit sebanyak-banyaknya. Tapi saya juga nggak takut rugi gitu. Apa yang harus dilakukan? Riset dulu, gitu kan? Riset dulu nih. Wah, kira-kira yang cocok buat saya apa ya? Gitu ya. Apakah saya mau bertransaksi di komoditi emas, komoditi perak, gitu ya? Atau saya mau transaksi di mata uang gitu. Itu juga boleh gitu. Tapi yang jelas adalah harus riset dulu. Terus yang berikutnya ini seringkali saya bilang bahwa investasi itu jangan semua dana ditaruh di situ semua gitu. Takutnya nanti ada apa-apa duitnya hilang nggak nyisa gitu ya. Jadi harus ada diversifikasi. Sebagian ditaruh di saya mau yang konservatif aja. Sebagian dia yang agak deg-degan dikit, saya mau beli saham aja. Nah, sebagian lagi ditaruh di yang agresif gitu loh, bahwa segala sesuatu resiko udah saya tanggung, saya udah paham ngerti gitu loh. Itu Mas. Terus waktunya gitu ya. Biasanya nih Mas, kalau investor itu dia pasti menghitung waktu, Mas. Uang saya kira-kira akan berkembang berapa banyak, berapa lama waktunya. Gitu. Nah, itu juga harus dengan kedisiplinan. Kan nggak mungkin ya, ah saya mau sebulan aja udah jelas itu bukan investasi. Itu namanya, apa namanya, orang aji mumpung. Atau spekulan. Kalau misalnya udah saya mau sebulan aja, jadi investasinya udah nggak benar gitu ya. Jadi orang berinvestasi pasti ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek pun itu nggak sebulan gitu, Mas. Itu. Terus yang tidak kalah penting adalah mengendalikan emosi. Kadang kita kalau karena kita investor pemula, emosian gitu kan. Untung sedikit pamer ya kan, nanti rugi sedikit ngamuk-ngamuk gitu. Atau kalau untung nggak pernah cerita ya kan, kalau rugi cerita gitu. Kan gitu ya Mas ya. Atau misalnya kalau misalnya saya transaksi nih, kemudian apa namanya, tahu-tahu malah rugi ya, kok saya beli emas kemarin harganya malah turun gitu kan, gimana sih ini nggak bener gitu kan, udah marah-marah, akhirnya hatinya jadi nggak tenang, investasinya jadi tidak maksimal. Nah, yang sering kali seperti itu Mas, atau juga bahkan greedy, sedikit serakah, sedikit atau banyak serakahnya. Jadi misalnya kita berpatokan pada saya transaksi cukup deh profit saya 500 ribu aja gitu ya. Tahu-tahu, ih ini kayaknya bisa nih. 2 juta nih kayaknya bisa nih. Udah deh 2 juta aja, yang tadinya 500 dia berubah. Angan-angannya adalah mengharapkan keuntungan yang banyak. Kan lumayan ya Mas ya, 500 jadi 2 juta ya. Tahu-taunya tidak tercapai, malah turun.

0: Bah, konservatif, moderat, sama agresif ya?
1: Agresif,
0: Nah,
1: ya.
0: dengan gimana, Bu?
1: Sebenarnya gampang, Mas. Contohnya misalnya seperti ini. Apabila kita mau tahu resiko kita tuh seperti apa, gitu. Kita kan punya berbagai macam instrumen investasi, ya. Nah, itu kita coba apa ya, menyesuaikan. Misalnya, Mas Dio punya dana nganggur, balik lagi ya. Dana yang diinvestasikan tidak boleh dana yang bergerak, gitu ya. Nggak boleh dana yang untuk uang sekolah, uang bayar listrik tuh nggak boleh, gitu ya. Harus dana yang memang tidak dipakai, gitu ya. Dana yang memang disediakan untuk investasi. Jadi, Mas Dio punya X rupiah, gitu. Kemudian Mas Dio memilih nih investasinya. Oh, deposito mulainya segini. Saya per bulan dapatnya sekian. Oh, kayaknya kok kurang ya, gitu ya. Terus Mas Dio beralih ke misalnya reksadana. Oh, reksadana saya dapatnya segini. Dapatnya agak besar, tapi resikonya nggak ada. Ada kadang-kadang kali ya. Kalau reksadana itu ada, tapi kadang-kadang gitu ya. Atau misalnya saya mau join apa ya, bisnis deh sama teman saya, resikonya seperti apa ya? Itu juga apa namanya, bisa ditanya kepada diri sendiri dulu, Mas Dio. Itu baru kemudian agresif. Nah, agresif ini yang harus Mas Dio betul-betul pahami. Seringkali karena dirasa, ah, deposito kayaknya kurang. Reksadana gimana? Aduh, kayaknya juga kurang kurang banyak. Ah, saya nggak mau, saya ingin cepat kaya. Ya udah, kita trading futures aja gitu ya. Trading berjangka aja deh gitu kan. Oh ya. Kita lupa bahwa itu resikonya gede banget. Itu agresif banget banget gitu loh. Nah, seringkali kita hanya taunya bahwa ini tuh high return loh, gitu kan. Ini tuh kan, gitu kan. Tapi kita lupa bahwa high return itu pasti high risk. Sudah kepastian. Tidak ada segala sesuatu yang high return tapi low risk itu nggak ada, Mas. Gitu ya. Nggak ada sama sekali, nggak ada gitu ya. Hukum manapun tuh nggak ada gitu ya. Nah, ini yang kadangkala tidak dipahami. Caranya gimana gitu. Jadi kalau kita ditawari sebuah instrumen investasi yang agresif banget. Kita kan selalu dibilang ini, oh ini untungnya bisa segini loh, bisa segitu loh, bisa segini loh. Coba ditanya, ini kerugiannya berapa banyak ya? Gitu. Artinya dalam misalnya Mas Dio berinvestasi 10 juta misalnya ya. Kemudian terjadi resiko, terjadi penurunan harga atau kenaikan harga yang tidak sesuai, pokoknya tidak sesuai dengan posisi yang kita ambil, uang Mas Dio berkurang nih sampai 20%. Cashnya Mas Dio tuh tinggal 8 juta aja. Nah, itu Mas Dio putuskan, mau diteruskan atau enggak, gitu Mas. Nah, kalau misalnya, terus kalau diterusin gimana? Ngobrol, ini baiknya gimana? Apakah ada cara lain gitu kan. Cara lain misalnya banyak apa ini kita harus cut loss aja. Apa kita hedging aja. Atau kita beli lagi di harga nanti gitu ya. Atau kita balik badan. Nah itu caranya banyak. Tapi balik lagi. Harus ngobrol. Atau harus kita paham gitu loh. Caranya ini seperti apa sih. Seperti itu Mas. Jadi resiko per klien itu beda-beda. Ada yang mampu dia beresiko 40% saya masih tahan. Gitu kan. Artinya kalau saya masih tahan itu saya udah di 40% rugi nggak apa-apa. Nanti saya tambahin lagi top up. Gitu. Tapi kalau dirasa aduh saya kayaknya 30% aja lah gitu kan. Artinya kalau sudah 30% ya udahan dulu gitu loh. Gitu Mas. Ini yang sering kali jarang dipahami. Gitu. Bahwa resiko-resiko itu tuh sudah pasti ada.
0: Ya itu ya. Takutnya nanti itu, Willy. Kalau dia ngomong, oh saya 40% nggak apa-apa, tapi ternyata di kamar nangis gitu. Nggak jujur. Nah, tapi kalau ada bagi seseorang yang mungkin sudah terlanjur ya mengalami kerugian besar ini akibat keputusan FOMO tadi, Willy, gimana? Ada nggak mungkin strategi pemulihan baik mungkin modalnya atau ya uangnya itu, dan pemulihan mental terutama yang

0: nasionalnya. Apakah nanti harus di panic selling atau di cut loss atau mungkin ada cara lain gitu, Willy?
1: Iya Mas Dio, ini tuh seringkali saya juga dapat pertanyaan dari klien yang udah terlanjur. Udah terlanjur lagi berdarah-darah gitu ya. Kalau saran saya adalah begini, diam dulu jangan ngapa-ngapain. Artinya, aduh gimana ya Bu Willy, saya sudah begini, sudah begini, sudah begini, strateginya gimana ya gitu-gitu. Kalau saran saya diam dulu. Tenangkan hati dulu, stay away dulu dari kegiatan itu gitu ya. Stay away sebentar aja, entah 3 hari, entah seminggu, udah diem dulu. Kalau udah tenang, baru yuk kita buka lagi dengan pikiran yang lebih jernih gitu ya. Tidak perlu saling menyalahkan, oh si A, si B, kamu sih gara-garanya gitu. Kamu sih gangguin saya terus nih kalau saya mau transaksi gitu misalnya ya. Atau misalnya, aduh nih jadwal siaran saya nih gangguin pas lagi. Pas lagi momennya bagus gitu. Jadi satu, tenang dulu. Dua, tidak menyalahkan siapapun. Tiga, menganalisa Mas. Kalau kita mengambil contoh perdagangan berjangka ya, itu bisa dianalisa Mas. Oh ya, kesalahan saya di sini. Oh, kesalahan saya di sini. Ini kalau begini, ini harusnya gimana nih gitu. Nah, dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang, literasinya tuh banyak banget Mas. Buku-bukunya banyak banget yang bisa dibaca. Kemudian juga kalau kita mau kursus, kursus sudah di mana-mana, Mas. Sudah di mana-mana ada. Jadi kalau kita butuh kursus dan kita ingin tahu, silahkan bisa kursus di mana saja gitu. Kalau kita cuma bisa tenang dengan baca buku, caranya gimana ini gitu. Mengatur posisi yang sudah jungkir balik seperti ini, baca buku gitu. Yang paling mudah adalah memang top up kemudian diulangi lagi, gitu loh. Nah, tapi saya menyarankan top up itu apabila memang kliennya sudah paham. Artinya paham itu memang betul-betul dia paham benar, gitu loh, Mas. Oh iya, saya paham. Oh iya, saya salahnya di sini nih waktu itu nih, gitu kan. Oh iya, sayanya waktu itu di sini terlalu serakah nih, gitu. Seperti itu, Mas. Tapi itu jarang terjadi. Biasanya marah-marah. Biasanya tuh marah-marah, nanti lapor polisi atau apalah gitu. Itu biasanya seperti itu. Gitu ya. Gitu.
0: Nah, kalau misalnya ini PR-nya caranya kita calon ya kita investor ya untuk bisa membedakan antara investasi yang memang potensial atau mungkin dengan yang sekedar tren itu gimana, Bu Billy? Nanti kan kalau misalnya yang bikin FOMO kan biasanya ada yang istilahnya dipompom itu ya. Nah, itu kita kan bingung ini sebenarnya beneran potensial atau mungkin ya cuma ya karena dipompom orang aja gitu. Itu bedainnya gimana sih?
1: Jadi gini Mas, membedakannya sebenarnya simpel ya. Bertanyanya kepada diri sendiri. Jadi misalnya gini, kalau misalnya tiba-tiba saya ngomong nih, Mas Dio, kemarin aku tuh habis begini-begini-begini loh gitu. Oh ya? Tuh. Nah terus kan ada yang sedikit rasa, sekarang orang kan gak mungkin gak butuh uang ya Mas, ya pasti kan ada butuh uang ya. Jadi kalau saya cerita mengenai sesuatu keberhasilan keuangan saya, pasti Mas Dio ingin tahu dong. Gitu ya. Nah, yang harus dilakukan apabila kita mulai ingin tahu adalah yang pertama logis. Ini logis nggak sih tawarannya si Bu Willy ini masa 1 juta jadi 3 juta gitu ya. Logis nggak sih gitu kan ya. Yang pertama itu. Yang nomor dua adalah legal. Kalau dirasa, oh ya sih logis sih. Bisa jadi gitu ya, bisa aja. Setelah dijelasin, setelah Mas Dio riset ya kan. Setelah Mas Dio tanya, setelah Mas Dio lihat keuangan, setelah Mas Dio menentukan tujuan investasi dan lain-lain, pertanyaan nomor dua adalah legal. Legal nggak investasi ini? Pastikan itu legal. Kalau nggak legal, misalnya, oh ini kantor kita di luar negeri, udahlah nggak usah. Gitu ya.
0: Oh, gitu.
1: Yang dalam negeri aja susah, apalagi ini luar negeri. kita nggak ada komisi, udah jelas nggak mungkin. Perusahaan makan dari mana? Kan gitu ya. Kita Pokoknya kita tuh spread-spread itu selisih jual beli itu kita nggak ada, jelas nggak mungkin lah Mas, ya kan? Kalau ibaratkan gini lah, Mas Dio beli beras 100 terus dijual lagi 100, emang Mas Dio mau? Kan nggak mau ya, itu udah jelas nggak mungkin. Ya kan, gimana ceritanya gua dapat untung kalau lu nggak ada selisih jual belinya gitu? Itu udah nggak mungkin. Jadi yang pertama adalah logis, yang kedua adalah legalitas. Legalitas cara ngeceknya di mana? Kalau perusahaan seperti kami, apa perusahaan berjangka komoditi, sekarang ada tiga yang menaungi, ada Bappebti, ada OJK, dan ada Bank Indonesia, Mas. Monggo dicek semuanya. Ih, bener kan nih ada nih perusahaan ini, gitu kan? Jangan-jangan abal-abal, gitu kan ya? Telepon ke OJK aja 157, gitu. Kalau ke Bappebti, ketik aja www.bappebti.go.id, cari aja perusahaan ini bener nggak sih gitu loh, gitu Mas. Sebenarnya gampang Mas, apa seperti itu tuh mudah, cuman balik lagi kita kadang udah ter ter apa ya ter tertutupi oleh tawaran-tawaran dan janji-janji manis gitu sehingga lupa.
0: Tergendam itu kalau bahasa di sini itu kena gendam hipnotis gitu.
1: Tergendam.
0: Oke, nggak terasa sudah mau 1 jam ya, mungkin Bu Willy bisa memberikan kesimpulan atau closing statement dari diskusi kita sore hari ini, Bu Willy.
1: Ya, jadi makasih ya Mas Dio, menarik sekali sore ini kita membahas tentang investasi. Jadi di dunia investasi itu kesempatan itu tidak pernah datangnya hanya sekali. Akan ada peluang berikutnya dan peluang berikutnya lagi yang lebih baik gitu ya. Jadi yang penting bukan seberapa cepat kita masuk ke pasar dan menentukan nilai investasi kita, tapi seberapa bijak kita mengambil keputusan. Jadi jangan biarkan rasa takut ketinggalan, rasa takut nggak apa namanya, rasa takut untuk tidak satu circle dengan teman-teman itu mengalahkan tujuan keuangan yang telah kita bangun gitu loh. FOMO itu membuat kita mengejar sesuatu yang sedang naik gitu ya. Padahal yang sedang naik ini itu harus diwaspadai karena pasti dia siap-siap akan turun gitu. Karena yang beli di bawah kan ingin untung juga ya kan. Jadi investor yang bijak itu pasti memilih apa yang memang layak dimiliki, bukan yang sedang rame-rame orang inginkan, bukan. Jadi fear of missing out ini mengajarkan kita untuk terus mengejar apa yang dimiliki orang lain. Sebaliknya, investasi yang bijak itu mengajarkan kita untuk fokus pada tujuan yang kita miliki sendiri. Jadi untuk sahabat-sahabat saya, pendengar radio RRI Pro 1 Surabaya dimanapun berada, satu yang harus kita ingat, keberhasilan investasi itu tidak diukur dari seberapa sering kita mengikuti tren. Jadi nggak ngetren nggak apa-apa, tapi seberapa konsisten kita menjaga komitmen investasi terhadap keuangan kita. Jadi nggak ngikut tren nggak masalah, nggak diajak ngomong satu circle nggak nyambung tidak masalah. Tapi yang jelas komitmen kita terhadap tujuan keuangan dan investasi kita itu terjaga, begitu Mas.
0: Oke, dan jangan lupa yang diinvestasikan itu uang dingin ya Bu, ya. Jangan yang uang panas ya Bu.
1: Betul, uang dingin. Pokoknya perhitungannya tetap Mas, 40% kalau dari itu 40% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk membayar hutang kalau ada, 20% ini menabung dan investasi. Nah, uang ini yang dipakai bukan uang yang buat kebutuhan pokok ya. Gitu.
0: Oke, baik. Luar biasa. Sangat mencerahkan diskusi kita selama 1 jam ini ya, pendengar, lewat pemaparan tajam dari Bu Willy tadi. Pesan besarnya sangat gamblang ya, investasi ini bukan ajang balap lari jarak pendek ya, melainkan ini maraton panjang yang membutuhkan rasionalitas, kedisiplinan, dan juga riset mendalam. Do your own research. Artinya apa Mas Tio? Cari sendiri ya. Jangan biarkan euforia semu di media sosial membutakan mata kita dari manajemen risiko. Selalu pastikan Anda bertransaksi menggunakan uang dingin tadi. Menetapkan batas kerugian serta mempercayakan dana Anda yang hanya pada perusahaan yang legal tentunya. Terima kasih sebesar-besarnya pada Ibu Willy Filosofia. Terima kasih atas waktunya, energinya, serta
1: Sama-sama.
0: edukasi finansial yang sangat berharga bagi kami pendengar, terutama masyarakat Jawa Timur, Surabaya juga. Sehat selalu, sukses selalu, Bu Willy. Terima
1: Ya,
0: kasih.
1: terima kasih Mas Dio. Sampai ketemu lagi.
0: Sampai ketemu. Oke. Terima kasih pendengar. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Beranda Asta Cita di sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita edisi selanjutnya. Terima kasih. Sehat selalu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Anggota Komisi E DPRD Jatim mendukung Kementerian Agama yang berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan. Wali Kota Malang meminta Dewan Pendidikan periode baru untuk ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Inilah info prima selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendukung Kementerian Agama yang berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan mulai kelas 4 sekolah dasar. Ani Hasana melaporkan.
2: Kementerian Agama berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari kelas 4 sekolah dasar. Dewan Jatim menilai langkah tersebut merupakan upaya preventif untuk memberikan pemahaman kepada anak sejak dini mengenai nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menilai penguatan pendidikan karakter melalui pemahaman agama menjadi fondasi penting dalam mencegah penyimpangan perilaku seksual. Materi tersebut tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga nilai moral dan agama.
3: Pemahaman agama ini menjadi salah satu fondasi menurut saya yang bisa diberikan secara masif kepada anak-anak sekolah, memberikan awareness kepada mereka, memberikan pemahaman kepada mereka tentang bahaya LGBT secara agama ataupun secara norma kesusilaan di masyarakat, sehingga mereka biar paham dan mengerti begitu bahwa perilaku itu menyimpang dan yang lebih penting lagi dilarang oleh agama.
2: Selain pembelajaran di sekolah, Pugu menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter anak. Menurutnya, sekolah perlu mengadakan edukasi bagi wali murid karena keluarga memiliki peran lebih besar dalam membentuk karakter anak dibandingkan lingkungan sekolah. Adi Hasana melaporkan.
0: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta Dewan Pendidikan periode baru untuk ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Awang Sukmawang melaporkan.
4: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta Dewan Pendidikan periode baru ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, bullying, dan berbagai persoalan yang dapat mengganggu lingkungan pendidikan. Wahyu mengatakan Dewan Pendidikan yang baru harus memiliki anggota dari berbagai latar belakang, mulai perguruan tinggi, pelaku pendidikan, organisasi profesi, hingga pemerhati pendidikan. Komposisi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Menurut Wahyu, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Pengawasan harus dilakukan di luar lingkungan sekolah karena lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat turut mempengaruhi keamanan anak.
5: Pengawasannya kalau di dalam sekolah, saya minta guru-guru bisa lebih ekstra, ya. Dan tentu untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satunya kalau di lingkungan sekolah, yaitu kita mengantisipasi dengan menggunakan gadget. Kemudian juga melihat juga pada saat antar jemput anak-anak sekolah, ya. Kemudian juga kemarin terkait dengan ayah mengantar sekolah itu juga menjadi salah satu harapan agar anak-anak tetap terlindungi. Karena yaitu salah satunya ada dari lingkungan sekitar itu yang menjadi harus waspada.
4: Wahyu menegaskan Pemkot Malang telah menerbitkan sejumlah aturan edaran sebagai langkah antisipasi. Salah satunya terkait penggunaan gadget oleh anak. Penggunaan gadget tanpa pengawasan dinilai dapat menjadi salah satu faktor pemicu munculnya berbagai persoalan pada anak. Ia meminta para guru untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama berada di lingkungan sekolah. Sementara di luar sekolah, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga diperlukan untuk memastikan anak tetap mendapatkan perlindungan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi memperbantukan sejumlah guru tamu untuk kegiatan belajar mengajar KBM di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT. Imam Malik melaporkan.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Ngawi menerjunkan belasan guru guna mendampingi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT di Ngawi. Langkah ini dilakukan melalui skema penugasan guru tamu untuk jenjang sekolah dasar SD maupun sekolah menengah pertama SMP. Kabid Pemetaan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Kabupaten Ngawi Lantik Kusuma Aji menjelaskan untuk jenjang SD, pihaknya memperbantukan sebanyak 3 orang guru tamu. Sementara untuk jenjang SMP, terdapat 11 guru tamu dari berbagai mata pelajaran MAPEL yang turut diperbantukan.
7: Jadi di SD kita memberikan bantuan guru tamu sebanyak 3 orang guru. Itu terdiri dari guru agama, guru pendidikan agama Islam, dan guru olahraga. Kemudian guru SMP ada 11 guru tamu yang kita perbantukan di sekolah rakyat. Untuk guru SMP itu terdiri dari guru MAPEL.
6: Lantik menambahkan pemilihan para tenaga pendidik mempertimbangkan aspek zonasi. Seluruh guru tamu ditunjuk berdasarkan domisili terdekat dengan lokasi sekolah rakyat terintegrasi SRT agar mempermudah mobilitas selama penugasan. Meski bertugas di sekolah rakyat, guru yang bersangkutan dipastikan tidak meninggalkan kewajiban utama di sekolah asal. Dikbud Ngawi melakukan penyesuaian jadwal agar kegiatan mengajar di sekolah induk dan sekolah rakyat dapat berjalan berdampingan. Penugasan guru tamu di sekolah rakyat merujuk pada arahan Kementerian Sosial Kemensos dan dijadwalkan berlangsung hingga 10 September 2026. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Bondowoso meluncurkan program PGRI Power sebagai upaya mendorong para guru agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. M. Samsudi melaporkan.
8: PGRI Kabupaten Bondowoso meluncurkan program PGRI Power sekaligus menggelar bimbingan teknis penyusunan perangkat pembelajaran berbasis Artificial Intelligence atau AI. Program yang digelar di kantor PGRI itu ditargetkan dapat menjangkau setidaknya 1.000 guru di Kabupaten Bondowoso. Dalam kegiatan itu, sebanyak 138 guru mengikuti pelatihan secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Dan peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari guru TK hingga SMA. Ketua PGRI Bondowoso Soehartono mengatakan bahwa PGRI Power merupakan tindak lanjut dari program PGRI Pusat yang diluncurkan sebagai upaya mendorong para guru agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi teknologi digital, khususnya coding dan AI. Menurutnya, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi pelopor dalam peluncuran program itu.
9: Program ini sebenarnya program tindak lanjut ya, dari program pusat yang waktu itu kami hadir tanggal 16-17 di gedung Indosat Surabaya. Jadi kegiatan ini memang dilongsing oleh PGRI, khususnya PGRI Pusat, PP itu, yang menjadi rujukan pertama yang ditunjuk itu adalah Jawa Timur di antara provinsi. Jadi Jawa Timur itu masuk provinsi pelopor untuk meluncing ini.
8: Ia menegaskan bahwa kehadiran AI dalam dunia pendidikan bukan untuk menggantikan peran guru. Sebaliknya, teknologi itu harus dimanfaatkan sebagai alat pendukung pembelajaran, sementara guru tetap memiliki peran utama dalam membimbing dan mendampingi peserta didik. M. Samsudi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Sidoarjo Subandi mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat berkooperasi saat puncak peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79. Januar Fahmi melaporkan.
10: Bupati Sidoarjo Subandi mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat berkooperasi saat puncak peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 tahun. Kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 warga itu digelar di Dekopinda bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, koperasi bukan sekedar lembaga simpan pinjam, melainkan penggerak ekonomi rakyat yang dibangun atas semangat gotong royong. Menurutnya, penguatan koperasi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
11: Kita mengakui koperasi yang begitu hebat, cuma anggotanya hanya sedikit, mau tidak mau koperasi ini bisa saja melawan. Nah, ini kita mengharapkan, mari bersama-sama bahwa berdiri dan mengikuti koperasi. Mari kita sama-sama biarkan terus untuk mencegah gerakan utama masyarakat yang ada di juga desa maupun depan yang ada di daerah masing. Yang kedua, tentu saya selalu menyampaikan bahwa tadi nanti yang ada kabupaten Jatim hari ini sudah berlaku 219.
10: Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus mendukung pengembangan koperasi agar mampu memperkuat kemandirian ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan. Peringatan Harkopnas di Sidoarjo ditutup dengan jalan sehat dan pembagian ratusan doorprize sebagai bentuk apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan mulai memverifikasi data calon jamaah haji reguler tahun 2027. Miftahul Umar melaporkan.
12: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan mulai melakukan verifikasi data calon jamaah haji reguler yang dijadwalkan berangkat tahun 2027. Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur, jumlah sementara jamaah mencapai 636 orang, termasuk 33 jamaah kategori lansia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan Arif Rohman menjelaskan kategori lansia ditetapkan bagi jamaah berusia 65 tahun ke atas. Prioritas keberangkatan diberikan berdasarkan peringkat usia tertua sesuai kuota 5% dari total jamaah Jawa Timur yang mencapai sekitar 42.000 orang. Ia menambahkan saat ini pihaknya masih memproses verifikasi data administrasi, memastikan keabsahan identitas, dan mencocokkan data setoran awal. Proses verifikasi juga mencakup pengecekan jamaah yang menunda keberangkatan, meninggal dunia, atau sudah pernah berhaji. Hasil verifikasi dijadwalkan terkirim ke Kanwil paling lambat 29 Juli 2026.
13: Ini sementara ini kita masih memproses verifikasi data mereka. Memastikan datanya benar, memastikan siapa yang mau berangkat, siapa yang mau menunda, siapa-siapa yang dari data itu yang sudah meninggal, termasuk juga siapa-siapa yang sudah pernah berangkat haji.
12: Arif menambahkan hasil verifikasi berpotensi membuka penambahan porsi jamaah, karena jika ada kekosongan akibat penundaan atau kematian, kuota akan diisi oleh urutan berikutnya dalam daftar tunggu. Jamaah yang dipanggil kali ini adalah mereka yang mendaftar antara pertengahan Desember 2012 hingga 9 Januari 2013. Pihaknya menghimbau jamaah yang namanya terpanggil untuk segera hadir melakukan verifikasi agar kepastian keberangkatan bisa segera ditetapkan. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
0: Perum Perhutani menetapkan kawasan puncak Gunung Lawu sebagai zona merah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun 2026. Yusron Al-Fatah melaporkan.
14: Memasuki puncak musim kemarau 2026, Perum Perhutani meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Lawu. Wilayah puncak gunung yang membentang di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kini dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat resiko kebakaran tinggi. Sebagai langkah antisipasi, Perhutani bersama TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, MPA, dan Satuan Tugas Kebakaran intensifkan patroli di kawasan hutan Gunung Lawu. Selain itu, para pendaki maupun masyarakat sekitar terus diingatkan agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api selama musim kemarau. Wakil Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, pengawasan difokuskan di kawasan puncak karena vegetasi yang mengering membuat wilayah tersebut sangat rentan terbakar. Sebanyak 81 personil gabungan diterjunkan untuk melakukan pemantauan secara berkala. Perhutani juga menempatkan 3 petugas di sektor bawah, tengah, dan puncak Gunung Lawu guna mempercepat deteksi apabila muncul titik api.
15: Jadi antisipasi mitigasi kebakaran lahan khususnya di wilayah KPH Lawu. Jadi wilayah kita yang Kabupaten Magetan ini memang antisipasi di zona merah khususnya di puncak Lawu. Dengan Lawu yang ada beberapa kabupaten masuk di situ, kita mitigasinya dari awal jadi sudah melakukan sosialisasi. Khususnya para pendaki, kita antisipasi. Jadi ini pendakian bukan lagi zaman musim penghujan. Jadi untuk tidak semaksimal mungkin menyalakan api khususnya untuk penghangatan ya, penghangatan tubuh. Mereka bikin kayak api unggun kecil. Ini kita antisipasi, kita himbau mereka kalau nanti pada saat mendaki kalau mau kehangatan jadi pos-pos yang ada di titik pos pendakian.
14: Hermawan menegaskan perhutani akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam setiap kejadian kebakaran hutan. Seluruh kasus yang mengarah pada tindak pidana akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya hari ini. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 yang berisikan 4 tim yakni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC akan dimulai hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Salah satu pertandingan bergengsi akan hadir antara Persebaya menghadapi Persija yang akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Persebaya Surabaya menyatakan siap saat berjumpa Persija Jakarta pada laga perdananya. Pelatih Bernardo Tavares menilai tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut merupakan salah satu tim kuat, namun ia memastikan Persebaya akan berjuang meraih hasil terbaik, di samping juga mematangkan kesiapan tim. Tavares mengatakan setiap pertandingan di Piala Presiden memiliki arti penting bagi Persebaya yang tengah mempersiapkan tim menghadapi kompetisi musim baru. Selain mengincar kemenangan, laga kontra Persija juga akan menjadi kesempatan mengukur perkembangan tim.
17: I think it's good for Persebaya to participate on this competition because allow to us to have games.
16: Tentu saja ini adalah pertandingan sepak bola, semua tim ingin menang, begitu juga kami. Kami tahu Persija adalah tim yang kuat, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas dan pelatih yang sangat terkenal di Indonesia karena juga merupakan pelatih tim nasional Indonesia. Saya yakin mereka memiliki tim yang sangat bagus, namun saat ini fokus kami adalah Persebaya.
17: I believe that they have a big club, a big team also. On this moment our focus is on Persebaya team, honestly.
16: Sebelum laga Persebaya versus Persija pada laga pembuka Piala Presiden Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya akan dibuka dengan laga antara PSMS Medan melawan Port FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menegaskan akan beri perlawanan terbaik saat melawan Persebaya Surabaya, kendati minim waktu persiapan. Faris Yarbo melaporkan.
18: Juru taktik anyar Persija Jakarta, Shin Tae-yong menyambut antusias kembalinya ia ke kancah sepak bola Indonesia. Debutnya akan dimulai dari laga pembuka Piala Presiden 2026 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo malam ini. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Shin Tae-yong secara jujur mengakui bahwa proses persiapan timnya belum sepenuhnya sempurna. Ia mengaku perubahan rencana yang cukup mendadak menyebabkan dirinya tidak bisa mempersiapkan tim secara optimal.
19: Mulai dari tanggal 27 Juli harusnya kita training camp ke Thailand selama 3 minggu, tetapi tiba-tiba ada perubahan jadwal, jadi belum ada setting target, tetapi ya kita profesional, apalagi pemain profesional juga, jadi walaupun nggak sempurna, walaupun nggak baik dalam kondisi para pemain, pasien sudah tegaskan kita harus bisa membawa proses yang baik, tetapi sampai mananya belum bisa persen.
18: Meski target akhir belum dipatok secara pasti, tuntutan untuk tampil maksimal tetap ditekankan kepada para pemain. Mewakili rekan-rekannya, Unggah Persija Witan Sulaiman menegaskan sebagai atlet profesional, pembatalan pemusatan latihan di Thailand tidak boleh menjadi alasan untuk tampil loyo.
20: Kami harus selalu siap dengan situasi tersebut, dan ya karena kami juga akan ikuti Piala Presiden ini, Kucin juga selalu bilang ke kami bahwa kalau kita sudah ikut turnamen tersebut, kita harus bekerja keras, kita harus melakukan yang terbaik supaya kita bisa berprestasi.
18: Piala Presiden 2026 ini berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Persija Jakarta tergabung dalam grup B bersama dengan Persebaya Surabaya, Port FC Thailand, dan PSMS Medan. Faris Yarbo melaporkan.
0: Melalui Ubara Fun Run 2026, masyarakat diajak untuk lebih sehat dengan berolahraga lari. Farida Husnia melaporkan.
3: Ratusan pelari mengikuti kegiatan Ubara Fun Run 2026 hari ini. Mereka menempuh jarak 5 km dan masing-masing mendapatkan medali. Rektor Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya, Irjen Pol Purnawirawan Anton Setiaji mengatakan, Ubara Fun Run dalam rangka Des Natalis ke-44 Ubara Surabaya ini sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih sehat dengan berolahraga lari.
21: Ini adalah sebagai ajang pelatihan untuk mahasiswa dan mahasiswi saya. Nanti setelah lulus ya, seperti salah satunya ini alumni Ubara, ya, dia kerja sekaligus dia bisa melaksanakan nanti event di tempat dia kerjanya masing-masing. Itu harapan saya, sehingga nanti insya Allah tadi juga ada yang menanyakan mahasiswa saya, tahun depan apa masih ada, insya Allah selama saya jadi rektor ini kita adakan. Karena apa? Ini adalah hal yang bagus, jadi hal yang untuk menjadikan masyarakat kita dan keluarga kita menjadi lebih sehat. Gitu.
3: Sementara itu pemenang hadiah utama Ubara Fun Run 2026, Siti Nurfaiza bersyukur mendapatkan sepeda listrik.
22: Iya, firasatnya itu tadi malam orang tua telepon, katanya anaknya minta sepeda listrik, terus saya bilang jangan dulu, kapan-kapan aja. Oh, enggak, ternyata sekarang saya dapat.
23: Alhamdulillah ya, Mbak.
22: Iya, rezeki sekali buat hari ini.
23: Padahal baru kapan mendaftar acara ini?
22: Satu minggu yang lalu lewat media sosial sih, Bu.
3: Pelari tercepat Ubara Fun Run 2026 merupakan pelajar SMP Negeri 1 Krian Sidoarjo. Muhammad Al-Akbar menempuh 5 km hanya dalam waktu 19 menit. Farida Usnia melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pendidikan Tuban akan menerapkan sistem pembelajaran multigrade dan mengintensifkan sosialisasi kepada orang tua untuk mengatasi masalah sekolah negeri yang kekurangan siswa. Selengkapnya disampaikan Witra Adila.
24: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun anjaran 2026-2027 sekolah di Tuban, khususnya di SDN 1 Sukolilo, memang tercatat hanya menerima satu orang peserta didik baru. Kondisi ini menjadi sorotan lantaran kapasitas daya tampung atau pagu yang ditetapkan untuk satu rombongan belajar di sekolah tersebut seharusnya mencapai 28 siswa. Menyikapi situasi tersebut, Bupati Tuban Aditya Haridha Faridzki memberikan tanggapan dan alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Ia menekankan bahwa fluktuasi jumlah calon siswa setiap tahunnya ini tidak terlepas dari pengaruh angka kelahiran yang bervariasi.
25: Kelahiran atau angka anak sekolah, usia sekolah itu kan di setiap tahunnya berbeda-beda. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitikberatkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu. Ya, nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi.
24: Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar di Tuban seluruhnya telah bersekolah. Mereka tersebar di berbagai lembaga, mulai dari sekolah negeri, swasta, hingga pendidikan berbasis keagamaan.
25: Tapi saya bisa menyampaikan, kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan, untuk yang jenjang SD, alhamdulillah semuanya anak usia jenjang SD ini masuk ke sekolah, baik itu negeri, swasta, maupun di keagamaan.
24: Sementara itu pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Putri Kartika, mengungkapkan, langkah konkret untuk menangani hal ini salah satunya adalah penerapan multigrade atau kelas rangkap bagi sekolah-sekolah yang kekurangan siswa. Selain sosialisasi, ia juga mengatakan bahwa pembinaan guru juga diperlukan dalam penerapan sistem kelas rangkap ini agar sesuai dengan standar dan siswa bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing.
26: Masih proses. Karena ada banyak yang harus disiapkan, termasuk sosialisasi ke masyarakat, orang tua maksudnya. Jangan sampai nanti ada salah paham gitu ya kan. Termasuk pembinaan gurunya dan sebagainya. Permintaan yang lain yang pasti transportasi gratis. Kemudian insya Allah ada istilah saya ya, jam ke 0 mengaji di semua SD.
24: Namun Irma menyebut bahwa kemungkinan terburuknya sistem kelas rangkap ini baru bisa diimplementasikan pada semester kedua mendatang karena persiapan harus menggunakan sistem ini benar-benar matang.
26: Tujuannya justru menaikkan pamor, malah sebaliknya. Jangan sampai itu yang kami jaga.
2: Ada sekolah lain yang seperti sekolah satu enggak, Pak?
26: Ya, rata-rata yang kami pertimbangkan adalah yang itu, muridnya sedikit, terus gurunya sedikit, dan sekarang sudah menerapkan itu meskipun masih belum sesuai standarnya.
24: Ia mengatakan kemungkinan sudah ada sekolah yang telah menerapkan sistem perangkapan kelas ini, namun masih belum sesuai dengan standar dikarenakan kekurangan tenaga pengajar atau siswanya juga sedikit, sehingga sekolah tersebut menggabungkan beberapa kelas menjadi satu. Kemudian ditanya terkait dengan opsi merger sekolah negeri yang kekurangan siswa, Irma menjelaskan bahwa langkah tersebut masih belum menjadi prioritas utama. Namun pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalin komunikasi intensif, serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Surabaya dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita sekarang sudah masuk dalam program Kentongan ya. Untuk informasi yang pertama, Hari Mangrove Sedunia, aktivis lingkungan ajak masyarakat lestarikan mangrove. Laporan Faiz Putra.
2: Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026, aktivis lingkungan sekaligus koordinator komunitas Nol Sampah Surabaya, Wawan Some, mendorong seluruh pihak terkait untuk menjaga dan melestarikan keberadaan mangrove. Sesuai dengan tema peringatan Hari Mangrove Sedunia tahun ini, yakni menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Wawan saat dihubungi RRI Sabtu 25 Juli 2026 menilai, peringatan pada tahun ini berfokus pada perlindungan garis pantai, pengurangan dampak perubahan iklim, dan kolaborasi aksi nyata. Ia menyebut salah satu fungsi mangrove yang paling penting, yaitu mencegah abrasi, mencegah interupsi air laut, bahkan mampu meredam gelombang bencana tsunami sampai 60%. Selain itu, menurutnya keberadaan mangrove juga sangat penting bagi ekosistem di perairan lainnya, karena sebagian nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan makhluk hidup di perairan berasal dari mangrove. Terlebih, hutan mangrove saat ini juga menghasilkan oksigen 5-7 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan jenis hutan lainnya.
3: Salah satu fungsi mangrove yang paling penting adalah dia mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut, bahkan dia mampu meredam gelombang bencana dari tsunami sampai 60%. Selain itu, mangrove juga memiliki fungsi yang sangat penting bagi ekosistem perairan. Kenapa? Karena sebagian besar nutrien bagi laut atau perairan pesisir itu berasal dari mangrove. Oleh karena itu, jadi wajib bagi kita untuk melindungi mangrove dan seharusnya sejak dini itu diperkenalkan ke anak-anak karena mangrove memiliki fungsi ekologis yang tidak bisa digantikan oleh apapun.
2: Menurutnya, sosialisasi dan edukasi terhadap pentingnya keberadaan mangrove perlu dilakukan sejak dini agar anak-anak generasi penerus mampu memperlakukan alam khususnya mangrove secara bijak ke depannya. Saat ini, Kota Surabaya memiliki 3 kawasan hutan mangrove, yakni Kebun Raya Mangrove Wonorejo, Medoan Sawah, dan Gunung Anyar. Ketika kebun raya mangrove tersebut saat ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Surabaya melalui unit pelaksana teknis Kebun Raya Mangrove Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
4: Waktunya Kentongan. Abrasi merupakan suatu proses pengikisan daerah pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang air laut. Abrasi juga dapat memberikan dampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Berikut ini yang merupakan salah satu dampak dari abrasi yaitu A. Penyusutan area pantai, B. Kebakaran hutan, C. Rumah menjadi kotor, D. Pantai menjadi lebih indah. Jawabannya adalah A. Penyusutan area pantai. Penyusutan area pantai merupakan salah satu dampak dari abrasi karena hantaman ombak yang kencang akan mengakibatkan batuan dan tanah yang secara perlahan terkikis serta terpisah dari wilayah daratan.
5: Tsunami merupakan gelombang air besar yang terjadi karena adanya gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Berikut ini beberapa langkah penyelamatan diri saat terjadi tsunami. Pertama, setelah terjadi gempa bumi hingga berdampak pada rumah, jangan berupaya merapikan kondisi rumah karena gempa susulan bisa saja terjadi. Kedua, ketika berada di rumah, tetap tenang dan segera mengarahkan keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Ketiga, tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Namun, jika ada peringatan bahaya dari pihak berwenang mengenai potensi terjadinya tsunami, segera menjauh dari daerah pantai. Keempat, jika telah sampai di daerah tinggi, tetap bertahan karena gelombang tsunami susulan yang lebih besar bisa saja terjadi. Kelima, selalu pantau informasi terkait kondisi terkini dari pihak berwenang. Keenam, tsunami bisa saja terjadi, tidak hanya sekali, sehingga penduduk setempat tidak boleh meninggalkan tempat evakuasi sebelum adanya arahan dari pihak berwenang.

Ketujuh, hindari menyelamatkan diri dengan melewati jembatan. Kedelapan, bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera tinggalkan kendaraan dan evakuasi diri dengan jalan kaki. Kesiapsiagaan adalah salah satu kunci untuk menyelamatkan diri.

0: Anda kembali dalam kentongan untuk informasi selanjutnya. Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri kembangkan Desa Sigap, sistem mitigasi bencana yang tetap berfungsi di wilayah blank spot. Anda Kusuma melaporkan.
1: Pengembangan sistem mitigasi bencana terus dilakukan untuk menjawab tantangan di daerah rawan yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan Desa Sigap, sistem siaga bencana, sebuah aplikasi yang dirancang tetap dapat beroperasi di wilayah blank spot. Mahasiswa penggagas Desa Sigap, Ilham Kevi Ramadanu, saat diwawancara RRI menjelaskan bahwa sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa sehingga komunikasi antar node tetap berjalan meski tanpa koneksi internet. Selain memantau potensi banjir dan juga longsor, aplikasi ini juga dilengkapi dengan teknologi Edge Artificial Intelligence untuk mendeteksi aktivitas pembalakan liar melalui klasifikasi suara.
2: Karena kita mengambil isu lingkungan dan pembalakan hutan yang ilegal gitu ya, dan nanti kita membuat sebuah klasifikasi suara mendeteksi klasifikasi gergaji. Jadi ada dua klasifikasi jenis gergaji. Yang pertama ada gergaji mesin sama gergaji manual. Nah, nanti itu kita bisa klasifikasikan. Selain itu kami juga memberikan sensor-sensor seperti sensor hujan, sensor DHT. Untuk sensor hujan itu untuk mendeteksi hujan. Nah, nanti itu digunakan untuk menghitung durasi hujan. Nanti itu data yang didapatkan nanti digunakan untuk analisis dari potensi longsor.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr. Zainal Afandi, menyampaikan bahwa pengembangan Desa Sigap merupakan salah satu hasil penerapan tugas akhir mahasiswa berbasis research and development yang kini terus diperkuat di lingkungan kampus.
3: Jadi pengembangan peralatan di situ ada muatan inovasi, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan. Sekarang tugas akhir mahasiswa itu banyak kita arahkan ke research and development agar hasil karyanya bisa diserahkan ke mitra-mitra kerjasama kita. Ini kan inovasi teknologi ya, berupa alat kerja manusia, sehingga diharapkan alat-alat yang dikembangkan itu bisa membantu mempermudah.
1: Melalui inovasi Desa Sigap, Universitas Nusantara PGRI Kediri berharap teknologi karya mahasiswa ini dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
4: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Liga, menurutku liburan ke pegunungan itu paling seru deh. Udaranya sejuk, pemandangannya indah, bisa healing banget lah pokoknya.
1: Wah, kalau aku sih lebih suka pantai, Din. Main pasir, lihat sunset, rasanya tuh lebih tenang.
0: Eh, kok beda sih? Gunung itu lebih menantang loh.
1: Beda pendapat itu wajar, Din. Setiap orang punya kesukaan dan pandangannya masing-masing. Yang penting kita saling menghargai, kan?
0: Iya juga ya. Justru seru karena kita bisa saling tukar cerita.
1: Menghargai pendapat orang lain adalah bentuk kedewasaan. Beda pendapat, jangan ribut, tapi saling menghormati.

0: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
1: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
0: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
1: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
0: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
1: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, nggak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
0: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
1: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
0: Wih, mantep banget.
1: Makanya, daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 sampai saat ini ya. Masih di rangkaian Surabaya sore ini, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan sebuah cek fakta edisi hari Minggu 26 Juli 2026 bersama rekan Nita.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam Pasal 285 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi, ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
3: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
2: Hah? RRI? Radio?
3: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
3: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
2: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
3: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
2: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
3: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
2: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
3: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Malang Raya. Pemerintah Kota Malang Jawa Timur menggencarkan pemantauan sebagai langkah awal menentukan upaya stabilisasi harga daging sapi yang kini mengalami peningkatan dari semula Rp125.000 per kilogram menjadi Rp148.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Pindak Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyatakan pemantauan kondisi harga dimulai dari Pasar Bundul berstatus sebagai sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Dinas terkait menilai bahwa harga daging sapi yang ada di Kota Malang telah melampaui harga acuan penjualan atau HAP sebesar Rp140.000 kilogram. Dia per Rp140.000 per kilogram. Dia menyampaikan koordinasi dengan pemerintah pusat tersebut didasari oleh temuan penyebab kenaikan harga daging sapi di Kota Malang. Lebih lanjut, harga komoditas itu bisa naik karena dipengaruhi meningkatnya harga sapi hidup sejak pertengahan Juni 2026 akibat kenaikan harga pakan ternak. Hal tersebut berdampak terhadap biaya modal pembelian sapi hidup yang dikeluarkan oleh rumah potong hewan. Pihaknya kini masih terus melakukan pendalaman terhadap temuan awal tersebut, sehingga bisa benar-benar mengetahui berapa persen kenaikan harga pakan hewan ternak di pasaran. Eko optimis kenaikan harga bisa tertangani agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pedagang daging sapi di Pasar Bundul Sarbin menyampaikan kenaikan harga sapi sudah berlangsung sejak 14 Juli 2026 yang berdampak pada turunnya minat masyarakat membeli komoditas itu. Menyiasati kondisi tersebut, ia memilih untuk mengurangi jumlah pembelian daging sapi dari tempat pemotongan. Dia berharap persoalan ini bisa terselesaikan secepatnya sehingga penjualan kembali stabil.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, kitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17.31 kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik hindari sifat ujub. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun al-Rasyid seorang khalifah Abbasiyah yang pernah mengutus Yahya bin Khalid al-Barmaki untuk menemui Muhammad bin Samak, seorang ulama yang dikenal ahli ibadah dan nasihat-nasihatnya menyentuh jiwa. Sebelum menyampaikan maksud kedatangannya, Yahya berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin telah mengutusku kepada Anda, karena telah sampai kepada beliau tentang kebaikan Anda, banyaknya berzikir kepada Allah dan banyaknya berdoa bagi umat Islam." Maka Muhammad bin Samak berkata, "Adapun berita yang telah sampai kepada Amirul Mukminin tentang kami, hal itu semata-mata karena Allah menutupi aib kekurangan kami. Kalau saja Allah Azza wa Jalla menampakkan dosa-dosa kami kepada manusia, niscaya tak seorang pun menaruh simpati kepada kami dan tak satu pun lisan yang akan memuji kami." Orang yang mudah kagum terhadap dirinya sendiri adalah orang yang telah terjangkit penyakit dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang imannya lebih berat daripada imannya seluruh umat Islam. Ketika orang memuji kebaikannya dan keutamaannya, beliau berdoa, "Ya Allah, jangan hukum kami dengan sebab mereka ucapkan. Ampuni kami dalam hal yang tidak mereka ketahui dan jadikan kami lebih baik dari apa yang telah mereka sangkakan." Ujub adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan sulit dicari obatnya. Sebagaimana lentera yang mudah padam saat diterpa oleh angin. Begitupun, pahala akan mudah sirna oleh sifat ujub. Imam Syafi'i radhiyallahu an yang kepakarannya tak tertandingi hingga hari ini pernah menasihati. Kata beliau Imam Syafi'i, "Jika kamu khawatir terjangkit ujub karena amalmu, maka ingatlah tiga hal. Ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah kamu hendak lari." Maka barang siapa merenungkan tiga hal tersebut, niscaya ia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Aku kecil, aku bukan apa-apa. Ketika kita merasa berada dalam puncak amaliah kita, maka bangkitkan rasa takut kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

همزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده.

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Ada masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Mengingatkan sekali lagi jangan kemana-mana ya, karena pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Warta Musik ya, karena ini hari Minggu jadi jam 6 sore ada Warta Musik. Dan hari ini kita akan mengupas perjalanan atau Warta Musik edisi hari ini itu Abdul and the Coffee Theory ya. Jadi musisi Indonesia ya, kalau yang belum tahu, meskipun ada the Coffee Theory, Abdul and the Coffee Theory ini musisi Indonesia. Jadi nanti dalam Warta Musik selama 1 jam kita akan bersama-sama ya menyimak perjalanan karir ya, atau mungkin biografi dari grup Abdul and Coffee Theory. Kita akan hadirkan tembang-tembang terbaik tentunya ya, ciptaan atau ditulis oleh dan dinyanyikan oleh Abdul and the Coffee Theory. Jadi nanti disiapin ya tembang-tembang terbaiknya, mungkin ada pendengar yang suka dengerin Abdul and the Coffee Theory ya, meskipun saya ragu. Ya nggak apa, harusnya saya sendiri juga ini nih, cuma tahu beberapa lagu ya, makanya saya ragu. nggak banyak lagu Abdul and Coffee Theory yang saya tahu, tapi mungkin pendengar lebih tahu ya. Abdul and Coffee Theory lagunya apa saja, yang bagus apa aja ya. Tapi tentunya biasanya lagu, kalau sama saya, lagu-lagu pamungkas pamungkas ini saya taruh satu di awal sama satu di akhir ya, jadi biar klimak gitu loh ya. Ya, jadi jangan kemana-mana ya, kan nanti jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Warta Musik edisi Abdul and the Coffee Theory. Jangan kemana-mana.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Barusan itu judulnya Aku Suka Caramu ya, dari Abdul and the Coffee Theory ya. Nah, ini mengawali jumpa kita dalam Warta Musik edisi Abdul and the Coffee Theory tentunya ya. Ini bagi yang belum kenal ya, Abdul and the Coffee Theory adalah salah satu grup musik indie pop jazz asal Indonesia yang dikenal lewat aransemen musik yang hangat, santai, dan lirik-lirik romantis yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Musik mereka memadukan unsur pop, jazz, dan sentuhan akustik soul yang menjadi pilihan favorit untuk diputar di kedai-kedai kopi maupun playlist santai ya, di kafe-kafe gitu ya. Emang enak ya ini. Nanti kita akan selama satu jam ke depan kita akan mendengarkan tembang-tembang dari Abdul and the Coffee Theory. Ini lagu yang saya putar, judulnya Aku Suka Caramu, itu tahun 2010. Cukup lama, sudah berarti 16 tahun yang lalu ya lagu ini tercipta ya. Kita akan menyapa pendengar yang ada di line telepon ya. Oke. Warta Musik.
1: Warta Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bang D. Pratama yang smart and humble.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Favoritnya anak mantu cucu saya. Oke, tetapi boleh. Karena kan dia asli dari lemburnya saya juga. Tahu lembur enggak? Dari daerah aku kan, dari Bandung gitu loh. Jadi kita juga punya warkop, kadang-kadang memutarkan lagu-lagu mereka gitu loh. Kan anak saya yang mempraktekkan lah gitu. Nah, tetapi ada lagu. Ini boleh requestnya manca atau Indonesia saja? Kan dia ada manca juga.
0: Oh, pokoknya tembangnya dia yang nyanyi.
1: Iya, dia, dia betul. Yeah. Tapi ada mancanya, ada Indonesia.
0: Gak apa-apa.
1: Tetapi gak apa-apa ya. Yang ku persembahkan lagu ini padamu se... Apa? Lanjutkan suara. Itu kan untukmu. Itu untukmu itu. Judulnya untukmu. Kan lagunya si Tito kan. Itu.
0: Oh, untukmu.
1: Itu lagunya Tito Sumartono. Ku persembahkan. Saya pernah karaoke di Pro 1 itu udah berapa tahun yang lalu lagu ini gitu loh. Jadi saya senang ada dia. Kalau mancanya itu, saya senang yang ada akustiknya Just For You. Itu. Terus juga enak, ada lagu Bahagia Itu Sederhana. Apalagi ya, banyak lah. Saya suruh anak saya, anak gak mau yang biasanya oma gitu loh, cucu saya. Ku cinta kau lebih dari kemarin. Ya gitu aja lah dulu. Ini lagu, mereka kan dari orang Bandung gitu. Dan di kafe-kafenya, warkopnya anak saya suka diputer lagu-lagu mereka itu.
0: Okay.
1: Baik, gitu aja ya. Kalau nggak ini ya minum sedikit jus gitu biar segar ya. Bang D. Pratama, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Oma sudah bergabung ya. Nanti kita akan hadirkan untukmu ya, saya akan putarkan nanti yang lagu untukmu ya. Namun sebelum saya putarkan, kita akan mengikuti laporan terkini ya. Ini ada laporan terkini dari rekan Agustin yang telah mengikuti laga pertandingan dari Piala Presiden di GBT ya. Kita akan kembali dengan informasi berikut.
2: Laporan terkini.

0: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan jelang pertandingan Persebaya melawan Persija. Silakan laporan rekan Agustin.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Dio di studio. Baik, pendengar, saat ini saya berada di Stadion Gelora Bung Karno GBT Surabaya, di mana tadi telah berlangsung pertandingan pertama untuk grup B Piala Presiden 2026 yang berlangsung antara
0: rekan Agustin. Halo, rekan Agustin. Oke, baik. Sepertinya terkendala sinyal ya dari rekan reporter Agustin Irdiani. Kita akan kembali setelah lagu berikut.

0: Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering melakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.
1: Laporan terkini.
2: Dengar, kita kembali terhubung bersama rekan Agustin Irdiani yang melaporkan jelang pertandingan Persebaya melawan Persija. Silakan laporan rekan Agustin.
3: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya dapat kami laporkan tadi Piala Presiden 2026 untuk grup B yang mulai berlangsung hari ini di Stadion GBT Surabaya telah mempertandingkan pertandingan pertama, yakni antara Port FC versus PSMS Medan, di mana tadi Port FC ini berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dan memang PSMS Medan sendiri sebagai tim Liga 2 sendiri nampak juga mempunyai perlawanan yang ketat, bahkan beberapa kali ini mendapatkan peluang emas namun gagal di penyelesaian akhir. Dan namun untuk Port FC sendiri juga menyatakan hasil ini juga akan tetap dievaluasi meskipun meraih kemenangan, karena memang akan ada pertandingan-pertandingan selanjutnya, termasuk juga nantinya akan melawan tuan rumah Persebaya Surabaya. Dan dalam keterangan sesi konpres usai pertandingan sendiri, Port FC menyatakan, pelatih Port FC ini menyatakan kemenangan ini sangat disyukuri dan akan menjadi modal berharga untuk pertandingan lain. Berikut keterangan dari pelatih Port FC.
4: Say this is the official match for pre-season. Now, okay, he put all the players for play today. He asked, happy or not? Of course, happy for get the win, but it's a pre-season and be happy and give the victory for the players.
3: Ya, dan selain itu untuk pemain dari Port FC, perwakilan pemain yakni Bruno Moreira yang memang juga mantan pemain Persebaya Surabaya sendiri juga menyatakan sangat senang kembali bermain di Stadion GBT Surabaya, di mana merupakan mantan tim, bertemu kembali dengan mantan tim. Dan dalam keterangannya ia menyatakan banyak kenangan dan juga senang dapat bermain lagi di sini, begitu juga dengan hasil yang didapatkan timnya, yakni meraih kemenangan ini sangat penting untuk membangun rasa percaya diri untuk awal turnamen Piala Presiden yang akan berlangsung pada kali ini. Dan untuk selanjutnya sendiri, dari setelah Port FC versus SMS Medan berlangsung, ini juga akan selanjutnya juga akan berlangsung pertandingan antara Persebaya versus Persija yang saat ini sedang tengah ke tim Persija tepatnya ini tengah melakukan pemanasan dan disambut sangat meriah sekali oleh puluhan ribu penonton yang diperkirakan sekitar 35 ribu penonton yang hadir di Stadion GBT pada malam hari ini untuk mendukung tentunya tim tuan rumah Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta yang di saat ini di naungi ataupun juga dilatih oleh mantan pelatih timnas Sintayong. Demikian Agustin Irdiani melaporkan dari Stadion GBT Surabaya, kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Agustin Irdiani, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan Agustin tadi perihal menjelang pertandingan Persebaya melawan Persija di Stadion GBT malam hari ini ya. Kita akan kembali dalam Warta Musik sore hari ini.

0: Laporan terkini.
1: Rekan melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Faris Yarbo yang melaporkan kali ini jelang pertandingan Persebaya melawan Persija di laga kedua grup B Piala Presiden 2026 di Stadion GPT Surabaya malam ini. Silakan laporan rekan Faris Yarbo.
2: Ya baik pendengar, dapat kami laporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Dalam beberapa saat lagi akan berlangsung pertandingan yang mempertemukan Persebaya Surabaya dengan Persija Jakarta pada pertandingan kedua grup B Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan dapat kami laporkan bahwa jelang pertandingan situasi sudah sangat ramai. Diprediksi akan ada 35.000 supporter yang akan memadati tribun penonton. Dan terlihat juga saat ini tribun penonton sudah dipenuhi, sudah mulai dipenuhi oleh supporter kedua tim. Tidak hanya tim tuan rumah saja, tapi tim Persija tampak juga mengirim atau mendapat dukungan langsung dari ribuan supporter yang sudah mulai memasuki area stadion. Dan jelang pertandingan ini dapat kami berikan gambaran kalau pertandingan akan berjalan seru karena kedua tim sama-sama merupakan tim kuat yang ada di grup kali ini, di mana Persebaya dan Persija merupakan tim besar dan kedua tim sama-sama berusaha untuk memburu kemenangan. Meski demikian, pelatih dari kedua tim mengaku bahwa ajang ini merupakan salah satu ajang persiapan jelang pertandingan atau jelang kompetisi Liga Indonesia dimulai. Kendati hanya persiapan, namun kedua pelatih tetap bertekad untuk berupaya meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Dan saat ini beberapa saat lagi pemain dari kedua tim akan menjalani masa pemanasan sebelum kick off nanti akan dimulai pukul 7 atau mulai pukul 19.00 yang nantinya akan dibuka oleh atau dibuka ditandai dengan penendangan bola pertama oleh Sekda Prof Jatim didampingi perwakilan klub dan rencananya ada Wali Kota Surabaya dan juga PLT Ketua PSSI Jawa Timur Khairul Anwar. Dari lokasi, Faris Yarbo melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan reporter Faris Yarbo, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Faris Yarbo yang melaporkan jelang pertandingan Persebaya versus Persija di laga kedua grup B Piala Presiden 2026 di Stadion GPT Surabaya malam ini. Kita akan kembali dalam Warta Musik. Kita kembali dalam Warta Musik edisi Abdul and the Coffee Theory. Mohon maaf ya pendengar ya. Ya namanya ini ya, kita kan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jadi kalau ada informasi yang breaking news ini harus didahulukan ya. Mohon dimaklumi ya. Itu hitungannya breaking news ini. Banyak berita pasti didahulukan ya. Kita lebih mendahulukan yang informasi-informasi dulu ya. Kita langsung sapa ya yang ada di line telepon.
3: Warta Musik Indonesia bersama Bang Tio pertama.
1: Dewi ya.
3: Dewi,
1: ya.
3: Oke. Maaf lho Bang Tio.
1: Kenapa?
3: Apa lagunya Bang Tio?
1: Ini Abdul and the Coffee Theory.
3: Ya apa aja ya?
1: Apa aja? Oh mau ini nah milih tak?
3: Ya tak milih sudah pasti pokoknya.
1: ini kalau saya punya agar kau mengerti moving on. Moving on ini bagus sih Bu. Ada tak pernah terganti, tiada batas, ada lagi-lagi kamu, bahagia versi kita, ada sibuk, mau yang mana?
3: Ada yang apa katanya Bang Dio bangkit
1: on. Moving on ya. Oke, okay, ya. Terima kasih Bu ya, Dewi.
3: Sama-sama. Maaf lu panggil.
1: Enggak apa-apa. Aman-aman.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih sudah sabar menunggu ya Bu Dewi. Kita sapa lagi ada Bu Siti. Halo.
0: Halo, Warta Musik.
1: Warta Musik.
0: Assalamualaikum Mas Tio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
0: Yang ganteng.
1: Alhamdulillah. Guyu.
0: Guyu. Ndak ono ndak guyu. Ambek Bu Siti.
1: Oke.
0: Okay. Guyu tuh sehat.
1: Iya benar.
0: Ambek kan guyu.
1: Heeh.
0: Sendek ta mane lek guyu.
1: Gimana Bu Siti?
0: Hai. Apa nih gimana?
1: Ini apa tuh suka Abdul and the Coffee Theory nggak?
0: Suka yang nggak pernah tak terganti itu tadi mau saya.
1: Oh, yang nggak pernah tak pernah terganti. Oh ya, oke ya, oke. Okay, okay. Nanti tak puterin, ya. Aman, oke. Okay. Ya,
0: terima kasih Mas Tio.
1: Sama-sama, Bu Siti.
0: Nanti Mas Tio lagi apa Mas Jo?
1: Oh, nanti Mas Jo lah gantian. Aku pengen bubuk Bu.
0: Wah, nyanyi lagi dong.
1: Nyanyi lagi? Gimana maksudnya?
0: Nyanyi, lek masuk nyanyi lek minggu.
1: Oh, sama Mas Jo ya.
0: Heeh, ndak nyanyi ndak boleh.
1: Oh, gitu ta. Oh.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya apa lek wayahe masuk itu?
1: Oh, aku tidur.
0: Enggak orang-orang menyanyi kabeh.
1: Oh, gitu itu. Nah, kalau besok sama saya malam nanti enggak saya suruh nyanyi, Bu, tapi salto. Bisa nggak ya salto? Ya nggak bisa ya, tapi nggak ya, kelihatan.
0: Nyanyi lagi, ya nyanyi juga nggak apa-apa toh.
1: Oh, nyanyi sambil salto.
0: Mau kok orang.
1: Oke. Okay. Oh.
0: Meskipun nyanyinya metot-metot, ya wes, terima aja.
1: Oke. Okay. Enggak, kalau saya tuh mikirnya itu loh, durasi, ben oleh ake, sing request Bu Siti.
0: Iya. Tapi seru lah nyanyi.
1: Ya emang seru sih, tapi ya itu beda-beda.
0: Nanti lah Mas Dio, minggu depan, nyanyi ya.
1: Wah itu ya coba dulu iya, nanti
0: tak,
1: nanti
0: tak tunggu loh.
1: Tapi ya diikhlasin kalau misalnya yang masuk cuma dikit ya pendengar ya.
0: Iya ikhlas aja, opo gak ikhlas.
1: Ya nanti ini ngedumel nanti marah-marah kayak tadi siang ada yang marah-marah. Ini
0: apa
1: saya
0: tadi
1: itu
0: siang,
1: oh kan? Masa saya itu kasih tahu kasihan loh Mbak Dini. Tolong ya apa itu?
0: Apa wani marah neng Dini Wardaniku
1: yuk? Oh banyak. Ya Bu Siti terima kasih ya.
0: Ya wes sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bu Siti. Ya sekaligus lah tak saya himbaukan aja ya. Kalau program request aja loh pakai marah-marah, request tok lo nggak bayar itu lo marah-marah ngapain? Tinggal dengerin lagunya. Kalau nggak dibacain, nggak diangkat teleponnya, ya legowo gitu loh. Cuma program request aja. Kecuali like, antri obat, apa antri masuk base gitu. Baru marah-marah nggak apa-apa. Ini jadi saya. Kita hadirkan lagu selanjutnya ya. Moving On. Kemudian nanti saya hadirkan Tak Pernah Terganti.

Pendengar saat ini tepat pukul 18.44 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Anda kembali dalam Warta Musik edisi Abdul and the Coffee Theory ya. Saya sapa yang di line telepon. Halo, Warta Musik. Halo. Warta
1: Ku
0: Musik.

0: Bermata hatiku. Aku suka ikut toh bang. Tidak diputar bang.
1: Lah judulnya apa itu?
0: Ku persembahkan lagu ini. Apa ya? Bagaikan hati.
1: Tadi, nah. Coba nyanyi tadi. Ku persembahkan cintaku.
0: Nah, ku persembahkan lagu ini.
1: Lagu ini.
0: Kata, okay. Kata cintaku.
1: Sebagai tanda cintaku.
0: Ya betul. Atau lagi-lagi kamu wes, kalau ini enggak, kalau sudah, kalau enggak ketemu.
1: Oh, judulnya Untukmu sudah diputar itu tadi.
0: Ya betul. Cinta untukmu. Enggak pakai cinta ya, Bang.
1: Enggak, judulnya Untukmu. Ini sudah diputar tapi tadi, Bang.
0: Oke, kata cinta kasihku itu loh, Bang.
1: Iya, udah diputar tadi. Diputar, Bang. Ya, mau yang lain mungkin.
0: Lagi-lagi aja atau ya sudah laki-laki kamu. Bukan Bang Dino, laki-laki orang itu.
1: Laki-laki saya, Bang. Laki-laki siapa kamu ya? Siapa yang
0: kata-kata request marah-marah itu? Padahal Mbak Dini itu orangnya tidak seperti itu, Bang. Adil Mbak Dini itu, setuju biar seperti itu.
1: Iya, cantik-cantik Mbak Dini, cantik ya.
0: Bukan cantik, manis.
1: Masa? Oh. Ya udah, laki-laki kamu ya, Bang ya?
0: Hari aku selalu tak follow gini kalau Mbak aku.
1: Luar biasa. Nah, Bang Paul,
0: follow dia itu, apa aja yang di-share. Kebanyakan yang di-share di Jawa Tengah itu, kebanyakan dia itu sambil pakai lagu. Mm. Atau dia pulang kerja itu di-share.
1: Oke.
0: Okay. Siapa, Bang? Bang? Gak apa-apa, jujur aja. Kasih ah gitu aja. Dari mana? Mendengar dari mana?
1: Oke.
0: Okay. Surabaya kan banyak, Bang. Timur, X. Barat, Utara. Kalau Bang Bolga ini kan dari...
1: Enggak, kita enggak usah itu mengkambing hitam. Yang penting itu aja. Kesan saya cuma menghimbau aja. Kalau program request itu enggak perlu marah-marah. Itu kan himbauan, kan enggak apa-apa.
0: Iya. Kalau ya. Menghimbau itu kalau ngeritiknya itu terlalu menusuk penyiar, ya itu kan menghimbau, Bang. Setengah bertanya, setengah ngeritik.
1: Okay,
0: ya mudah-mudahan okay. Bang Bolga tidak seperti itulah.
1: Ah ya, siap. Terbaik Bang Bolga. Terima kasih. Ya.
0: Semoga jadi penyiar yang terbaik. Dia anorsi profesional. Oke?
1: Okay? Siap, terima kasih. Oke, lagi-lagi kamu ya. Sebentar lagi saya hadirkan kepada ke ruang dengan Anda. Nanti pukul 19 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Lagi-lagi kamu, kemudian nanti saya lanjutkan dengan Bahagia versi kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahim ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, itu Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama, begitu. Datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan seresional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya. Serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Surabaya dalam rangkaian sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Konghucu dengan topik hidup dalam agama yang akan disampaikan oleh Wensi Adi Broto Sudewo. Dari studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adibroto Sudewo, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur, dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Wei Te Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Sien Yu Ite, sungguh milikilah yang satu kebajikan. Sebelum kita memulai perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Ta Chen Che Sheng Kung Je beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Huang Tian Sangti atas berkah dan karunia-Nya bahwa kami dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Kiranya apanya kami perbincangkan pada hari ini dapat kami ambil hikmahnya di dalam kehidupan ini. Sembah dan sujud kehadirat Tian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat lugu kepada Tien, sesama penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tien senantiasa penilik, pembimbing dan penyata atas kehidupan ini. Huang Yi Sangti Hui Tien Yute Sancai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tema pada hari ini akan saya beri judul Hidup dalam Agama Haru. Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para taujin yang berbahagia, sejarah memberikan lukisan keadaan perkembangan suatu agama, bangsa, masyarakat, lembaga, atau seseorang pada suatu masa atau zaman. Dapat memahami sejarah berarti mengetahui dan mengerti tentang masa lampau dan perkembangannya. Nabi Kung Chi pun bersabda, orang yang setelah memahami ajaran lama, lalu dapat menerapkan pada yang baru, dia boleh disebut seorang guru. Tersirat di dalam kitab Sabda Suci Jilid 2 pasal yang ke-11. Untuk memahami tentang agama Konghucu, kita wajib mengetahui sejarah, sejak dari awal perkembangannya sampai disempurnakannya. Agama Konghucu dalam istilah aslinya disebut Lujiao atau agama Ru, yang berarti agama bagi yang lemah lembut, yang terbimbing, yang terpelajar dalam pengetahuan suci. Karena peranan besar Nabi Agung Konghucu dalam penyempurnaan agama Ru ini, maka dunia lebih banyak menyebut agama Konghucu. Umat kita sebagai umat Konfusiani dan hanya bersifat atau berkaitan dengan agama Konghucu yang kita kenal yang bersifat Konfusiani. Dari keterangan ini kita dapat fahami bahwa Nabi Agung Gongzi adalah tokoh penerus dan yang menyempurnakan Rujiao, bukan penciptanya. Jalan suci Rujiao telah ditegakkan dasar-dasarnya oleh Raja Suci Giao pada tahun 2355 sampai 2255 sebelum Masehi dan Sun pada tahun 2255 sampai 2205 sebelum Masehi. Rujiao diturunkan Tuhan Yang Maha Esa dengan wahyu-wahyu yang diterima para nabi dan Raja Suci Purba. Dalam Rujiao, Nabi Gongzi adalah nabi besar terakhir yang telah menerima wahyu atau tianxi dan dipilihnya menjadi boktok atau gentah rohaninya yang memberitakan firman Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia yang mau mendengar dan mengikutinya. Beliau telah dijadikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sengren atau nabi utusannya yang meneruskan dan menyempurnakan ajaran suci dan sabda para nabi dan Raja Suci Purba.
kitab suci agama Konghucu, terutama dalam sesudan Ujing, khususnya kitab Sabda Suci, dan memberikan kesaksian tentang hal ini. Maka, bagi umat Konghucu, kitab suci tengah sempurna atau Chongyong, bab utama pasal yang pertama, dalam memberikan batasan atau definisi agama bagi kehidupan imannya. Dikatakan, agama atau Chiao adalah bimbingan karena Dian Yang Ma untuk manusia, untuk membina diri, menempuh jalan suci, menegakkan firman Tuhan Yang Maha Esa di dalam hidupnya, yaitu mengikuti, adalah hidup mengikuti atau tepat dan harmonis atau Tionghu dengan watak sejati, hakikat kemanusiaan yang diimani, dihayati, dan diamalkan sebagai kewajiban sucinya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berbicara tentang agama Konghucu, maka kita mengenal di dalam agama Konghucu penyebutan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengenal tentang Dian. Dan juga kita mengenal tentang Sangti. Tuhan Yang Maha artinya Dian maupun Sangti adalah Tuhan Yang Maha Tinggi, Yang Maha Besar, yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Tuhan Yang Maha Sempurna, Khalik semesta alam, serta segala makhluknya bersifat Guan, Yang Maha Besar, dengan sifat-sifatnya yang Maha Indah, Maha Meliputi, Maha Menjalin, dan Maha Menembusi, yang bersifat Heng, Yang Maha Benar, yang menjadikan Maha Tepat Tengah, atau Tiong, dan Maha Harmonis atau Hu, penuh rahmat, menjadikan segala pelaku menuai buah perbuatannya yang bersifat Li, Yang Maha Kuasa dengan hukumnya, Yang Maha Abadi, yang bersifat Cing. Oleh firman Dian yang menyatakan kehendaknya, maka manusia diciptakan ke dunia ini. Firman itu menjadikan watak sejati atau Sing, hakikat kemanusiaan yang mengandung benih-benih kebajikan, sehingga manusia sebagai pengembang firman Dian atau Dian Ming, di satu pihak wajib bertanggung jawab dan di lain pihak memiliki kemampuan mengembang dan mengamalkan sifat-sifat cinta kasih, susila, kesadaran moral, dan beribadah atau Li. Kesadaran menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban atau Ngi, dan kebijaksanaan ataupun kecerdasan atau Ti. Mengenal, mengerti, memahami, dan mengamal, mendalami, menghayati, mengimani, mengembangkan, dan mengamalkan benih-benih kebaikan. Itulah kewajiban suci hidup manusia demi memuliakan dan mensyukuri kebenaran dan rahmat daripada Dian Yang Maha Esa, serta menjadikan diri kita sebagai insan yang satya dan bakti kepada Dian, Khalik semesta alam, dan menjadi saudara sejati yang dapat dipercaya, yang mencintai dan tepat sarira, tenggang rasa terhadap sesama makhluk ciptaannya. Kehidupan beragama membimbing manusia untuk membina diri, menyempurnakan iman atau Sing, kepercayaan atau Sin, kesetiaan atau Tiong, dan hormat, kesujudan atau King kepada Dian Yang Maha Esa. Memuliakan, menjunjung dan mengamalkan kebajikan, menegakkan firman Dian Yang Gemilang, menyadari adanya kehidupan nyawa dan roh, kehidupan lahir dan batin, memupuk dan merawat cipta semangat berbakti, tulus mengikuti suri taladan dan bimbingan Nabi Agung Gongzi, gentar rohan Tuhan Yang Maha Esa, memuliakan sebagai pedoman hidup di dalam kita sesu maupun ujing, dan mampu menempuh jalan sucinya Maha Agung. Maka kitab suci kita menyatakan bahwa firman Dian, dialah yang menjadikan watak sejati atau Sing, hakikat kemanusiaan, nilai-nilai luhur insani, maka hidup selaras atau di dalam bimbingan watak sejati, itulah menempuh jalan suci. Bimbingan yang diturunkan Tuhan Yang Maha Esa, agar manusia mampu membina diri menempuh jalan suci
untuk mengikuti watak sejati melaksanakan firman, itulah agama. Maka laku bakti, itulah pokok cinta kasih, akar kebajikan, dan daripadanya ajaran agama berkembang. Para pendengar Radio Republik Indonesia,

banyak godaan datang, baik dari dalam maupun dari luar, agar hati di dalam jalan suci itu sungguh rahasia dan muskil. Maka senantiasa ambillah saripatin yang esa itu, pegang teguh tengah, tepat, sikap hidup tengah sempurna, tepat, dan harmonis. Selalu menjaga keseimbangan, tidak melampaui dan tidak kurang, menghindari sikap ekstrim yang penuh dengan prasangka, memastikan kuku dan hanya menonjolkan akunya. Maka tersirat di dalam kitab Sukking dikatakan, hati manusia senantiasa dalam keadaan rawan. Hati di dalam jalan suci itu sungguh rahasia atau muskil. Senantiasalah pada yang saripati, senantiasalah yang esa itu. Pegang teguhlah sikap cung tengah. Maka kata-kata yang tidak berdasar, janganlah didengarkan. Rencana yang tidak jelas atau tidak dimusyawarakan, janganlah diikuti. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, teguhkanlah iman, karena itulah dasar kehidupan beragama, pangkal dan ujung segenap wujud. Tanpa iman, suatu pun tiada. Tuhan yang Maha Esa mendengar dan Maha melihat seperti rakyat mendengar dan melihat. Yaitu hanya kebajikan berkenan kepada Dia. Tiada jarak yang tidak terjangkau. Tiada kesulitan tidak teratasi. Kesombongan akan mengundang rugi. Kerendah hati menerima berkat. Demikianlah senantiasa jalan suci Dian Yang Maha Esa. Takutlah akan Tuhan yang Maha Tinggi. Maka tidak berani, tidak berlaku lurus. Tuhan tidak senantiasa dekat dan akrab. Dia dekat hanya kepada yang hormat. Sungguh milikinya satu kebajikan. Kepadanya hati Tuhan benar-benar berkenan dan akan menerima firman yang maha gemilang tersebut. Bukan Tuhan itu memihak, hanya melindungi yang satu itu, kebajikan. Bila kebajikan itu tunggal, esa, tiap gerak tiada yang tidak membawa berkah. Sebaliknya, bila kebajikan itu mendua, menikah, setiap gerak tiada yang tidak membawa berkah. Berkah dan bencana bukan karena orangnya. Hanya Dian menurunkan bahagia atau bencana beralas kebajikan. Jangan bimbang, jangan mendua hati. Tuhan yang Maha Tinggi beserta kita semua. Berlaksa benda, Tuhan telah menyediakan lengkap di dalam diri. Kalau memeriksa diri, ternyata sempurna iman. Sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, Dia yang benar-benar menyalami hati akan mengenal watak sejatinya, hakikat kemanusiaannya. Yang mengenal watak sejati akan mengenal Tuhan yang Maha Esa. Jagalah hati, rawatlah watak sejati. Dengan demikian akan mampu mengabdi kepada Dia yang Maha Esa. Tentang usia lanjut atau muda, jangan risaukan. Tetaplah, siaplah dengan membina diri. Demikianlah menegakkan firman yang maha gemilang itu. Tiada sesuatunya bukan karena firman. Maka terimalah itu dengan ketulusan dan kelurusan serta ketakwaan. Mati hidup adalah firman. Kaya mulia adalah milik Tuhan. Maka seorang cince selalu bersikap sungguh-sungguh sehingga tidak kilaf. Dia meluruskan hati, membina diri, mengendalikan nafsu, dan pulang kepada yang susila. Bahwa di empat penjuru lautan semua umat bersaudara. Maka dengan memahami kita sesu dan ujing, serta menghayati, mengimani, dan mengamalkan, hidup ini boleh mencerminkan betapa maha mulia, maha kasih, maha kuasa Tuhan yang Maha Esa. Hidup ini jauh daripada geluk gerutu kepada Dian. Jauh dari sesak penyalahan kepada sesama. Mampu tekun belajar hidup dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Demikianlah kita tidak

usah malu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menunduk tidak usah muka merah kepada manusia. Melainkan damai sentosa dan bahagia di dalam Tuhan Yang Maha Esa. Maka di bawah turun-temurun selamat lestari di dalam jalan suci. Dan di atas boleh naik turun di sisi kiri kanan Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita diminta sebagai umat Konghucu. Banyak-banyaklah belajar, yang kurang tanyakanlah, berpikirlah hati-hati, uraikan sejelas-jelasnya, dan jalankanlah setulus hati. Apa yang tidak ada hanya tidak dipelajari, tetapi hanya dipelajari. Bila belum didapat, janganlah dilepaskan. Ada hanya tidak ditanyakan, tetapi hanya ditanyakan bila belum sampai benar-benar mengerti. Janganlah dilepaskan. Ada hanya tidak dipikirkan, tetapi hanya dipikirkan bila belum dapat dicapai. Janganlah dilepaskan. Dan ada hanya tidak diuraikan, tetapi hanya diuraikan bila belum terperinci dengan jelas. Janganlah dilepaskan. Ada hanya dilakukan, tetapi hanya dilakukan bila belum dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati. Janganlah kita lepaskan. Bila orang lain dapat melakukan hal itu satu kali, dia sendiri harus berani melakukan 100 kali. Bila orang lain dapat melakukan 10 kali, diri sendiri harus dapat melakukan 1000 kali. Hasilnya dicapai dengan jalan ini, sekalipun bodoh akan mengerti, sekalipun yang lemah akan menjadi kuat. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulan yang kita ambil hikmahnya pelajaran pada hari ini adalah, yang pertama, kita di dalam hidup di dalam agama Konghucu, di dalam agama Heru, mengembang firman Tuhan. Kita diminta bagaimana kita mengembangkan benih-benih cinta kasih, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Ini adalah watak sejati yang wajib kita kembangkan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita sebagai umat Heru, bagaimana kita mengenal, mengerti, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan benih-benih kebajikan itu adalah kewajiban suci hidup manusia. Dan yang ketiga, kita sebagai umat Konghucu diminta kehidupan beragama bukan cuma sekedar beragama, tetapi membimbing manusia untuk membina diri menyempurnakan iman, percaya, dan setia serta hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebagai ayat penutup, akan saya bacakan renungan ayat di dalam kitab Bingcu, jilid yang ke-4A, pasal yang ke-10 dan ke-11 dikatakan, yang merusak diri sendiri tidak dapat diajak bicara baik. Yang membuang diri sendiri tidak dapat diajak berbuat baik. Yang perkataannya tidak di dalam kesusilan dan kebenaran, ia dinamai merusak diri sendiri. Yang berpendapat, aku tidak dapat mendiami cinta kasih dan mengikuti kebenaran, dinamai membuang diri sendiri. Cinta kasih itulah rumah sentosa, dan kebenaran itulah jalan lurus. Kalau orang membiarkan rumah sentosa itu kosong dan tidak mau mendiami, menyingkiri jalan lurus itu dan tidak mau melewati, sungguh menyedihkan. Aicai. Mengce berkata, jalan suci itu di dalam diri kamu. Mengapa mencari ke tempat jauh? Untuk melakukan itu mudah. Mengapa mencarinya sukar? Bila tiap-tiap orang dapat mencintai orang tuanya, menghormati yang lebih tua, niscaya dunia akan damai sentosa. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum saya akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadiran, kami ucapkan terima kasih atas berkah dan karunia yang telah Wang Dian limpahkan, dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Wang Yi Sangti.
wei tian yu de san zai. Demikianlah materinya dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Dan sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, wei de tong tian, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Sien yu ite, sungguh miliki lain yang satu kebajikan. Sanjay, terima kasih.

pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini saya harus pamit undur diri. Anda akan ditemani oleh rekan saya Joe Adi Yuanda yang akan melanjutkan rangkaian Surabaya malam ini menemani Anda hingga pukul 24 dini hari nanti. Ya, jadi nantikan program-program terbaik persembahan Pro 1 Surabaya ya. Nanti ada Ngobras dan juga Ruang Rindu tentunya ya yang bisa Anda tetap ikuti selama rangkaian Surabaya malam ini tentunya ya. Akhir kata saya Dio Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sehat selalu semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari ini, kita bertemu di edisi hari Minggu pendengar. Kita akan sama-sama mengajak Anda untuk bisa melewati hari Minggu 26 Juli 2026 kali ini dengan berbagi kabar, berbagi informasi, dan juga lagu-lagu terbaik hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan-Angkasawati RRI dengan judul Ayah Tanpa Sosok, persembahan dari RRI Gorontalo. Dan selepas itu nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui program Ngobras. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai sambil bisa mendengarkan lagu-lagu terbaik. Dan mendengar, sebelumnya kita juga akan hadirkan satu lagu. Kali ini datangnya dari Nadif Basamalah featuring Tohpati dengan Semusim. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

Sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: Alia, kamu makan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya?
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat Alia.
1: Aku tidak kuat Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Besok wisudamu ya?
1: Iya.
0: Selamat.
1: Terima kasih.
0: Kau marah?
1: Marah. Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
0: Alia?
1: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
0: Maafkan ayah.
1: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
0: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan, sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
1: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup tenang

0: Alhamdulillah, selamat ya Alia, selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah Tanpa Sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, kita masih di program Ngobras, Ngobrol bareng Jo Adi Yuwanda. Untuk Anda yang mau bergabung, Anda boleh bergabung bersama kami pendengar melalui dua line telepon, yaitu yang pertama di 031-534-5474, dan juga di WhatsApp ya, 08133-1-4x992. Kalau makanan, itu pasti ada yang macam-macam ya, ada yang suka fresh, yang anget-anget gitu ya, ada yang ya udah makanan yang udah nggak anget pun juga nggak masalah, bukan basi ya, tapi makanan yang udah nggak anget, maksudnya udah dingin begitu ya, nggak apa-apa, suka-suka aja yang pasti rasanya gitu ya. Anda lebih suka makanan yang anget atau yang dingin tapi rasanya enak, anget tapi nggak enak atau dingin tapi enak gitu ya. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam, Mas Ibu.
1: Kita dengan Mas Jo Adi Yuwanda.
0: Ah, mosok ngono. Ya.
1: Aku mari makan apa? Blembeng gede itu.
0: Blembeng gede.
1: Mau nyanyi enggak jadi nanti, Mas.
0: Oh, ya ampun. Katanya nyanyi apa? Kok aku kaget?
1: Sesuatu.
0: Oh, sesuatu. Pasti enak loh suarane. Apa mana mari makan blembeng.
1: Tapi serak, Mas. Enggak jadi nyanyi wis, Mas.
0: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Unjekno.
0: Iku alhamdulillah kalau saya enggak jadi nyanyi. Oh, alhamdulillah.
1: Awas ya.
0: Iya. Bu Siti sehat ya, Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat,
1: tambah bunder.
0: Ser. Kalau Ibu Siti bilang tambah bunder, saya bilangnya ser.
1: Bundernya kayak renggina.
0: Ser. Iya. Baik.
1: Ngobrol apa, Mas?
0: Malam hari ini saya pengen tahu nih, kira-kira kalau Ibu ya, Ibu Siti ini suka makanan yang anget gitu ya, tapi rasanya biasa aja, atau makanan yang dingin tapi apa namanya rasanya enak.
1: Gitu. Saya pilih dingin yang enak.
0: Dingin yang enak. Bukan yang anget ya.
1: Ya, rata-rata anget tapi yang enak.
0: Ah, rata-rata anget tapi enak. Oh, ngono.
1: Sambil ngopi agak panas ngopinya.
0: Loh, gitu. Emang cocok kalau makan sama ngopi?
1: Oh, ngopi. Mari makan itu, Mas, enggak ngopi, Mas, gak enak belas, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Kalau ngopi nikmat sekali, Mas.
0: Wah.
1: Marah-marah itu hilang semua, Mas.
0: Oh, gitu. Terus. Jadi itu menenangkan ya.
1: Iya, menenangkan.
0: Kopi menenangkan.
1: Menenangkan hati, Mas.
0: Oh, aduh.
1: Kalau kepingin nyoba, coba aja.
0: Gitu ya. Terus apa kopi namanya?
1: Kopi City loh, Mas.
0: Kopi City. Kopi City kayak gimana?
1: Kopi City sendiri.
0: Oh, maksudnya buat sendiri gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nikmat pokoknya, Mas.
0: Nikmat tiada tara ya.
1: Nikmat banget.
0: Jadi bukan perkara makanannya harus anget, nasinya harus anget, sayurnya harus anget, lauknya harus anget, tapi rasanya aja nggak apa-apa, makanan sudah dingin pun nggak masalah gitu ya, asalkan minumnya kopi.
1: Makan itu, Mas. Kalau saya lo
0: nggak tahu kalau orang lain, emang tiap orang beda-beda ya.
1: Oh iya, beda orang beda cara ya, Mas.
0: Beda orang beda cara, beda kesukaan juga, beda selera,
1: beda orang beda sifat ya.
0: Betul.
1: Sifatnya beda.
0: Betul.
1: Tadi wes ada nyanyian asmara kok di panah. Panah itu yang di panah itu kayak rusa di hutan itu terus dimasak.
0: Tadi itu ada beberapa lagu memang itu request gitu, jadi diputerin dulu. Iya, jadi kayak tadi panah asmara. Terus ada September ceria gitu. Terus terakhirnya
1: nanti saya tak nyanyi anu panah asmara ya.
0: Boleh.
1: Panah asmara gitu kan. Enggak
0: Mas. Ya, siap. Oke, lanjut. Terima kasih. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selamat malam juga buat Pak Dudi yang lagi mendengarkan siaran Pro 1 malam hari ini. Lagunya tadi sudah diputerin ya. Ada Pana Asmara, kemudian juga ada Ibu Lani dari Lumajang juga sedang mendengarkan. Halo. Kita bikin romantis gitu dong ya. Terima kasih sudah diputarkan lagunya. Semoga terhibur untuk semuanya saja yang sedang mendengarkan siaran kami malam hari ini di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam, Ngobras.
0: Selamat malam, Ibu Mimi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, sehat. Ibu sehat?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Tambah suwek.
0: Asik.
2: Ini sekarang dingin ya, Mas. Ya.
0: Iya. Di daerah Rungkut juga dingin ya, Bu, ya? Halo. Iya, iya. Oh, ya iya. Dinginnya...
2: Kok.
0: Oh, pada-pada Surabaya ya. Ya BE ada yang Surabaya ongkep gitu ya, ada yang Surabaya dingin.
2: Siang ongkep.
0: Oh, iya. Tadi bener, Bu. Siang itu saking panasnya, saya tadi ngelihat Dinas Pertamanan ya itu menyemprotkan air ke jalan raya. Jadi biar enggak terlalu panas gitu. Saking panasnya mungkin ya. Iya.
2: Loh, memang kalau menyemprotkan itu kan juga untuk tanaman juga, Mas.
0: Tapi ini disemprotkan di jalan raya. Dibasahi, bukan penyemprotan, pembasahan lebih tepatnya. Lebih tepatnya pembasahan.
2: Jadi kalau ada yang lewat situ, kena dong.
0: Iya, nggak dikenakan orangnya, Bu. Disemprotkan jalannya, olah lapo, disemprot-semprotan. Enggak, dibasahin aja, dibasahin, disemprotkan di jalan, sort gitu. Jadi agak adem tadi.
2: Di atas, kalau
0: olah opo lah kok. Itu kan gas air mata.
2: Loh, bukan. Kalau kumuh, kan air.
0: Lah, dipikirin dulu konseri Roma Irama, BE, kok air. Ngapain? Lah kok kita enggak usah bengok-bengok. Lah kok
2: kalau sekarang.
0: Kalau sekarang. Oh, kalau dulu bengok-bengok.
2: Kalau dulu ya gitu.
0: Kok enggak?
2: Tampil dulu saya.

0: Ya, tapi memang begitu keadaannya. Siang tadi memang cukup terik sekali ya. Sampai
1: Iya.
0: sore itu masih cahaya atau cahaya apa sinar sinar matahari sampai rasanya itu silau. Iya, iya, iya.
1: Kenceng ya Mas, juga lu terlihat
0: Betul. Ya, semoga semuanya sehat ya Bu Mimi
1: masih
0: ya.
1: masih ada angin Bu, enak.
0: Amin. Oke, Bu. Ngomong-ngomong soal makanan ini, Bu, biasanya tuh kan orang itu seleranya macam-macam.
1: Iya,
0: Ya, kalau
1: betul.
0: Ibu sendiri kira-kira seleranya seperti apa? Apakah Ibu termasuk orang yang punya selera kalau makanan itu harus anget? Kalau udah dingin gak suka, apalagi kalau sudah dimasukkan kulkas. Nah, udah mulai males nih. Kalau Ibu kayak gimana?
1: Dinginnya itu dingin dari kulkas atau dingin sekedar dingin aja. Kalau
0: Sekedar dingin, ya ada yang sekedar dingin. Ada loh Bu, orang-orang yang kalau makanannya sekedar dingin tuh nggak mau. Maunya yang fresh, anget gitu.
1: ada,
0: Ada.
1: makanya kan ibu-ibu itu selalu standby nasi yang
0: Air.
1: anget di
0: Oh,
1: kulkas
0: tapi kan
1: itu.
0: standby air.
1: Air lagi.
0: Iya sih. Kalau ibu-ibu standby yang anget-anget, biasanya ini ya, kalau pas suaminya pulang kerja gitu disuguhi yang anget-anget gitu. Kalau ibu sendiri gimana?
1: Kalau saya samanya mama ya, pasti kan nasinya hangat dari Magicom ya, tapi nggak langsung makmum, saya tunggu rodok rodok dingin dulu, pokoknya itu nggak panas-panas banget. Kalau panas-panas
0: Kalau
1: banget
0: panas
1: kan
0: banget itu ada pepatah yang mengatakan burnas kopen, ya. Purnas kopen, nah, wis itu
1: ya,
0: diartikan sendiri.
1: tahu saya. Tuh, Mas Jo kok masih menangi Furnas Kopen?
0: Loh, ya saya kan produk lawas. Tapi nggak jadul, lawas aja. Ya, jadi ibu suka yang anget-anget gitu ya.
1: Setelah
0: Ya.
1: namanya nasinya agak panas, kuahnya biasa enggak
0: Biasa
1: apa-apa.
0: nggak apa-apa, nanti bisa ikut
1: Kebolong ya,
0: anget.
1: kebolong. Enggak seberapa panas
0: Ya,
1: banget.
0: anget-anget kuku lah ya.
1: Sangat kuku. Kuku ini siapa Mas
0: Kukune
1: Jo?
0: buto. Ya, terima kasih banyak ya buat Ibu Mimi informasinya. Sudah berbagi informasi malam hari ini. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Mas Jo juga sehat-sehat
0: Ye,
1: selalu.
0: ye,
1: Sama keluarga ya.
0: ye.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mimi dari Rungkut Surabaya. Tadi baru saja ada Ibu Siti dari Pasuruan ya. Tadi juga ada Ibu lain dari Lumajang. Ya baik, malam hari ini ada yang ingin dengerin lagu dulu, ada yang pengen gabungan, ya kita akomodir semuanya saja ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Bersama Bang Jo Adi Juanda.
0: Ha ha ha ha ha.
2: Bubur panas kopen.
0: Selamat malam, Abawi.
2: Malam juga.
0: Gimana
2: Bu,
0: kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Amin. Gimana ini? Juga merasakan dinginnya kota Surabaya?
2: Biasa buat saya, panas dingin.
0: Waduh, gitu ya. Kalau kalau
2: iya,
0: kalau sudah
2: masih
0: malam nggak
2: ada.
0: pakai selimut, double-double, pakai jaket mungkin?
2: Enggak, biasa masih.
0: Biasa aja ya. Malah seneng ya, malah enak ya. Surabaya
2: Enak
0: sejuk ya.
2: itu, punah juga.
0: Enak buat istirahat, buat ini, buat santai. Ya.
2: Iya.
0: Oke, Abawi, ini bicara soal selera. Kalau Abawi
2: Iya.
0: sendiri kira-kira nih seleranya seperti apa? Apakah suka makanan yang hangat atau yang ya yang udah nggak hangat juga nggak apa-apa lah. Maksudnya bukan di kulkas tapi udah dingin gitu. Gimana?
2: Yang sedang-sedang saja.
0: Jadi kayak gimana itu sedang-sedang saja itu? Jadi nggak
2: Dingin nggak
0: hangat,
2: dingin, nggak panas.
0: Nggak
2: Kan
0: panas.
2: sedang-sedang saja. Ada
0: Jadi
2: lagunya juga itu.
0: iya, yang sedang-sedang kan kadang-kadang gini, kalau misalnya masaknya pagi nih, masaknya pagi kan masih anget tuh, tapi makannya baru
2: Ya.
0: siang, lah kan sudah dingin, bukan lagi anget, bukan lagi sedang-sedang, itu gimana? Masih suka? Masih
2: Masih,
0: selera? Oh
2: Mas.
0: masih suka.
2: Dinikmati saja, Mas.
0: Gitu ya. Apakah ini memang
2: Iya.
0: pengaruh kalau kalau laki-laki itu

0: lebih cuek gitu, atau kalau perempuan tuh lebih yang kalau nggak hangat nggak enak, kurang fresh kayak gitu. Gimana? Apakah ada pengaruh seperti itu atau gimana ya?
1: Nggak ada, itu
0: Nggak
1: soal
0: ada ya.
1: selera, Mas
0: Soal
1: Gil.
0: selera ya.
1: Selera dan kebiasaan.
0: Iya. Yang penting makanannya sehat,
1: Ah,
0: makanannya
1: itu.
0: halal, kemudian bisa bermanfaat bagi tubuh itu ya. Itu yang paling
1: Itu
0: penting.
1: bagus itu.
0: Ya.
1: Iya, betul sekali, Mas.
0: Siap. Terus makanan apa yang paling disuka oleh Abah Awi? Kalau sayur-sayuran suka sayur apa? Lodeh, sayur bening, sayur apa? Sop. Itu yang paling top ya. Jadi kalau makan harus pakai
1: Enggak,
0: kuah ya.
1: ada lagi kalau yang pakai kuah.
0: Apa itu?
1: Kari kambing.
0: Wah,
1: Nomor
0: mantap.
1: satu itu.
0: Nomor satu. Tapi
1: Nomor
0: memang gini,
1: satu.
0: ini ngomong soal selera juga ya, Bawi ya. Ada
1: Iya.
0: orang yang suka makan itu dia pakai kuah, ada yang keringan. Nah, kalau Abah Awi sendiri suka makannya yang berkuah atau yang kering-kering?
1: Yang ada kuahnya yang jelas.
0: Oh, enak ya.
1: Kari kan pakai kuah, Mas
0: Iya,
1: Gil.
0: berarti yang suka berkuah-kuah gitu ya. Kenapa?
1: Iya.
0: Kak
1: Hah?
0: Cecas, Kak Cecas.
1: Bukan nggak tetap, Mas Gil. Nerenya itu kan enak, melunyur yang tenggorokan gitu loh.
0: Meluncur.
1: Nah, iya.
0: Iya. Langsung
1: Kalau
0: masuk
1: kering
0: gitu
1: kan,
0: ya. Gak
1: iya,
0: pakai
1: belum
0: dikunyah.
1: nggak dikunyah dulu, Mas.
0: Kirain gak pakai dikunyah langsung meluncur masuk ke dalam
1: Makan
0: tenggorokan.
1: pisang aja dikunyah dulu.
0: Ya boleh diinfus saya kalau jadi
1: Ya enggak, kalau
0: ya.
1: makan pisang kan dikunyah dulu.
0: Iya.
1: Masa langsung ditelek,
0: Iya.
1: mendelik, Mas.
0: Ya,
1: Bukan nasihat.
0: dikunyah, dikunyah tapi cuma 1-2 kali langsung lep gitu ya.
1: Ya.
0: Lep. Ah, jadi lebih
1: Kalau langsung ditelan mendelik nanti.
0: ngomong mana lesak tebok-tebok ya.
1: Itu saya bukan buah pisang,
0: Pohon
1: pohon
0: pisang.
1: pisang.
0: Ya. Terima kasih ya, Bawi. Nanti bisa gabungkan lagi ya,
1: Sama-sama.
0: Bawi ya. Kita
1: Insya Allah.
0: senang-senang malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya, Bawi. Selamat
1: Matur nuwun.
0: malam. Matur
1: Malam juga.
0: nuwun. Ya, oke. Abah Awi sudah bergabung. Tadi juga ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Boleh dicoba kembali di 08133 satunya 4x992. Untuk kalian yang mau bergabung, boleh langsung ya. Oh, ini ada langsung. Wah, selamat malam. Ngobras.
2: Ngobrol, ngobrol bersama Bang Jo Adi Yuwanda
0: Halo.
2: yang smart and humble.
0: Terima kasih.
2: Sehat Bang Jo,
0: Alhamdulillah.
2: bahagia selalu. Amin,
0: Ya,
2: amin, amin.
0: amin. Oma Yanti sehat.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah, barakallah.
0: Barakallah.
2: Disyukuri saja, amin.
0: Amin. Ini lagi di mana sekarang, Oma?
2: Sedang ada di hatimu.
0: Oh, waduh, pantas agak berat gitu ya.
2: Maguyon, maguyon kayak Bu Siti gitu loh. Pengen
0: Iya,
2: guyon sekali.
0: boleh. Ini kan
2: Enggak,
0: biasanya...
2: Bang Jo, masih di Jawa
0: Di
2: Barat.
0: mana
2: Nanti
0: itu?
2: baru minggu depan kita... Kenapa?
0: Di mana Jawa Barat? Di Lembang, Banten, di mana?
2: Ya, turun naik karena saya ada keperluan di bawah kotanya, jadi harus menghandle busana-busana, nanti naik lagi ke atas. Tapi kalau sudah kilat, kilat sama geluduk itu anginnya kencang, Bang Jo. Ya Allah, sudah nggak berani. Walaupun kita bisa online tuh bisa, tapi saya lebih senang milih sendiri gitu, Bang Jo.
0: Oh, betul, betul.
2: Gitu. Baik, Bang Jo, mengenai makanan. Dulu, maaf ya, waktu almarhum suami saya masih hidup, kan rumah sama kantornya kan hanya 2 menit perjalanan ya. Jadi kalau suami tuh senengnya panas. Jadi saya ngikuti almarhum. Jadi kalau kan nanti ada alarmnya bunyi kalau sirine mau dia turun makan siang, istirahat siang kan. Jadi saya setengah jam sebelumnya saya mendadak masak. tapi sudah dipersiapkan mulai dari pagi gitu ya. Okay. Jadi dia harus harus hangat. Nasinya tuh harus diakel. Tahu diakel enggak, Bang?
0: Diakel tuh diapain ya?
2: Diakel. Ah. Jadi pakai dandang gitu ya. Nanti terus begitu diangkat pakai kipas, pakai adukan gayung nasi itu loh, sambil dikipas-kipas itu punau. Diakel nama orang Sunda bilang. Ya. Dibakul nasi. Angkat itu... dikepel-kepel. Ditutup sama sambal. Jadi karena kebiasaan almarhum suami saya. Tetapi kalau saya ngikut aja. Cuman kalau seperti gado-gado, kredok, asinan. Itu kan kalau fresh dari yang dingin enak, Bang Jo.
0: Betul.
2: Jadi tergantung kan menunya apa gitu. Tapi saya tidak pernah minum es karena saya kan punya penyakit amandel yang takut dulunya tidak dioperasi, saya lari. Dengan herbal sudah tertolong.
0: Jadi kalau makanannya kurang hangat atau dalam arti dingin itu diangetin lagi atau kayak mana?
2: Enggak, kita harus fresh, Mas. Jadi fresh, masak fresh gitu. Kalau di rumah loh.
0: Jadi setiap kali mau makan di rumah itu masak dulu. Mau sekali makan, masak dulu.
2: Tapi sudah kita prepare kan dari pagi. Kurang lebih setengah jam suami mau pulang istirahat kan deket. Perumahan deket.
0: Jadi artinya gini, artinya setiap kali mau makan, masak. Setiap kali mau makan, masak. Kalau misalnya ada tiga kali makan pagi, siang, malam itu masak lagi, lagi.
2: Betul, Bang Jo. Tetapi kalau saya pribadi makan itu nasi yang kering sama kuah itu saya pisah. Jadi begitu saya makan nasi dengan ikan ditutup pakai sambal, saya uyup. Tahu uyup nggak? Sayurnya apalagi saya uyup.
0: Diuyup itu diapain?
2: Dihirup. Jadi sayurnya di mangkok, nasi sama lauknya di piring, makan terus diseruput gitu, Bang Jo. Nggak pernah dicampur di itu.
0: Jadi sendiri-sendiri ada tempat nasi, ada tempat tempat sayur gitu ya.
2: Betul, Bang Jo. Tetapi kalau kita keluar makan bakso, lontong, ya anget-anget itu. Campur kuahnya sama lontong sama bakso gitu. Jadi tergantung. Tadi kata Abah Awi ya. Tergantung. Tapi kalau saya, kalau yang seperti sayuran, keredok, apa senangnya tuh yang dingin, Bang Jo. Asinan, rujak.
0: Jadi ada yang suka dingin, ada yang memang kalau untuk suami yang hangat, yang fresh tergantung. Gitu ya, tergantung selera
2: tergantung
0: aja.
2: Tergantung macam menunya gitu loh, Bang Jo. Mau ke Lembang, nanti saya buatin bagigur.
0: Pengen
2: bagigur. Tanggal 28, Mas.
0: Berasa pengen pergi.
2: Boleh saya titip pesan?
0: Boleh
2: ya?
0: Boleh dong.
2: Buat kakak Sari Julia, tolong dong informasinya. Saya belum dapat informasinya. Kalau sudah okay. Terima kasih Bang Jo.
0: Ya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 28 saya tunggu ya.
0: Via online.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, akhirnya tetap sudah kebersamaan kita di program Ngobrol. Nanti kita lanjut lagi ya. Setelah ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Siapkan lagu pilihan Anda, nyanyikan lagu pilihan Anda. Saya siap kawal hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Jo Adi Yuwanda.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi bersama saya Juwadi Iwan dari program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kini saatnya Anda bisa bergabung bersama kami untuk menikmati lagu-lagu nostalgia pilihan Anda. Jangan lupa ya, saya tunggu atensinya di 0315345474 dan juga 0813314-992. Kita bakal seru-seruan sampai nanti jam 11 malam. Dan Anda bisa langsung nyanyikan lagu kesukaan Anda.

0: Satu lagu dari Ruth Sahanaya dengan Ku Ingin ya, sudah kita persembahkan untuk Anda sebagai lagu pembuka kita. Dan malam hari ini ada saya Juwadi Yuanda yang siap untuk menemani Anda, menghibur Anda. Kini giliran Anda bisa menyanyikan lagu kesukaan Anda. Memang edisi hari Minggu ini sedikit berbeda dengan edisi-edisi yang lain gitu ya. Karena hari Minggu edisi spesialnya Ruang Rindu. Anda bisa menyanyikan lagu, tidak perlu satu lagu ya, hanya satu bait atau satu kalimat pendek saja boleh. Lagu yang ingin Anda dengarkan seperti apa? Saya ingin tahu nih, sejauh mana Anda sangat menyukai dan sangat menginginkan lagu tersebut diputarkan. Dan lagu-lagu yang diputarkan malam hari ini adalah lagu-lagu lawas Indonesia. Anda bisa pilih dari tahun berapa, asalkan jangan yang terlalu baru ya. Jangan yang 2015 ke atas sampai 2026, tapi 2015 ke bawah. Boleh ya. Kalau nanti saya sebutkan passwordnya atau cue-nya dengan Ruang Rindu, Anda teruskan, tidak perlu dijawab. Langsung saja nyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Misalnya nih saya bilang, Ruang Rindu, ku ingin bersama-samamu setiap saat dan selalu peluk diriku. Gitu ya. Itu contoh. Sekarang giliran Anda. Saya buka penelpon yang pertama. Ruang Rindu.
1: Apa-apa-apanya dong, apanya dong, dang ding dong, dang ding dong.
0: Ya, ini versi siapa? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bu Siti Pasuruan.
1: Selamat malam juga Mas Jo.
0: Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini versi Uis Darlia ya, atau yang versinya Titik Puspa?
1: Iis aja.
0: Uis Darlia ya.
1: Iya.
0: Kok Iis? Bukan Iis dong. Uis.
1: Iis Darlia.
0: Bukan Iis. Uis. Uis Darlia. Itu.
1: Apa?
0: Uis. Uis Darlia. Uis. Itu.
1: Sejak kapan Elis? Sejak dulu.
0: Bukan Elis, Bu. Bukan Elis. Uis. Uis. Uis. Kok Iis?
1: Loh, kok engkel-engkelan.
0: Iis. Loh, Ibu saya kasih tahu. Itu namanya Uis, Bu. Uis Darlia. Bukan Elis. Uis. Uis. Uis.
1: Iis.
0: Loh kok tambah Iis, itu kan Iis Sukianto oleh Iis.
1: Ya, Iis Darlia ya.
0: Iis, ya.
1: Oke. Sampai makano dulu, saya tak salam-salam, oke?
0: Alamat suwe, Ki. Enggak, lima orang aja, ya.
1: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Umi Kustia Pondok Maritim, Bu Wira, Bu Hartini. Kurang satu. Pak Mationo wis sing jauh-jauh.
0: Ya wis, dan Tulungagung ya. Sama-sama. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Iis ya. Ruang Rindu.

0: Ya,
1: Gak.
0: Kang Ali orang periang, suka bernyanyi dan
1: Oke,
0: berdendang.
1: cukup
0: Kang
1: dulu.
0: Ali
1: Cukup
0: bintang
1: dulu.
0: terang.
1: Ya, cukup dulu. Ini kita nggak punya lagunya ini. Oma Yanti yang lain, yang lain. Coba yang
0: Dari
1: lain.
0: Dara Puspita loh,
1: Iya, nggak ada.
0: Dara Puspita.
1: Nggak punya Oma
0: Oh, nggak
1: yang
0: ada.
1: lain ya.
0: Oh, kalau gitu ini aja deh.
1: Yang mana?
0: La la la la.
1: Kalau Dara Puspita yang lain ada, tapi kalau yang itu nggak ada.
0: Ah, iya, oke. Ini ya.

0: Ya, itu
1: Ampun,
0: juga tidak ada.
1: Aceh.
0: Itu dari Puspita kami punyanya yang Surabaya. Adanya burung kakak tua sama mari-mari. Itu sama bertamasya. Ah, itu dia. Yang tadi daram dan dandam belum punya. Yang gimana?
1: Udah capek ngebas mulut ya, ngebas dem dem dem dem.
0: Gak ada,
1: Ya,
0: kita yang ada. Jadi Dara
1: kalau gitu
0: Puspita,
1: ya, bersukaria ada bersukaria enggak?
0: yang ada itu
1: Bersukaria
0: Surabaya.
1: bukan bukan
0: Sebentar.
1: itunya vokalisnya bukan itu dari ciptaan Bung Karno.
0: Saya nggak ada kayaknya. Ini yang ada, yang saya sebutin aja ya. Yang ada
1: Iya.
0: Surabaya, burung kakak tua, sama
1: Oke.
0: mari-mari, sama bertamasya. Oke, itu aja dulu. Bertamasya, mari-mari, Surabaya, sama burung kakak tua.
1: Okay, terima kasih Bang Jo. Cuman saya ingin beralih judulnya tuh
0: Dari
1: Bersukaria ciptaan Bung Karno. Ada tidak?
0: yang nyanyi siapa?
1: Yang nyanyi itu adalah Rita Sahara, Titiek Puspa, Bing Slamet, sama Ning Lesmana.
0: Oh, kayaknya belum
1: Zaman
0: ada.
1: dulu ini heboh.
0: Belum ada,
1: Heboh
0: Oma.
1: dong.
0: Iya, belum ada. Mungkin yang
1: Mau
0: ada
1: saya
0: tawan.
1: nyanyikan? Enggak
0: Ah,
1: ya.
0: nggak
1: Oh
0: usah.
1: ya kalau
0: Ini
1: gitu.
0: lagunya belum ada masalahnya. Koleksi kami
1: Iya, iya baik.
0: terbatas.
1: Baik, baik. Terima kasih. Kalau gitu ini aja deh. Lama-lama juga yang dengerinnya akan capek. Aku sih nggak
0: Betul.
1: apa-apa. Aku hidup untuk kok ketawa. Aku
0: Aku
1: hidup untukmu.
0: hidup.
1: Saya nggak nyanyiin dari Diana Nasution.
0: Hidup
1: Ada ya.
0: untukmu. Sebentar. Untukmu.
1: Dulu saya pernah
0: Sebentar,
1: nyanyi
0: Oma.
1: kok.
0: Ya, sebentar, Oma. Saya cari dulu ya. Mohon waktu, Oma. Ya,
1: Terima
0: sabar.
1: kasih.
0: Ya. Oke, Nasution. Sebentar ya, Oma. Oh, ini ada ini, Oma. Ini keluar langsung
1: Iya, dulu
0: lagunya.
1: kan pernah aku
0: Ya,
1: nyanyi.
0: saya lupa, Oma.
1: Deritamu,
0: Ya, oke.
1: sakitnya hatimu.
0: Oke, sekarang salamnya buat
1: Oh,
0: siapa?
1: sakit.
0: Kan tadi kita
1: Kenapa?
0: bilangnya salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa,
1: Diana
0: Oma?
1: Nasution. Oke.
0: Iya, salamnya buat siapa,
1: Terima
0: Oma?
1: kasih salamnya buat Kang Haji Wali Wasik sama Mbak Sri Kismawati, Bu Titi, Bu Isti, Bu Wati, Bu Yuni, Solo Tigo, tadi Bu Siti sama Bunda Utri, Kustia. Boleh tambah lagi buat Bu Hartini
0: Siap, terima
1: sama Bu
0: kasih.
1: Muji
0: Ya,
1: Astuti.
0: oke.
1: Terima kasih Bang Jo, selamat
0: Sama-sama.
1: bertugas.
0: Yoi.
1: Jangan lupa ya,
0: Apa
1: jangan
0: itu?
1: lupa ya,
0: Apa
1: tanggal
0: itu?
1: 28.
0: Apa kemana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan lupa tanggal 28 mau kemana, Oma? Waduh, saya mau diajakin Oma kemana ini? Iya, Oma, mohon maaf ini. Kalau yang lagunya di atas tahun 60-an, itu memang agak terbatas ya. Tadi Dara Puspita tuh udah lawas banget ya. Kalau di up sedikit mungkin ada. Oke, terima kasih Oma Yanti Queen. Kita kembali ke line telepon on air dulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Ini lagu Surabaya yang nyanyi siapa? Dara Puspita.
0: Dara Puspita.
1: Oh iya, ada kalau
0: okay,
1: itu.
0: Oke, oke.
1: Siap, siap, Pak Mul. Monggo, salamnya buat siapa?
0: Guyu ini loh, iso. Nang ngene soni kok enak lho.
1: Mosok Pak Mul.
0: Yo yo mung kema. Cece guyune Pak Mul rodok-rodok renyah. Tapi Mas. Mas Jo yo
1: renyah.
0: Gimana gitu loh?
1: Gimana gitu loh? Iya iya
0: iya. Iya ngepas ngepas
1: enggak apa-apa.
0: Nggih. Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Mm-mm. Selamat malam dan selamat mendengarkan untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
1: Siap, Pak Mul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda pendengar yang mau bergabung melalui WhatsApp ya, saya tunggu atensinya. Anda bisa mengirimkan WhatsApp berupa voice note ya. Jadi ini memang sedikit berbeda. Kalau ruang rindu yang pada hari-hari biasa mungkin Anda mengirimkan teks ya, berupa teks message gitu ya atau pesan teks. Diketik gitu ya. Kalau yang sekarang Anda gunakan fitur yang menggunakan tekan mikrofon. Di situ ada gambar mikrofon, Anda tekan, kemudian Anda nyanyikan. Tidak perlu password, langsung nyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. 534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-1-4-992. Nanti saya akan kembali lagi ke ruang dengar Anda. Saya tunggu kembali atensi-atensinya, kita nikmati. Satu lagu, kali ini datangnya dari Dara Puspita. Untuk Pak Mul di Gembili, Surabaya, selamat menikmati Dara Puspita, Surabaya.

0: Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Satu lagu dari Diana Nasution dengan Aku Hidup Untukmu sudah saya putarkan spesial untuk Oma Yanti Queen yang sudah bergabung malam hari ini dari Lembang, Jawa Barat. Terima kasih Oma atensinya. Ya, kita kembali lagi ke Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bisa langsung nyanyikan saja lagu yang ingin Anda dengarkan. Dan malam hari ini saya juga ucapkan selamat malam untuk Om Bustani. Waduh, ini lama banget gak pernah dengar suaranya nih. Om Bustani, silakan dong. Kita hari ini spesial, Om. Jadi harus nyanyi dulu lagunya, nanti baru saya puterin. Itu lagunya juga saya suka. Ku ingin dari UT. Oh, tadi sudah saya puterin. Iya, memang tadi sudah saya puterin. Ini spesial buat Om Bustani ya. Ya, baru komen nih Om ya. Lagunya sudah saya puterin duluan. Terima kasih. Oke, nanti kita akan coba update juga informasi-informasi terkini dari rekan-rekan reporter. Tapi saya mau terima dulu atensi Anda melalui line telepon WhatsApp malam hari ini. Ruang Rindu.
1: Janganlah kau percaya hati dari ini. Tiada seorang tahu dengan pasti. Janganlah kau percaya cerah wajahnya. Kalau kau belum tahu sebenarnya.
0: Siap, selamat malam. Dari siapa, Bu?
1: Dari Anna Mantovani.
0: Anna Mantovani yang mana? Judulnya apa, Bu?
1: Arti dari senyum.
0: Arti dari senyum. Anna Mantovani. Saya nggak punya. Yang ada arti senyum itu yang nyanyi Emilia Contessa.
1: Oh, no.
0: Yang mana ini? Yang benar? Anna Mantovani atau Emilia Contessa?
1: Emilia Contessa.
0: Ah, lah, ya kuwi lo ya. Lah, penyiare bingung ki akhirnya ya. Oke. Silakan 5 orang saja salamnya, Bu Dewi.
1: Pak Idris, Pak Ngobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Budi Sasena. Tambah lagi Om Mayanti dan Tante Siti.
0: Oke.
1: Bu Istikaro.
0: Yoi.
1: Bacangjunya.
0: Yoi.
1: Makasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
2: Iya.

0: Dari
1: Rita Effendi.
0: Januari di Kota Diri.
1: Dili, siap. Oke.
0: Selamat malamnya. Selamat malam untuk Bu Mustiati. Kan lama kasih udah salam Bu Mustiati buat ini.
1: Pelan, pelan, pelan, pelan.
0: Mama Yu, Bu Siti Robiah.
1: Aduh, rame sekali di belakang.
0: Mas,
1: udah siapa?
0: Buat di sama satu Bu Siti. Oma Yanti, untuk Bang Jo terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Coba kita akan dengarkan terlebih dahulu informasi yang akan disampaikan oleh rekan reporter Faris Yarbo malam hari ini, yang sudah standby di ujung telepon seputar hasil Persebaya Surabaya berhasil membuka perjalanan Piala Presiden 2026 dengan kemenangan usai mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0. Faris Yarbo, silakan. Halo Faris, silakan informasinya. Faris Yarbo. Oke. Baik, ini suaranya tidak terdengar. Ya, halo, Faris Yarbo.
2: Persebaya Surabaya, jalannya pertandingan sendiri.
1: Ya, halo Faris.
2: Halo.
1: Ya, silakan. Ini suaranya kurang terdengar, Faris. Silakan, mungkin bisa diperjelas lagi, silakan.
2: Baik, saat ini baru saja selesai pertandingan antara Persebaya Surabaya dengan Persija Jakarta pada pertandingan perdana grup B Piala Surabaya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 setelah gol bunuh diri yang di Randova Pankov pada menit ke-64, di mana gol tersebut terjadi setelah Randova Pankov gagal memberikan umpan sempurna kepada kiper Persija Akil Safik sehingga bola tersebut justru masuk ke gawang sendiri. Dan dapat kami laporkan bahwa pertandingan juga berjalan cukup seru sejak babak pertama dimulai, di mana Persija pun bermain sebagai tim tamu justru lebih cukup banyak menguasai pertandingan, namun Persebaya di babak kedua melakukan perubahan sehingga mampu membuat serangan yang lebih efektif dan berhasil mencetak gol meskipun hanya melalui gol bunuh diri. Namun beberapa kali Persebaya memiliki beberapa peluang, hanya saja kesigapan kiper Persija Akil Safik mampu menggagalkan beberapa peluang Persebaya.
1: Ya, halo. Ya, baik. Ini sepertinya ada sedikit kendala teknis. Ya, silakan. Halo.
2: Halo.
1: Ya, baik. Apakah ada informasi ya yang akan ditambahkan lagi? Silakan, Faris Yarbo.
2: Ya, dan saat ini pertandingan sudah usai. Kedua tim bersama-sama menyapa para supporternya sendiri sebelum masuk ke lapangan pertandingan. Dan para supporter tampak begitu damai, kedua supporter saling menyapa di tribun. Dan saat ini kembali ke ruang ganti. Demikian laporan yang dapat kami laporkan.
1: Baik, mendengarlah tadi informasi yang dapat

Sepertinya sudah ada yang kangen dengan kampung halaman ya, pengen pulang ke Kupang gitu ya Bu Wira. Terima kasih Bu Wira atensinya, lagunya sudah saya putarkan, semoga terhibur malam hari ini. Lanjut, saya akan mainkan satu lagu, kali ini datangnya dari Emilia Contessa dengan judul Arti Senyum, ciptaan dari Is Haryanto, disukai oleh Ibu Dewi di Pasuruan. Ibu, selamat menikmati.

0: Dari Emilia Contessa, lagunya sudah saya putarkan, Arti Senyum ya. Ini sudah pernah juga ketika PPH ya, waktu beberapa waktu yang lalu, Emilia Contessa, edisi Emilia Contessa. Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu edisi spesial hari Minggu bersama saya Jo Adi Yuwanda. Halo, Ruang Rindu.
1: Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemilang, langkah tanpa arah sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuat pelukan dosa. Sudah masuk.
0: Sudah, Bulan Sabit dari Beruri Marantika. Selamat malam, Mas Bandi.
1: Mau pakai RF takut kepanjangan.
0: Lagunya sudah saya temukan. Siap, iya. Mau kirim salam buat siapa nih malam hari ini? Halo, Mas Bandi, silakan. Salamnya buat siapa?
1: Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Edris, Mas Ali, Bu Wira, apa Awi. Itu aja Mas Ju, terima kasih Mas Ju.
0: Siap, terima kasih. Selamat malam, Mas Bandi ya. Halo, Ruang Rindu.

0: petang ini, bukan mengabdi padamu sayang.
1: Janji
0: Lupa,
1: setia
0: Mas
1: abadi.
0: Dul. Kurang fit, Mas Dul.
1: Oh,
0: Agak
1: kurang
0: kayak mau
1: fit. Oh, ala
0: kemungkinan dari
1: beberapa
0: hari, Mas Dul.
1: Masa, Bu? Saya
0: Ini
1: tidak percaya.
0: kakinya kayak es, Mas Dul.
1: Kakinya
0: Dingin
1: kayak
0: sekali, Mas Dul.
1: es. Iya. Kenapa? Karena cuaca dingin atau apa?
0: Iya, mudah-mudahan enggak jangan sampai sakit, tapi buat makan aja, buat makan terus. Makan tapi mau makan.
1: Oh, makan mau.
0: Mau.
1: Kalau uang, uang, uang mau
0: Tapi
1: ndak?
0: cuma
1: Uang.
0: kayak kok ngerdes loh, Mas Dul, mampang gitu. Apa
1: Kalau
0: namanya?
1: kalau abang-abang mau ndak, abang-abang?
0: Yo mau. Kok paling anakku tuh kok kayak abang-abang aku langsung ke ayah saya, Mas Dul. Besok
1: Kalaunya,
0: waktunya ke pasar, Mas Dul. Mudah-mudahan
1: ya,
0: itu jangan sampai sakit. Nah.
1: ini versi siapa?
0: Hari
1: Versi
0: Nurdi.
1: Hari Nurdi.
0: Ya.
1: Oh, lawas banget ini. Tak ini PPH ini. Kita punyanya yang Rahmat Kartolo.
0: Boleh, boleh.
1: Ya sama sih, sama-sama lawas
0: Ya,
1: maksudnya.
0: boleh, boleh. Salamnya tadi ada Bunda
1: Ya,
0: Dewi,
1: okay.
0: Bunda Mus, Bunda Nana, Bunda Hartini, Oma Yanti, Bung Freddy di Merauke. Ayo masuk, Bung Freddy. Dan semuanya tanpa
1: Ya.
0: terkecuali.
1: Oke.
0: Buat masuk, kalau pulang hati-hati ya,
1: Ya,
0: Mas.
1: Ibu, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh, Ibu Istikaroh. Dari Cemengkalang, Sidoarjo. Memang cuaca sudah sedang tidak baik-baik saja ya. Ada yang bisa menyesuaikan, ada yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Semoga kondisi kita selalu sehat ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Silakan, Ruang Rindu.
2: Jepang.

0: Sih, selamat malam Bu Titi Damiati.
1: Terima kasih, Mas Jul.
0: Sama-sama. Ini Teti Kadi bukan? Teti Kadi.
1: Yunisara.
0: Yunisara. Oh, sebentar, sebentar. Ada nggak ya Yunisara? Oh, ada.
1: Teti Kadi ada.
0: Teti Kadi ada, Yunisara ada. Ibu suka yang mana?
1: Kalau Teti Kadi ada,
0: oh,
1: ya
0: Teti Kadi ada, ya. Salamnya 5 orang saja, monggo.
1: Ya, ini maksud saya hanya mengucapkan selamat kepada Persibaya bisa menang dengan Persija. Semoga berjuang terus.
0: Semoga berjuang terus.
1: Tanpa lelah.
0: Ya.
1: Mengalahkan semuanya.
0: Mengalahkan semuanya, ya. Mengalahkan ya. Musuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh, Ibu Titi Damiati luar biasa ya. Walaupun hari ini menang tipis ya, itu pun karena gol bunuh diri. Tapi kita apresiasi kemenangan Persibaya memang sangat patut kita acungi jempol ya. 2 thumbs up gitu. Kita kembali lagi ke line telepon. Sebentar, ini ada yang mengirimkan atensinya melalui WhatsApp. Oh, ada Ibu Wati Ramli. Coba kita dengarkan. Ruang rindu. Ah, mana ini suaranya? Sebentar. Bu Wati Ramli. Ruang rindu.
2: Pak. Alhamdulillah, nasmanah,

0: Assalamualaikum, Bang Yanda.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
0: Kangen tuh, Om Ayanduin. Mas Andi yang ada di Batam. Pak Bradley.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan yang nyanyi sepasang rusa ini adalah Teti Kadi juga. Jadi nanti mohon maaf untuk sepanjang jalan kenangannya, saya pilih yang versi Yuni Syara saja ya, Bu Titi Damiati, biar sama-sama bisa terputar. Baik, Ruang Rindu. Oh, terputus. Baiklah kalau begitu, satu lagi ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Aduh, teleponnya nggak masuk.
0: Ruang Rindu. Sudah masuk, Bu. Ini sudah on air. Ruang Rindu.
1: Sorry.
0: Ya, langsung nyanyi.
1: Diangkat pas ngomong.
0: Langsung dinyanyi. Nyanyi, Bu. Ayo, Ruang Rindu.
1: Saya ini si gembala sapi. Ya, lagunya Gembala Sapi.
0: Loh, terus, Bu. Terus, itu kan judul lagunya. Saya ini si Gembala Sapi.
1: Iya, lagu
0: terus.
1: Awalnya kan itu.
0: Iya, terus. Loh, ini kan bukan lagu awalnya. Lagunya satu kalimat, Bu. Lah, iye.
1: Katanya tadi satu bait dibaca boleh.
0: Ya, satu bait. Tapi kan itu, Bu, belum satu bait, Bu. Ibu kan cuma nyebutin judulnya. Saya ini si Gembala Sapi. Terus, gimana?
1: Inilah si gembala sapi.
0: Apa yang?
1: Ya itu sudah. Ya apa yang kupikirkan lagi?
0: Nah cukup. Lagunya ini yang nyanyi siapa? Ibu suka? Ana Norma Sanger ya?
1: Ya kakaknya, yang adiknya kurang enak, Mas.
0: Oh, adiknya kurang enak. Kalau gitu siapa?
1: Iya, kakaknya lebih enak.
0: Siapa, Ibu? Penyanyinya siapa? Tolong disebutkan. Saya
1: Waduh,
0: kurang tahu.
1: Aku tuh sudah lupa, Mas, namanya, Mas.
0: Aduh, kan, ini kita yang punya Norma Sanger, Ibu.
1: Ya itu. Yang mana? Sudah betul itu. saya ini dulu
0: tahu.
1: Jago. Saya itu hobi karaoke, Mas.
0: Oh, karaoke.
1: Saya itu jago karaoke.
0: Sebentar, saya
1: terus
0: mau tanya
1: saya
0: dulu.
1: Itu,
0: ya. Saya itu gembala sapi. Ibu ini dengan ibu siapa sebetulnya namanya?
1: Loh, kan Ibu Elizabeth.
0: Oh, saya baru tahu loh. Ibu kan jarang gabungan on air. Saya nggak pernah dengar suara Ibu Elizabeth.
1: Iya, baru kali ini. Sorry. Gini, saya itu cerita sebentar boleh,
0: boleh
1: ya?
0: Boleh.
1: Ya, saya itu kena glukoma tahun 2024.
0: Okay.
1: 2022. 2022. Sudah 4 tahun.
0: Oh, 4 tahun.
1: Saya dulu tuh. Iya, saya hobi karaoke, Mas.
0: Oh,
1: hobi masak, yeah. Hobi karaoke. Iya.
0: Ibu Elizabeth
1: saya
0: di,
1: itu.
0: Ibu Elizabeth di Surabaya mana atau di mana nih tempatnya sekarang?
1: Itu dekat-dekat THR. Wis tak anter-anter nulis paling gampang itu.
0: Dekat-dekat THR. Kusuma Bangsa.
1: Iya.
0: Oh.
1: Ambengan, iya, iya, Ambengan, Tanginan, Kusuma Bangsa iku wis tombone.
0: Sekarang salamnya 5 orang saja, Bu Elizabeth, silakan.
1: Iya. Katanya boleh cerita sebentar.
0: Singkat, yang nunggu
1: saya
0: banyak, yang
1: pertama,
0: nunggu banyak, yang nunggu banyak di belakang.
1: Oh,
0: Ibu
1: ya.
0: Salam aja dulu 5 orang ya. Yuk.
1: Iya, itu apa? Pertama-tama daun-daun kering itu kan saya perkenalan ya lagu itu ya.
0: Oke, langsung aja salamnya buat
1: ya,
0: siapa
1: itu,
0: 5 orang. Yuk,
1: ya.
0: Satu.
1: Oma, saya tiap hari dengar kok. Cuma jarang ada sing nutulno.
0: Ya, langsung salam.
1: Bisa.
0: Langsung salam.
1: Bu Ramli.
0: Dua.
1: Bu Yanti Queen.
0: Terus.
1: Ya.
0: Tiga.
1: Terus Bu Mimi.
0: Oke.
1: Terus Bang Kobar,
0: satu lagi.
1: Terus Mama Yo, dan Bu Siti, semuanya deh.
0: Ya.
1: Banyak ya.
0: Ya banyak. Ya.
1: Terima kasih loh.
0: Ibu ya. Terakhir saya mau tanya, Ibu Elizabeth ini yasonya atau usianya berapa usianya?
1: Oh, saya ini sudah 65, Bu.
0: Wah,
1: anu, Mas.
0: Sehat selalu ya.
1: 65.
0: Ye, sehat selalu.
1: Iya,
0: selamat.
1: Cuma kalau ya buta tok ini gelap.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: 4 tahun.
0: Ya, enggak apa-apa, yang pasti sehat ya. Terima kasih sudah bergabung.
1: Terima kasih.
0: Selamat mendengarkan lagunya, Ibu.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.
1: Edin, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
2: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
1: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
2: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
1: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Bruri Marantika dengan judul lagu Biarlah Bulan Bicara. Waduh, lagunya mantap, suaranya keren ya. Dan ini spesial untuk Anda malam hari ini. Saya hadirkan lagunya sesuai dengan request yang sudah Anda berikan. Selamat malam buat Ibu Nur Fadilah. Kita akan coba dengarkan suara dari Ibu Nur Fadilah. Ruang Rindu.
1: Nada indah terlintas kita ciptakan satu lagu yang baru dalam bayangan. Katakan sesuatu lirik dan kata, ketuk irama lantun melodi untuk bergaya sejenak suka-suka. Assalamualaikum Mas Jo, lagu dari Club Project yang judulnya Lagu Baru. Salam buat Oma Yanti Queen, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Titi Damiyati, Bu Wati Ramli, Bu Sri Hartini, Pak Mulyono, Pak Idris, dan semuanya. Salam sehat semua buat Mas Jo yang bertugas malam ini. Terima kasih ya Mas Jo.
0: Baik, terima kasih Ibu. Sehat selalu untuk Ibu Nur Fadilah yang sudah memberikan atensinya. Lagu baru dari Club Project. Terima kasih, saya siapkan lagunya dulu ya. Berikutnya kita akan terima atensi Anda melalui line telepon on air kami 0315345474. Ruang Rindu.
2: Sendi, sungai pun bernyanyi, lautan pun menari, dengar suara.

0: Oke, cukup. Sandy dari Oscar Harris ya, betul?
1: Betul, Bang Di,
0: ya,
1: Bang Jo. Pertama
0: ya.
1: Buat Bang Jo, kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Ya.
1: Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
0: Baik.
1: Salam balik buat Bu Dewi,
0: Bu Nur Elizabeth, Fadila, Bu Elizabeth.
1: Bu betul. Istigaro, Inengo Punyanti Queen. Semoga Bu Wadik Ramli selalu sehat, selalu
0: amin,
1: dalam lindungan Tuhan. Yang satu buat Pak Idris.
0: Yep.
1: Untuk Bang Jo,
0: matur
1: nuwun. Thank you so much.
0: Thank you so much. Ya, baik, terima kasih Bang Kobar. Masih ada waktu mendengar. Pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat, saya masih menunggu kembali atensi-atensinya. Ada juga Ibu Kustiah yang sudah bergabung malam hari ini. Kita coba dengarkan suara dari Ibu Kustiah di WhatsApp. Halo Ruang Rindu.
2: Di suatu senja, di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik

0: Biduri dari Bab Tutup Oli. Salamnya untuk Bu Siti, Oma Yanti Queen, Bu Istihara, Bang Kobar, dan semuanya yang
1: dan semuanya saja.
0: Yeah. Bang Jo, selamat bertugas. Salam sehat, semangat. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu Kustia. Sehat selalu, Ibu. Nanti kita putarkan lagunya ya. Kita akan nikmati terlebih dahulu ada Yuni Syara, Sepanjang Jalan Kenangan. Untuk Anda yang sudah bergabung dan yang akan bergabung, saya tunggu kembali atensinya. Inilah dia, Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sandy dari Oscar Harris sudah kita nikmati bersama dan tidak terasa sudah 22 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam program Ruang Rindu edisi hari Minggu spesial bersama saya Joe Adi Yuanda. Masih saya tunggu kembali atensi-atensi Anda di 0315345474 dan juga di 081331414992. Ruang Rindu. Oke, terputus ya. Dicoba kembali untuk Anda yang mau bergabung, saya juga buka untuk line WhatsApp di 081331414992. Langsung nyanyikan saja lagu yang ingin Anda dengarkan. Ruang Rindu.
1: Si Budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan tunggu pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si Budi murung menghitung laba. Curhat kabar sore dijual malam, selepas isya melangkah pulang. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu.

0: Tugu Pancoran. Siap,
1: Pulang
0: Pak Bawi.
1: Kobar.
0: Salamnya monggo buat siapa?
1: Pulang Kobar, Pak Bambang, Bung Meredi, Bu Wadi Ramli, Om Yanti, dan Bu Wira. Buat Mas Jonya, matur nuwun.
0: Sami-sami. Makasih buat Aba Awi. Tugu sore, Tugu Pancoran ya, dari Iwan Fals. Ruang Rindu.
2: Halusnya budimu, mulia pribadimu, itu yang mempesonaku. Wih, cukup.
0: Lagunya siapa itu, Pak?
2: Melki Guslo.
0: Judulnya?
2: Indahnya Hatimu.
0: Indahnya Hatimu, enggak ada yang itu, Pak.
2: Enggak ada.
0: Iya.
2: Ganti ya.
0: Boleh.
2: Tuhan bimbinglah batin ini agar tak gelap mata, dan sampaikanlah rasa inginku kembali bersatu.
0: Oke, judulnya adalah Kalian Dengarkan Keluhanku.
2: Seruanku.
0: Ebit GAD.
2: Ebit GAD.
0: Siap.
2: Nah, itu semuanya saja, Mas Ju.
0: Gitu.
2: Tanpa terkecuali.
0: Ya,
2: pendengar setia acara Ruang Rindu.
0: Siap. Mas Ju. Sama-sama.
2: Terima kasih.
0: Oke, Pak.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Idris, ya. Pak Idris ini dari Pasuruan. Saya mau sapa-sapa dulu nih, ada Pak Putra dari Aceh. Pak Putra, gimana kabar malam hari ini, Pak Putra? Pak Mariono juga mana suaranya? Saya penasaran loh, pengen dengar suaranya Pak Mariono dari Tulungagung. Ayo gabung ya, Pak Mariono, Pak Putra dari Aceh, kemudian juga Pak De Kisno juga dari Tarakan. Boleh bergabung kembali. Saya tunggu atensi-atensinya di 0315345474 dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya di 08133-1-4x992. Dan kali ini saya mau mainkan terlebih dahulu Ebit GAD dengan judul Kalian Dengarkan Keluhanku. Untuk yang mau bergabung setelah yang satu ini ya, kita nikmati dulu lagunya.

Hai pendengar, akhirnya tidak terasa juga waktu semakin merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Juwadi Yuwanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya sudah bersama kami di program spesial hari Minggu kita, Ruang Rindu edisi spesial. Dan kita ketemu lagi esok, akan bertemu dengan teman-teman saya yang lain yang akan mengawal program Ruang Rindu saya libur 2 hari ya, Senin Selasa. Jadi kita ketemunya hari Rabu malam. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juwadi Yuwanda pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi temen di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk melangkah bersama.

0: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah, itu dia. Kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah, tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan, berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya.
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih.
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa, karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

Terkadang diam adalah jawaban terbaik saat kata-kata tak lagi mampu menjelaskan apa yang dirasakan hati.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan awal pekan hari Senin 27 Juli 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan kebersamaan saya di kesempatan kali ini, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami dan tentunya dengan program-program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Perjalanan Surabaya pagi ini saya Sari Julia bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dan tentunya pagi ini seperti biasa untuk mengawali jumpa kita kami akan hadirkan kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Tema kita di edisi kali ini pendengar adalah hakikat makna dan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustazah Hajah Hani'ah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Kemudian juga nanti dilanjutkan dengan buletin warta pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter di antaranya pemanfaatan peralatan pertanian hasil inovasi Institut Teknologi 10 November ITS dinilai mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional dan makan bergizi gratis atau MBG. Keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok makan bergizi gratis dinilai menjadi peluang ekonomi berkelanjutan. Serta sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian juga jangan lewatkan program Dialog Aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Temanya adalah pemimpin baru MBG, gizi anak, ekonomi bergerak. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber, ada Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, beliau adalah Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, dan juga Bapak Burhanuddin SPDI MPD, Ketua DPW HIPSI Jawa Timur. Kami juga turut mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Pada pukul 9, jangan lewatkan juga program Halo RRI bagi Anda yang memiliki keluhan pelayanan publik. Anda bisa adukan tentunya kepada kami untuk nanti kita teruskan kepada dinas terkait. Selain program acara yang kami sebutkan tadi, Anda juga masih bisa mengikuti program acara kami lainnya. Ada Dialog Kesetaraan Gender, kemudian juga program Musik Kita 100% Indonesia. Ada Beranda Asa Cita, kali ini bersama dengan teman-teman dari UMKM gitu ya. Dan juga Info Prima berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Dan juga program acara kami lainnya akan temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini sesaat lagi pendengar dengan program Mutiara Pagi.

0: di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Mutiara Pagi. Sebelum Anda nanti berkutat dengan aktivitas dan kesibukan serta rutinitas di awal pekan kali ini, kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah berkaitan dengan tema kita, hakikat dan makna serta keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Ma'un berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

kamu orang yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.

0: surat Al-Maun. Pendengar, nanti kami juga mengingatkan Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 534-5474 atau via WA 081-33-14-992 berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini. Di tengah kehidupan yang semakin kompleks, tentu kita sering dihadapkan pada berbagai persoalan. Ada kalanya kita memang melihat kebaikan itu mulai diabaikan, sementara kemungkaran dianggap sebagai hal yang biasa. Lantas bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi kondisi tersebut? Apakah makna sebenarnya dari amar ma'ruf nahi mungkar? Dan bagaimana mengamalkannya dengan penuh hikmah dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang menjadi kajian kita pagi ini dengan tema hakikat makna dan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan untuk itu, di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustazah Hajah Hani'ah. Dia adalah pimpinan pondok pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar baik dan juga sehat ya Ustazah.
1: Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
0: Ya, amin. Baik. Sebelum kita mulai, Ustazah, mohon dibantu untuk bisa mengecilkan volume suara radionya karena agak sedikit feedback ini, Ustazah.
1: Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat serta salam tidak pernah kita lupakan. Semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada yang sangat kami cintai, kami muliakan. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya makna amar ma'ruf ialah menyeru menuju kebaikan. Sedangkan nahi mungkar yaitu mencegah keburukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 104. Bisa dibuka pendengar Qur'annya surat nomor 3 ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal

0: وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Adapun inti kandungan makna surat Al-Imran ayat 104, yang pertama yaitu kita diperintah oleh Allah untuk menyeru kepada kebajikan, mengajak manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Yang kedua yaitu Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam agar mencegah nahi mungkar, melarang dan menghentikan segala bentuk perbuatan dosa, maksiat, dan keburukan yang ditolak oleh agama dan norma masyarakat. Yang ketiga yaitu bagi siapa yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mendapatkan jaminan dari Allah untuk memperoleh keberuntungan. Bagi mereka yang konsisten menjalankan tugas mulia ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allah pun menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi al-ayah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia agar menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Berdasarkan kitab tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahal dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, rincian makna surat Ali Imran ayat 110 yang pertama yang dimaksud kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, maksudnya ialah umat Islam adalah umat yang sebaik-baik bagi manusia. Menurut salah satu kiroat bacaan Al-Quran, bisa dibaca kantum atau maksudnya kuntum, artinya kalian adalah, maksudnya kalian umat Islam yang paling baik bagi umat manusia, yaitu yang mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain. Adapun yang dimaksud ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian adalah umat yang terbaik karena kalian menerapkan prinsip sosial yang sangat penting, yaitu senantiasa memerintahkan, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah segala kemungkaran. Adapun kaitannya dengan makna wa tu'minuna billah, kalian juga memantapkan keimanan dan keyakinan yang kuat hanya kepada Allah. Adapun makna walau amana ahlul kitab khairul lahum, sekiranya ahli kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun makna minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, di antara ahli kitab itu ada yang benar-benar beriman seperti Abdullah bin Salam dan sahabat Rasulullah yang lain, Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik atau keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Muslimin, muslimat rahimakumullah, betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga Allah pun bersumpah dalam Al-Quran di dalam surat Al-Asr, yang artinya demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia sungguh benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Lalu apa pendengar keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar? Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan yang pertama, yaitu di surat Ali Imran ayat 114, yang artinya mereka beriman kepada Allah dan penghabisan mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Yang kedua, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi bagian orang-orang yang beriman. Karena dalam hal ini, Allah menjelaskan di surat At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adapun yang ketiga, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu akan digolongkan umat yang terbaik sebagaimana yang telah kita baca tadi di dalam surat Ali Imran ayat 110. Adapun yang keempat, orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar akan mendapatkan keselamatan. Nanti pendengar dapat kita lihat di suratnya adalah surat Al-A'raf ayatnya 165, yang artinya maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Adapun yang kelima, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan syarat terkabulnya doa. Karena Rasulullah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa umat Islam harus tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kewajiban ini ditinggalkan, maka Allah akan menurunkan hukuman atau azab, bahkan menyebabkan doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendengar, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar yang keenam, yaitu orang yang mengajak berbuat baik itu termasuk perkataan yang terindah. Karena dalam hal ini Allah menjelaskan di surat Fussilat, surat nomor 41 pendengar, ayat 33. Yang berbunyi, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kata Allah, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mendengar apa yang kami sampaikan, sekedar pengantar mukadimah daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali saat ini ada yang mau berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Hajahania untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Anda bisa memanfaatkan line telepon kami pendengar 5345474 atau mengirimkan pesan teks via WA kami di 081331-4x992. Kita sembari menunggu pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon, saya juga sudah mendapat begitu banyak kiriman pertanyaan dari pendengar melalui WA. Kita coba bacakan satu persatu ya Ustazah. Untuk bisa kita jawab.
0: Jauh ini suaranya kecil di tempat kami.
1: Baik, Ustazah sudah bisa mendengar suara kami? Ustazah?
0: Nggih, kecil sekali, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau begini bagaimana Ustazah? Sudah bisa mendengar dengan jelas?
0: Oh, sudah.
1: Oke, baik.
0: Nggih.
1: Iya, sembari menunggu pendengar yang ingin bergabung via line telepon kita, ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA begitu ya. Kita coba bacakan terlebih dahulu, ada Pak Wildan ini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana cara menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar secara bijak, efektif, dan sesuai dengan konteks zaman tanpa menimbulkan perpecahan atau konflik? Dan peran apa yang dapat dimainkan oleh berbagai elemen masyarakat seperti ulama, pemerintah, pendidik, pemuda, dan lainnya dalam menghidupkan kembali semangat ma'ruf nahi mungkar? Mohon pencerahan, katanya begitu. Bagaimana Ustazah?
0: Nggih. Mohon diulang karena suaranya masih kecil, Mbak Sari. Yang saya dengar.
1: Baik Ustazah, halo. Kalau begini bagaimana? Sudah jelas kah?
0: Nggih. Tambah lebih jelas.
1: Sudah jelas ya Ustazah?
0: Iya, sakit dibun ulang.
1: Baik, ya, dari Pak Wildan begitu. Bagaimana cara menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar secara bijak, efektif, dan sesuai dengan konteks zaman tanpa menimbulkan perpecahan atau konflik? Dan peran apa yang dapat dimainkan oleh berbagai elemen masyarakat seperti halnya ulama, pemerintah, pendidik, pemuda, dan lain sebagainya dalam menghidupkan kembali semangat amar ma'ruf nahi mungkar? Mohon pencerahan, terima kasih. Bagaimana Ustazah?
0: Ya. Bagaimana cara menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar secara bijak ya, supaya tidak ada atau tidak menimbulkan perpecahan, betul begitu, Mbak Sari?
1: Iya, Ustazah benar.
0: Nggih. Terima kasih Bapak Wildan bahwa mengenai metode dakwah itu sudah disampaikan Allah di surat An-Nahl, bisa dibuka Qur'an pun, surat An-Nahl surat nomor 16 ayatnya 125 yang bacaannya ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'idzatil hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu bijaksana. Artinya bijaksana itu materi yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Artinya dakwah yang ramah, Mbak Sari. Jangan sampai dengan marah-marah gitu. Kalau menyampaikan dengan bahasa yang kasar, bahasa yang tidak sopan, maka si penerima dakwah itu akan menjadi tidak legowo, bahasanya orang Jawa itu. Itu mengingatkan kok bentak-bentak misalnya, atau bahasanya menyinggung perasaan. Nah, ini kaitannya dengan metode dakwah. Wal mau'idzatil hasanah, dan ajaklah dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu yang sopan santun, yang lemah lembut, tidak menyinggung perasaan. Nah, ini hubungannya dengan metode dakwah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau toh perlu dengan diskusi, itu bahasanya bagi kita yang menyampaikan harus satu, dilandasi ilmu. Yang kedua, harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Karena apa artinya kita mengajak orang lain baik kalau dirinya enggak baik gitu. Betul kan Mbak Sari?
1: Iya.
0: Yeah. Bahasa orang Jawa itu jangan sampai jarkoni iso ngajar. Bisa ngajar tapi enggak iso ngelakoni gitu Mbak Sari.
1: Yeah.
0: Ini Bapak Wildan penting kami sampaikan bahwa kita sebagai public figure di tengah-tengah masyarakat itu memang perilaku kita itu harus menjadi teladan. Jadi jangan sampai kita mengajak orang lain tapi diri kita malah tidak baik. Itu di tempat lain bahasanya gitu Mbak Sari, mengajak orang lain bersedekah, maka dirinya harus memberi contoh senang berbagi begitu. Itu kaitannya dengan keberhasilan dakwah Rasulullah itu terutama dilatar belakangi oleh keteladanan beliau dengan akhlak yang mulia yang disebut akhlakul karimah. Begitu supaya tetap terjaga kerukunan dan persatuan, karena dengan kerukunan itu mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terutama memang lebih dalam nanti mungkin ada pertanyaan yang lain ya Mbak Sari.
1: Ya,
0: waktunya Ustazah. Kita bagi ya. Dengan penanya-penanya yang lain. Ya. Tapi betul. Kami sangat berharap mudah-mudahan Bapak Wildan sekeluarga tetap sehat dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin, baik. Saya geser ke penelpon ya Ustazah. Ada pendengar juga yang ingin bertanya melalui lantai telepon. Kita coba terima terlebih dahulu begitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan Bang Kobar.
2: Kita bicara masalah metode kesabaran dan akhlak kebaikan yang dipegang oleh umat manusia aja. Yang beridentik dengan innallaha ma'a shobirin. Padahal Ustada, kita tidak sadar. Kita hidup ini di era 5.0. Manusia itu 5% ketergantungan media sosial. Tapi bagaimana caranya Ustada orang seperti di zaman ini bisa sadar, bisa menjalankan apa yang dikatakan Rasulullah atau di ayat innallaha ma'a shobirin. Padahal di zaman seperti ini, kalau berbuat baik itu teorinya aja di mulutnya itu baik, tapi faktanya belum tentu salah. Mohon penyerahan yang terbaik Pak Syari, terima kasih.
1: Ya, baik, dari Bang Kobar Ustazah, bagaimana ketika kebaikan itu mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan?
0: Iya, mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan
1: ya.
0: Karena agak terputus-putus Pak Syari.
1: Oh baik, ya,
0: masih
1: ya,
0: agak terputus-putus gitu.
1: Oh begitu.
0: Panjenengan jelaskan lebih.
1: Ya, jadi Bang Kobar tadi menanyakan, sekarang ini kan manusia bergantung sekali dengan media sosial. Ada begitu banyak pengaruhnya, termasuk untuk perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu sangat mudah diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Lantas bagaimana untuk bisa tetap konsisten begitu, Ustazah?
0: Terima kasih Bang Kobar. Pertanyaannya sangat-sangat menarik sekali untuk kita kaji, karena saat ini banyak yang ketergantungan untuk media belajar agama itu melalui media sosial. Padahal untuk belajar agama itu sebaiknya bertatap muka dengan guru Mbak Sari, Bapak, bahwa kalau tidak ada sesuatu yang kurang jelas itu kalau bertatap muka dengan guru kan bisa ditanyakan Mbak Sari. Tapi kalau dengan media sosial kan tidak ada dialog interaktif ya. Jadi kalau kurang paham itu hanya dipikir aja gitu. Jadi perlu menambah ilmu dengan offline, artinya setiap umat Islam itu sebetulnya perlu memahami ajarannya dan itu harus diusahakan bertatap muka dengan guru. Supaya seandainya ada ketidakfahaman itu bisa ditanyakan begitu. Nah ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari bahwa memang keimanan kita ini kan naik turun Mbak Sari, Bapak ya. Bang Gopar ya, naik turun kata Rasulullah al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan kita kadang naik kadang turun, maka untuk menstabilkan keimanan kita itu perlu menambah ilmu. Karena Bang Gopar nanti sakit meresani atau melihat di surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat nomor 14, ayatnya itu 24 begitu. Ayat 24 ini Allah menjelaskan bahwa iman itu diumpamakan pohon. Pohon itu tanaman yang mana tanaman itu butuh disiram. Kalau enggak disiram, imannya menjadi layu. Ya, setelah layu, ibarat tanaman menjadi kering dan mati. Maka saat kita mendengarkan mutiara pagi seperti ini, maka disebut mendengarkan siraman rohani. Artinya yang perlu membutuhkan nutrisi itu bukan hanya jasmani, tetapi juga rohani. Nah, ketika iman kita, nyun sewu, lemah, lalu ditambah dengan kurangnya pemahaman agama, itulah nyun sewu yang akhir-akhir ini Mbak Sari, banyak berita kriminal di televisi ya Mbak Sari. Itu terutama dipicu oleh kondisi satu ekonomi yang kepepet begitu, dan yang kedua kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama. Maka kami banyak menyarankan pada jamaah, artinya kalau hadir di majelis taklim itu, satu ada nilai silaturahiminya, yang kedua ada nilai menambah ilmunya, yang ketiga juga memanfaatkan sisa umur kita, karena secara lahiriah umur kita jumlahnya tambah, tetapi sebetulnya hakikatnya umur kita itu jatahnya semakin berkurang. Berarti hari demi hari semakin dekat dengan kematian. Monggo kita gerakkan hati kita untuk semangat menambah ilmu, karena dengan ilmunya bertambah, insya Allah kualitas keimanan kita, ibadah kita juga semakin bertambah. Mudah-mudahan Bang Gopar juga sehat selalu dan semakin istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Baik. Kita geser lagi ke penanya selanjutnya begitu Ustazah. Mohon izin, bagaimana suaranya masih bisa didengar dengan jelas Ustazah?
0: Ini agak kecil Mbak.
1: Oh, baik. Ya. Oke. Okay. Kalau begini bagaimana Ustazah? Aman? Sudah bisa mendengar ya? Iya, baik. Iya, ini dari Pak Khairul Huda di Lamongan begitu Ustazah. Ini izin menanyakan begitu ya. Amar ma'ruf nahin munkar adalah menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kami tanyakan adalah bagaimana cara amar ma'ruf nahin munkar dilakukan karyawan bawahan terhadap pimpinan atasan yang melakukan kemungkaran dan ketidakjujuran dan beresiko karyawan bawahan akan dikeluarkan dari pekerjaan, sementara butuh pekerjaan itu untuk menafkahi keluarganya. Mohon penjelasan, katanya begitu. Ya. Bagaimana Ustazah? Ya.
0: Terima kasih. Rasulullah sudah memberikan cara melalui hadis beliau bahwa man ro'a minkum mungkaron fal yuhayyir biyati. Barang siapa melihat kemungkaran, satu, robahlah dengan tangan. Tangan itu ada dua makna, Mbak Sari dan Bapak Khairul Huda dari Lamongan. Ya. Tangan itu ada dua makna. Dalam arti letter lek itu, kalau di zaman dahulu itu, di anak itu tak jewel, kok gak nurut ya begitu Mbak Sari. Cubut-cubut sayang gitu ya. Tapi makna yang modern adalah yadun itu kekuasaan. Artinya kita saat bermasalah dengan orang lain, terutama kalau dalam kehidupan bermasyarakat, Mbak Sari, Bapak Haruta, Kalau kita ada masalah yang tidak bisa mengatasi, maka kita tinggal berhubungan dengan yang berhak, artinya dalam hal ini pemerintah, kalau tingkatan kecil ya RT, RW, lalu meningkat ke kecamatan. Nah itu kalau sudah diatasi bisa secara kekeluargaan, saya kira tidak perlu dengan penguasa atau pemerintah. Fa'ilam yastati, kata Rasulullah, apabila dengan kekuasaan tidak bisa, fa'ilam yastati, maka rubahlah dengan ucapan, fa'bilisanihi, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Bahasa orang Jawa itu apa kayak tetap unggah-ungguh, sopan santun, nyun sewu kalau mau mengingatkan seperti itu. Tetapi nyun sewu kalau sudah tidak bisa, ucapan pun saya kira tidak mungkin ya Mbak Sari, karena kalau bawahan dengan atasan itu kan bahasanya enggak sopan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Maka tinggal usaha fa'ilam yastati fa'bi kolbihi. Maka dengan yang dimaksud menolak dengan hati, itu kita tinggal dengan doa. Ya Allah, berilah petunjuk kalau dia tidak benar atau melakukan hal yang menyimpang ajaran Islam. Nah, kita tinggal hanya bisa mendoakan saja. Demikian Bapak, ini sudah ada metode yang disampaikan Rasulullah, metode dakwah yang bijaksana, yang penuh dengan hikmah, mau'idzatil hasanah, dengan ajakan yang baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Ya, baik. Saya coba geser ke penelpon begitu ya Ustazah, kita coba terima untuk pendengar yang lain. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bu Istiharo silahkan.
3: Begini Bu Ustazah, kalau kita mengajak tetangga-tetangga kita yang apa namanya aras-arasan beribadah, tidak semangat, ikut kesian, kalau ada acara apa-apa itu susah diajak. Apakah kita kalau ngajak, kalau nggak berhasil itu, apakah juga itu namanya mengajak kebaikan, apa itu dapat pahala dari Allah? Apakah kita terus-terusan aja, apa kita wis babano wong gak tutu urusanku wis babano sakarepku? Bagaimana Bu Ustazah sebaiknya sama teman yang dekat itu memberi tahu kalau itu penting, menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat, katanya Pak Ustaz. Bagaimana Bu Ustaz, saya tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Istiharo, Ustazah.
0: Ibu Istiharo, bagaimana cara mengajak tetangga ya Mbak Sari?
1: Betul.
0: Tadi juga agak terputus-putus Mbak
1: Sari, tolong. Jadi mengajak kebaikan utamanya bagi tetangga, entah itu sholat, entah itu mengaji dan lain sebagainya, itu agaknya menghadapi sebuah tantangan. Kalau nggak mau, apakah tetap dapat pahala? Dan apakah Bu Istiharo tetap harus melakukan terus begitu untuk mengajak begitu katanya?
0: Oh iya, terima kasih. Mengenai metode untuk mengajak tetangga ini, memang kita harus sabar karena Allah sudah menyatakan watawasobil haqi watawasobis sabri. Jadi ada orang yang punya kesadaran yang tinggi untuk mau mencari ilmu, tetapi salah satu sisi ada yang mungkin lebih mengutamakan kesibukan dunia gitu Mbak Sari. Karena memang saya ya pengen tapi repot. Nah gitu. Nah repot itu nggak ada habisnya kan Mbak Sari. Iya, Allah sudah mengingatkan di surat At-Takafur, Al-Hakumut Takafur, Hatta Zurtumul Makobir. Kesenangan hidup ini tidak pernah ada ujung pangkalnya sehingga kamu masuk ke liang kubur baru perai repoti. Tetapi nyun sewu, memang Allah sudah maha tahu orang yang diajak baik itu tidak selalu menerima dengan baik. Yeah,
1: betul.
0: Contoh kecil Mbak Sari ya, kita bangunin anak untuk sholat subuh ini Mbak Sari. Yeah. Itu kan tidak selalu anak itu nurut gitu. Yeah. Kadang-kadang dibangunkan malah marah-marah. Nah itu harus sabar. Artinya monggo kita dalam hal mengajak orang lain tidak hanya dengan kata-kata, kalau Rasulullah itu memberi contoh begitu. Memberi contoh yang baik dengan keteladanan. Insya Allah semoga dengan kita berbagi mungkin pengalaman ritual gitu. Misal bahasanya tidak mengajak lagi Mbak Sari. Misalnya cerita, Bu Alhamdulillah loh dengan kita ini semakin banyak menambah ilmu, hati semakin tenang, tidak mudah stres ya hidup ini karena kalau

0: itu tidak sekedar menambah ilmu, tapi kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barokah rezekinya, falyasil rohimahu, sambunglah silaturahmi. Demikian, saya kira begitu menghadapi orang banyak, Mbak Sari, sifatnya kan macam-macam gitu. Maka dalam Al-Quran sudah diterangkan selain sabar, watawa sobil marhama. Dan ajaklah menuju kebenaran dengan penuh kasih sayang.
1: Baik.
0: Demikian, semoga Bu Sinten kalau Mbak Sari,
1: Bu Istiharo
0: juga selalu diberi kesehatan oleh Allah. Dan tetaplah, tetap mendapat pahala Bu Istiharo, walaupun panjenengan yang dinilai oleh Allah itu bukan hasilnya Mbak Sari ya, tapi usahanya.
1: Baik.
0: Dan saya yakin setiap kebaikan sekecil apapun Allah sudah berjanji, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun Allah akan menunjukkan balasannya, dan siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun akan ditunjukkan balasannya. Adapun usaha yang terakhir ya didoakan itu Mbak Sari. Semoga ya Allah dia mendapat hidayah dan mau melangkah menuju kebaikan.
1: Ya, baik. Saya geser ke Bu Hartini, ini juga yang sudah mengirimkan pesan singkatnya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya bagaimana cara mengajak keluarga untuk melakukan amar ma'ruf? Apakah dimulai dari diri sendiri dulu? Dan bagaimana cara kita menegur seseorang yang melakukan nahi mungkar, katanya begitu.
0: Terima kasih. Bagaimanakah cara mengajak keluarga untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Berkali-kali kami selalu menyampaikan nomor satu perilaku kita. Ya kalau kita sudah baik, nanti orang lain akan mencontoh. Nah, terutama kalau kita mengajak orang lain berbuat baik itu, satu, kita harus punya ilmu dulu Mbak Sari. Bagaimana kita menyampaikan kalau ilmunya enggak ada gitu. Maka kita harus memberi contoh dulu, hadir di majelis taklim, dengan punya ilmu kita akan bisa menyampaikan lebih bijaksana. Artinya materi yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Karena keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah itu sekali lagi yaitu dengan keteladanan beliau, kelembutan beliau. Kalau bahasa trennya sekarang dakwah itu jangan dengan marah tapi dengan ramah. Jangan memukul tapi merangkul. Atau kemarin juga salah satu contoh agar menarik Mbak untuk mengajak orang lain tuh, sesekali-sekali kita kasih hadiah gitu Mbak. Saya kalau ceramah begitu. Jadi ibu-ibu yang mau bertanya, ayo monggo saya bawa hadiah gitu. Ternyata hadiah itu lebih punya nilai plus dalam berdakwah, Mbak. Mudah-mudahan Bu Hartini tetaplah terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi tetap pegang kesabaran dan dengan penuh kasih sayang. Demikian, semoga Hartini juga sehat selalu dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Baik, kita coba manfaatkan waktu begitu Ustazah. Ada beberapa pertanyaan juga yang masih harus kita jawab. Ada Bu Mas Najami dan juga Ibu Astuti di Tenggelis Mejoyo. Kalau Bu Mas Najami ini mengatakan, bagaimana sih konsep amal ma'ruf nahi mungkar yang terbaik? Sedangkan Bu Astuti menanyakan, kepada siapakah amar ma'ruf nahi mungkar diwajibkan? Bagaimana Ustazah?
0: Kalau Bu Mas Najami tadi,
1: konsepnya seperti apa?
0: Konsep ya. Konsep dalam hal ini, yang pertama Ibu Hajah Mas Najami, bahwa konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu tetaplah menggunakan bahasa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu kalau menurut pengalaman yang kami pelajari dalam dunia dakwah, bijaksana itu satu, kita menyampaikan dengan bahasa yang sopan santun. Bahasa

0: hatinya tetap dijaga, jangan sampai terkesan seperti membentak-bentak, seperti mendikte. Itu konsepnya itu harus tetap bijaksana, yaitu menyesuaikan juga dengan usia audien, Mbak Sari. Jadi kalau orang tua ya kita sampaikan materi sesuai dengan kebutuhan para lansia. Seperti yang pernah kami sampaikan, kiat menuju istiqomah husnul khatimah. Itu kalau remaja ya jangan kita sampaikan kiat-kiat menuju sukses begitu. Gitu. Jadi itu konsep yang terbaik itu selain metodenya ramah, lemah lembut, bahasanya sopan santun, materi yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan kebutuhan audien begitu. Lalu yang kedua apa Mbak Sari?
1: Kalau tadi yang Bu Asuti, ya ini amar ma'ruf nahi mungkar yang terbaik itu ditujukan kepada siapa begitu?
0: Oh nggih. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dah hukum yang bersifat fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah itu dalam bentuk yang menyampaikan dakwah itu sebetulnya kan tidak semua harus jadi penceramah gitu Mbak. Kalau semua jadi penceramah yang dengerin siapa begitu. Artinya ada dua pendapat di kalangan ulama. Kalau yang dimaksud fardu kifayah itu jikalau ada yang sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu maka dapat menggugurkan kewajiban yang lain. Tetapi dalam hal ini kalau dalam rumah tangga maka amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan seluruh umat Islam begitu Mbak Sari. Karena kalau kita misalnya anak kita enggak baik, itu seorang ibu harus menegur begitu. Jangan dibiarkan. Karena dalam Islam itu seorang ibu adalah pendidik pertama dalam keluarga. Al-mar'atu madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah pendidik pertama dalam keluarga. Jadi kalau anak kita enggak sholat, kita wajib menegur. Atau membangunkan terutama waktu subuh. Itu. Jadi anak itu kewajiban kita atau kita sebagai orang tua itu amanah begitu. Maka kita harus punya tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ada kepada siapa? Ya kita jangan hanya mengharapkan yang berdakwah itu hanya para ulama, para mubalig, mubaligot, tetapi marilah seluruh umat Islam kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Demikian Bu Mas Nazami, Bu Astuti, semoga juga semuanya sehat dan tetap semangat mengkaji ajaran Islam dan istiqomah di jalan Allah.
1: Amin. Semua pertanyaan sudah saya sampaikan kepada Ustazah Hajani dan sudah dijawab begitu. Sebagai penutup Ustazah, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar? Silakan.
0: Terima kasih. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Untuk menjaga moralitas, menciptakan stabilitas sosial, dan mencegah kehancuran masyarakat. Bahkan seandainya tidak dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan semakin banyaknya kemaksiatan dan bisa mendatangkan azab-Nya Allah, lebih-lebih yang kita takutkan tidak terkabulnya doa-doa kita. Mudah-mudahan kita tetap teguh dalam mempelajari ajaran Islam. Dan marilah tetap kita semangat untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah terhadap kemungkaran. Untuk itu kami selalu berharap semoga rahmat Allah senantiasa dilimpahkan pada seluruh pendengar. Kita semuanya selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan untuk selalu dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami selaku pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Mitra Arafah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh jamaah yang sudah menyalurkan rizkinya ke panti asuhan kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Sari atas pendampingannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Janiah untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Semoga ini menjadi penguat kita juga untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari di mana kita harus melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan dengan pembahasan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita, pemanfaatan peralatan pertanian hasil inovasi Institut Teknologi 10 November ITS dinilai mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional dan makan bergizi gratis atau MBG. Keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok makan bergizi gratis dinilai menjadi peluang ekonomi berkelanjutan. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemanfaatan peralatan pertanian hasil inovasi Institut Teknologi 10 November ITS dinilai mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional dan makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto. Oni Arianto melaporkan.
2: Pemanfaatan peralatan pertanian hasil inovasi Institut Teknologi 10 November ITS dinilai mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional dan makan bergizi gratis MBG yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto. Petani jagung asal Nganjuk Sutopo minggu siang mengatakan keberhasilan mewujudkan ketahanan pangan memerlukan sinergi antara petani, peternak, pemerintah, dan dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh pihak memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Sutopo menjelaskan petani menjadi penyedia hasil panen sedangkan peternak memasok kebutuhan daging dan telur. Rantai produksi tersebut harus berjalan beriringan agar kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
3: Sangat membantu sekali, jadi harus balance kan, harus ada pembeli, ada penjual. Penjualnya adalah petani yang punya ya padi, ya juga punya apanya ternak, punya daging, punya telur. Ya itu nanti yang mendukung. Jadi sangat sangat mendukung sekali dengan Prodem Pak Menteri ini.
4: Jadi
3: bekerjasama dengan ITS untuk memproduksi produksi pertanian ini. Khususnya untuk kebutuhan masyarakat. Ya, masyarakat. MBG juga harus, karena bikin pangan kan juga ya perlu persiapan seperti itu.
4: Harapannya apa, Pak?
3: Harapannya ke depan pemerintah tetap mengutamakan swasembada pangan berkelanjutan.
2: Sutopo menilai kehadiran peralatan pertanian yang dikembangkan kampus ITS bersama Kementerian Pertanian memberikan manfaat nyata bagi petani. Inovasi tersebut dinilai mampu membantu aktivitas pertanian sekaligus meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan kapasitas produksi dalam mendukung program makan bergizi gratis. Oni Arianto melaporkan.
0: Keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok makan bergizi gratis dinilai menjadi peluang ekonomi berkelanjutan. Farin Regi melaporkan.
5: Program makan bergizi gratis dinilai tidak hanya berperan dalam meningkatkan pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah apabila mampu melibatkan lebih banyak pelaku UMKM dalam rantai pasok bahan pangan. Hal tersebut disampaikan Endang, salah seorang pemasok telur di Kecamatan Babat. Menurutnya pemerintah tidak hanya perlu berfokus pada pembangunan dapur atau SPPG, melainkan memastikan para pelaku UMKM memperoleh akses yang lebih luas untuk menjadi bagian dari sistem penyediaan bahan baku program MBG. Menurut Endang, salah satu tantangan utama yang selama ini dihadapi UMKM adalah belum adanya kepastian pasar. Permintaan yang bersifat rutin dapat menjadi solusi atas persoalan tersebut dan memberikan kepastian pasar bagi para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat menyusun perencanaan produksi secara lebih matang.
6: Menurut saya, program MBG ini sudah bagus, tapi alangkah baiknya memastikan pelaku UMKM mendapatkan akses dalam rantai pasok program. Keberadaan pasar yang jelas serta permintaan yang berlangsung setiap hari menjadi keunggulan utama program MBG bagi para pelaku usaha kecil. Selama ini banyak UMKM menghadapi tantangan dalam memperoleh kepastian pasar. Melalui MBG, mereka memiliki peluang memperoleh permintaan yang stabil.
5: Program MBG diharapkan mampu menciptakan efek berkelanjutan bagi perekonomian daerah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ekosistem ekonomi bagi pengusaha lokal. Varian Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur nomor 1 tahun 2026 tentang penyalahgunaan rokok elektronik atau vape. Ani Asana melaporkan.
4: Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur nomor 1 tahun 2026 tentang penyalahgunaan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, fatwa tersebut memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Fatwa yang ditetapkan pada 1 Juli 2026 itu juga mengharamkan penggunaan vape bagi anak-anak, remaja, ibu hamil, serta penggunaannya di fasilitas umum. Keputusan tersebut diterbitkan menyusul temuan Badan Narkotika Nasional atau BNN mengenai maraknya modifikasi cairan vape sebagai media konsumsi narkotika dan zat psikotropika baru.
7: Ini sejalan dengan kebijakan Jawa Timur terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Jawa Timur bahkan sudah punya Perda nomor 10 tahun 2022 tentang P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.
4: Ia berharap fatwa tersebut tidak hanya menjadi seruan moral, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan keluarga. Menurutnya, pengawasan terhadap peredaran vape yang disalahgunakan harus semakin diperketat. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan.
8: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH JHT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima PLT DBH JHT tahun ini meliputi 11.405 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin, dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan dengan hukum, serta 60 penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan disesuaikan dengan masing-masing kategori penerima, dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekaligus juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
9: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta, untuk yang anak yatim 600 ribu, dan kemudian untuk yang ABH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
8: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati turut menyampaikan bahwa penyaluran PLT DBH JHT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
10: Dananya dari DBH JHT baik kepada fakir miskin, tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya, penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan, salah satunya di bidang ekonomi.
8: Melalui penyaluran PLT DBH JHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pelaku usaha pengolahan sampah berhasil mengembangkan mesin pirolisis untuk mengubah sampah plastik menjadi BBM. Informasinya disampaikan Cantia berikut ini.
11: Keterbatasan fasilitas dan minimnya latar belakang pendidikan teknik formal tidak menjadi halang untuk melahirkan sebuah inovasi teknologi tepat guna berbekal kemampuan belajar secara mandiri atau otodidak melalui internet dan platform YouTube selama 2 tahun. Imam berhasil merakit mesin pirolisis dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga mesin pabrikan. Imam Kambali, seorang pelaku usaha pengolahan sampah, mengungkapkan melalui alat rakitan sederhana tersebut, ia mampu mengolah berbagai jenis sampah plastik seperti tutup botol air mineral, gelas plastik, kantong plastik, plastik kresek hingga styrofoam. Dalam proses teknisnya, Imam menjelaskan bahwa metode pirolisis yang diterapkan tidak memerlukan zat katalis tambahan karena ia mengoptimalkan efisiensi penggunaan kalori panas pada alat buatannya.
12: Alat saya jauh lebih sederhana, lebih mudah dirawat, dan yang terpenting itu murah. Kalau orang mau bikin sendiri, itu mudah sebetulnya. Cuman nanti persoalannya biasanya dia harus agak sedikit multi-talent gitu. Jadi ya bisa ngas listrik, bisa ngas karbit, bisa gitu. Kalau hari ini kami nggak perlu tambahkan zat apapun untuk menjadikan itu BBM. Cuman kami akali dengan efisienkan penggunaan kalorinya. Kalori itu tergunakan secara efisien, tidak banyak terbuang, pakai instruksi pada alatnya sehingga panas itu nggak kemana-mana, nggak banyak yang terbuang.
11: Hasil dari proses pembakaran termal tersebut kemudian melalui tahapan pemurnian lanjutan yang meliputi proses kimiawi untuk mengendapkan materi tidak diinginkan serta proses pengadukan selama kurang lebih 30 menit. Dari operasional pengolahan tersebut, tercatat bahwa 10 kg sampah plastik mampu menghasilkan sekitar 8 liter BBM. Saat ini, jenis bahan bakar yang dihasilkan dan telah disalurkan untuk kebutuhan operasional mandiri meliputi minyak tanah, solar, serta bensin. Melalui inovasi teknologi tepat guna ini, Imam berharap masyarakat dapat melihat bahwa sampah plastik dapat diatasi dengan mandiri sekaligus memberikan solusi energi alternatif yang efisien. Cantia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar hasil pertandingan perdana grup B Piala Presiden di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya yang berlangsung kemarin. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
13: Persebaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persebaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persebaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
14: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
13: Ya, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Terkadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini.
14: I like the environment of the stadium, fantastic.
13: Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
15: Mau 경기 결과는 당연히 우리가 1등을 졌기 때문에 많이 아쉽고.
16: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Coach yang sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita ya sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi Coach yang mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
13: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan kepada 1.940 atlet peraih juara Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Sidoarjo 2026. Yanuar Fahmi melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan kepada 1.940 atlet peraih juara Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkap Sidoarjo tahun 2026. Reward tersebut menjadi bentuk apresiasi atas prestasi atlet sekaligus motivasi untuk meningkatkan capaian pada ajang Porprov nanti. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan Pemberian penghargaan merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan olahraga. Menurutnya prestasi atlet merupakan hasil kerja keras, disiplin, latihan, serta dukungan para pelatih dan berbagai pihak.
18: Bagus semuanya, pembinaan dari KONI ini berjalan dengan baik, tadi kita sampaikan. Semua cabur harus profesional. Karena pemerintah daerah sudah hadir memberikan hibah kepada KONI sebagai bentuk pembinaan para atlet. Harus diimbangi. Diimbangi apa? Diimbangi insya Allah kalau dari KONI, Dapur, semua profesional, anak-anak kita punya masa depan yang luar biasa.
17: Sebagai bentuk dukungan lanjutan, Pemkab Sidoarjo berencana menaikkan bonus bagi para peraih medali emas Porprov Jatim sekitar 50 juta hingga 60 juta rupiah. Selain itu, atlet juga akan memperoleh jaminan BPJS Kesehatan serta kemudahan untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur prestasi. Subandi berharap penghargaan tersebut mampu memacu semangat generasi muda untuk terus berprestasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, atlet triathlon mengikuti Ubara Fun Run 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Farida Usnia.
19: Ubara Fun Run 2026 berlangsung meriah kemarin. Atlet triathlon bahkan mengikuti rangkaian kegiatan Des Natalis ke-44 Universitas Bhayangkara Surabaya ini. Salah satunya Muhammad Al-Akbar yang telah menyiapkan diri agar stamina terjaga guna menempuh jarak 5 km di Ubara Fun Run 2026.
20: Persiapannya saya lari, untuk pagi saya lari di Siran, kalau sore saya interval. 600-an kali 8, 10.
19: Sementara itu, pemenang hadiah utama Ubara Fun Run 2026, Siti Nurfaiza berharap peserta Ubara Fun Run tahun depan bertambah lagi.
21: Semoga semakin banyak pesertanya, banyak hadiahnya lagi, semoga bisa memberikan hal-hal yang positif lagi buat runner-runner yang lain juga.
19: Rektor Ubara Surabaya Irjen Pol Purnawirawan Anton Setiaji mengatakan Ubara Fun Run 2026 menjadi kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswinya dalam menyelenggarakan kegiatan besar. Rencananya Ubara Fun Run akan diselenggarakan lagi tahun depan. Farida Husnia melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup Buletin Warta pagi, kita dengarkan feature. Wisata Bahari Lamongan siapkan inovasi baru di kawasan Batu Kodok menghadirkan pertunjungan dengan latar belakang Laut Jawa. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.

0: Wisata Bahari Lamongan terus berupaya memperkuat daya tarik yang dimiliki. Langkah ini dinilai penting, mengingat usia operasional WBL yang telah mencapai 22 tahun. Selain itu serta semakin banyaknya destinasi wisata baru yang bermunculan. Manajemen menyiapkan berbagai inovasi untuk meningkatkan daya tarik destinasi di tengah persaingan industri wisata yang semakin kompetitif. Manajer Marketing WBL, Azari, mengatakan salah satu program yang sedang dipersiapkan adalah pengembangan kawasan Batu Kodok yang memiliki panorama tebing dengan pemandangan langsung ke Laut Jawa. Menurutnya kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan objek wisata lainnya. Kini WBL tengah membangun area pertunjukan kolosal yang akan mengangkat cerita-cerita legendaris seperti kisah Rama dan Sinta dan dipadukan dengan latar panorama laut yang menjadi ciri khas kawasan Batu Kodok.
1: Kalau tahun ini itu bukan plan yang sudah pasti ya, itu bukan update tapi upgrade. Jadi upgrade salah satu area kita, itu kita punya potensi view yang cukup bagus ya di area Batu Kodok. Itu kan tebing, terus view-nya langsung ke laut, nah itu akan kita kelola. Nanti kita akan adakan pertunjukan di situ, pertunjukan kolosal, jadi epic show dengan pertunjukan kolosal itu yang pertama nanti kita akan mengangkat sejarah atau cerita Rama Sinta, kemudian nanti Ramayana dan lain sebagainya. Lokasinya itu di tebing yang memang menurut kami itu punya potensi view yang cukup bagus. Jadi pengunjung sambil menikmati pertunjukan kolosal itu view-nya langsung laut gitu. Sekarang lagi di project untuk pembuatan panggungnya dan juga tribunnya.
0: Melalui inovasi tersebut, WBL optimis dapat mempertahankan pertumbuhan kunjungan sekaligus memperkuat potensi sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Timur. Varian Ragi melaporkan.

0: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature Maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, bertugas temani Anda di edisi hari Senin 27 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Sudah siapkah Anda kembali lagi melanjutkan aktivitas? Tentunya di awal pekan begitu ya, ada banyak pekerjaan yang harus dituntaskan. Terlebih juga jalanan kota Surabaya, kalau di jam-jam sibuk begitu ya, apalagi ini hari Senin, wah rawan sekali yang namanya kepadatan dan juga kemacetan. Untuk Anda yang sudah mulai bersiap melanjutkan aktivitas Anda, kami tentunya temani. Selain dengan komposisi, informasi-informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda. Sembari juga untuk Anda yang ingin berbagi kabar, menyampaikan pendapat ataupun komentar, boleh lain teleponnya 5345474 atau WA 081-3314-992. Suhunya masih cukup dingin begitu ya untuk sekitaran wilayah Surabaya, karena memang Pulau Jawa hingga di akhir bulan Juli gitu ya, kita ini masih dihadapkan pada fenomena bediding. Suhunya ya boleh kita rasakan sangat dingin, sehingga ini harus bisa menjadi kewaspadaan untuk kita menjaga kesehatan, karena kalau dijatuh sakit akan sulit juga untuk berkonsentrasi untuk melanjutkan aktivitas Anda. Sembari mungkin Anda tengah menikmati menu sarapan pagi Anda ataupun mengantarkan anak-anak pergi sekolah atau juga sudah dalam perjalanan begitu ya, kami juga ajak Anda untuk menengok sejumlah kabar. Saya ajak Anda begitu ya, ini banyak sekali dibicarakan mulai dari beberapa hari terakhir, bahkan ini video viral begitu ya, berkaitan seorang anak yang menangisi kepergian sang ayah begitu ya, karena diduga mencuri ayam dan kemudian dimasak begitu hingga meninggal dunia. Tentu kita turut prihatin dan juga berduka begitu ya atas peristiwa ini, karena tentu ini menimbulkan keprihatinan kita bersama. Ada apa ya, perbuatan main hakim sendiri yang dukanya itu banyak dirasakan, apalagi video sang anak ini viral di media sosial. Jadi seorang berinisial KD yang diduga mencuri ayam aduan di Banjardinas Cuwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali, itu meninggal dunia setelah menjadi korban amuk massa. Dan ini tentu suasana duka dirasakan di Desa Sidotapa, Kecamatan Banjar Buleleng, ketika jenazah KD itu tiba dan disambut tangis histeris anak bungsunya. Ini videonya viral beredar begitu ya, dan luar biasa menarik perhatian publik. Bahkan kita juga turut menyampaikan, turut berduka cita, kemudian bela sungkawa, empati, dan ikut merasakan kesedihan begitu ya. Banyak juga public figure yang kemudian juga mengunggah empatinya begitu, karena tentu kita tidak membenarkan begitu ya aksi atau perbuatan main hakim sendiri. Peristiwa ini juga menarik perhatian dari anggota DPD RI Arya Wedakarna, yang juga dalam unggahan di akun media sosialnya ini tampak tidak kuasa menahan kesedihan begitu ya, menyoroti kasus pria berinisial KD yang tewas usai diduga mencuri ayam di Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Dan dalam pernyataannya, AWK ini menyampaikan duka cita dan mengecam aksi main hakim sendiri, sekaligus berjanji membantu biaya pendidikan anak korban hingga jenjang sarjana. Jadi AWK menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Dharma. Dan AWK menegaskan pihaknya akan mengawal proses hukum terhadap para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi main hakim sendiri. Dan tidak hanya itu, AWK juga menyampaikan komitmennya untuk membantu masa depan anak korban. Dalam kesempatan yang sama, AWK juga kembali menegaskan bahwa tindakan kekerasan di luar proses hukum tidak dapat dibenarkan. Dan AWK meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan keadilan kepada semua pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jadi ini yang kalau Anda, kami ajak untuk mundur sesaat begitu ya. Beberapa waktu yang lalu pun juga ada di Surabaya begitu ya, kasus main hakim sendiri. Tentu ini tidak dibenarkan, karena kalau toh memang begitu ya KD ini melakukan aksi pencurian, ya ada aparat penegak hukum yang kemudian harus bisa menjalankan tugasnya. Nah, tugas kita yaitu tadi menghantarkannya untuk bisa dihukum begitu ya, bukan lantas kemudian menghakimi hingga korban ini meregang nyawa. Ya tentu ini menjadi kesedihan kita bersama, bagaimana tangis histeris sang anak begitu ya ketika mengantarkan jenazah sang ayah dikuburkan. Itu ya tentu membuat kita merasakan duka yang sama, apalagi itu tadi ya, ini diduga mencuri ayam. Jadi ini kalau toh memang karena kondisi kekurangan, nah bagaimana dengan empati sesama tetangga, empati dengan perangkat desa mungkin dan lain sebagainya, sampai seorang ayah begitu ya yang harus menafkahi keluarga itu nekat mencuri begitu ya. Dan bagaimana juga kita begitu sebagai masyarakat, apakah memang main hakim sendiri ini menjadi solusi untuk bisa mengakhiri tindak kriminalitas seseorang? Agaknya tidak begitu ya. Karena ya kembali begitu kita melihat bahwa apapun itu yang namanya main hakim sendiri tidak dibenarkan. Semoga ini menjadi pengingat begitu ya. Apalagi kalau di Surabaya itu kan gemes-gemesnya gitu kan ya, ada aksi curanmor, begal gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya, bantu sesama untuk bisa apa namanya mengamankan kondisi di sekitar kita begitu ya, membantu aparat kepolisian untuk bisa menjaga keamanan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti lantas kita dibenarkan untuk main hakim sendiri. Ini menjadi pengingat tentunya ya untuk kita agar ya kasus serupa tidak terjadi lagi. Kita bisa melihat duka seorang anak kehilangan ayah begitu ya, dan tentunya masih ada tanggung jawab lain yang kemudian ini bagaimana kita sebagai masyarakat itu bisa menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin ada tetangga kita yang kekurangan, mungkin ada tetangga kita yang tinggal dalam kondisi yang sangat-sangat terbatas. Lantas bagaimana peran kita sebagai sesama? Nah, mungkin tidak akan ada lagi kasus mencuri ayam kalau kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita, begitu kan? Jadi ini menjadi pengingat tentunya ya agar kasus ini tidak terulang kembali.
1: Motivasi hari ini. Berjalanlah, jangan berlari, karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

Baik, untuk Anda yang juga ingin berbagi kabar, memberikan komentar ataupun pendapat berkaitan dengan informasi-informasi yang kami hadirkan pun juga boleh ya, memanfaatkan line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Sorotan lain yang beberapa waktu lalu juga sempat begitu ya kita perbincangkan, ada beberapa komentar juga dari pendengar begitu ya berkaitan dengan kasus HIV di Sidoarjo. Jadi ini banyak diberitakan begitu ya berkaitan dengan angka 522 orang pelajar begitu ya yang terpapar HIV AIDS. Ini juga sudah dibenarkan, maksudnya sudah di klarifikasi begitulah ya oleh Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sidoarjo yang memang membantah jumlah pelajar di Sidoarjo yang terpapar HIV AIDS mencapai 522 orang yang beredar di media sosial itu tidak sesuai dengan data resmi. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Laksmi Herawati Wantina itu mengatakan bahwa angka tersebut adalah data kumulatif sejak 2001 hingga 2026. Dan jumlah kasus HIV pada kelompok usia 11 sampai 17 tahun tercatat sebanyak 60 kasus. Ya tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Bukan lantas di tahun 2026 ini ada teman-teman pelajar yang terpapar HIV AIDS angkanya mencapai 500-an orang. Itu adalah angka atau data kumulatif sejak tahun 2001. Namun saat ini ada 60 kasus yang kemudian ditangani. Nah ini juga sudah disampaikan, sudah diklarifikasi oleh teman-teman Dinkes Kabupaten Sidoarjo. Namun upaya begitu ya untuk melakukan pencegahan dan juga penanganan ini terus dilakukan. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan concernnya berkaitan hal tersebut. Karena ya bagaimanapun begitu ya generasi muda dalam hal ini pelajar juga harus mendapat perhatian serius karena mereka adalah aset bangsa. Dan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ya sudah harus melihat bagaimana generasi muda kita saat ini. Baru saja begitu ya kita merayakan Hari Anak Nasional. Nah kemarin kita juga coba tanyakan apakah anak-anak kita ini sudah mulai terlindungi kah begitu ya dari adanya kekerasan berkaitan dengan pemenuhan haknya dan lain sebagainya. Agaknya kita masih punya pekerjaan rumah untuk itu. Satu di antaranya juga kita kaitkan berkaitan dengan adanya pelajar yang terpapar HIV AIDS. Bagaimana lingkungan sosialnya begitu ya, bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana perhatian dari keluarga, pihak sekolah dan lain sebagainya. Ya tentu kita sebagai masyarakat tidak boleh memberikan stigma begitu ya kepada adik-adik pelajar kita ya, karena bagaimanapun masyarakat juga harus memiliki mindset bahwa mereka ini juga anak-anak kita yang harus tentunya kita jaga, kita pulihkan semangatnya, mentalnya untuk terus menapaki hidup dan masa depan. Berkaitan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Kemenkes ini juga menegaskan gitu ya, meningkatnya jumlah kasus HIV di Kabupaten Sidoarjo merupakan dampak dari semakin luasnya layanan deteksi dini atau screening, sehingga lebih banyak masyarakat mengetahui status kesehatannya dan dapat segera memperoleh pengobatan. Seperti biasa ya, kalau dulu kan kayak kita dihadapkan pada COVID gitu, kenapa kok angkanya mengalami peningkatan terus? Ya karena ada screeningnya gitu ya, ada deteksi dini yang terus dilakukan dan sebagainya gitu, sehingga ketahuan bahwa oh ada virus ini, ada penyakit ini. Dan ini juga begitu ya yang dikatakan oleh teman-teman Dinkes Sidoarjo bahwa memang ada upaya untuk bisa mengetahui bagaimana dan sejauh apa begitu ya. Termasuk pihak Kemenkes tadi yang mengatakan bahwa masyarakat pun juga harus mengetahui bagaimana sih status kesehatannya untuk bisa mendapatkan pengobatan. Dan satu di antaranya berkaitan dengan kasus HIV di Sidoarjo, ini juga dampak semakin luasnya data layanan deteksi dini maksudnya. Dan pernyataan tersebut disampaikan Dr. Andi Saguni, PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, menyusul tingginya perhatian publik terhadap pemberitaan mengenai kasus HIV pada anak dan remaja di Sidoarjo. Jadi ini mengajak masyarakat untuk memahami informasi secara utuh begitu ya, dan tidak menimbulkan stigma terhadap orang dengan HIV. Jadi HIV ini merupakan penyakit kronis yang bisa dikendalikan melalui terapi antiretroviral begitu ya, sehingga masyarakat pun tidak boleh mendiskriminasi dan memberikan stigma buruk kepada penderitanya. Dan berdasarkan data situasi HIV Kabupaten Sidoarjo sejak 2001 hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 1.183 kasus HIV kumulatif ditemukan pada kelompok usia 0 sampai 24 tahun. Ini lebih luas lagi. Kalau tadi data Kemenkes, maksud kami data Dinkes Kabupaten Sidoarjo itu 2001 hingga 2026 ada 522
kasus begitu ya, itu dari usia 11 hingga 17 tahun. Nah, ini dari 0 sampai 24 tahun, totalnya ada 1.100 lebih. Dan menurut Andi, peningkatan jumlah kasus yang teridentifikasi dari tahun ke tahun tidak bisa langsung dimaknai sebagai meningkatnya penularan HIV. Dan ia menambahkan, semakin banyak kasus yang ditemukan justru mencerminkan efektivitas upaya deteksi dini yang dilakukan pemerintah bersama sebagai mitra. Dan sebagai tindak lanjutnya, begitu ya, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes ini telah melakukan supervisi program HIV di Sidoarjo. Dan supervisi dilakukan untuk mengklarifikasi dan memverifikasi data yang beredar, termasuk melalui kunjungan, begitu ya, ke Delta Crisis Center sebagai salah satu sumber data yang menjadi rujukan dalam sebuah pemberitaan. Jadi ketika ditengarai adanya angka, begitu ya, masyarakat pun juga harus mencari tahu, begitu ya, apakah benar, dan kemudian diharapkan tadi tidak memberi stigma pada ODHIV, karena tentu mereka juga membutuhkan semangat, lingkungan sosial yang positif, begitu ya, agar ya mereka diberi ruang, begitu ya, untuk bisa terus berkreasi, kemudian juga menata masa depannya, bahkan untuk sembuh. Nah, ini yang kemudian ramai dibicarakan. Lantas bagaimana dengan generasi muda kita? Itu PR kita bersama. Kalau dalam peringatan Hari Anak beberapa waktu yang lalu, itu juga ditekankan, begitu ya, dari LPA Jatim bahwa anakmu adalah anakku adalah anakmu, ya bagaimana kita untuk bisa memperlakukan anak-anak di sekitar kita. Lingkungan sosial yang positif menjadi tempat yang baik untuk mereka tumbuh dan berkembang, terlebih juga jauh dari pergaulan dan juga dampak negatif yang mungkin saja ini bisa mencederai atau melukai masa depan mereka. Nah, ini penting ya, kalau kita melihat dampak dari media sosial, bagaimana orang tua, bagaimana lembaga pendidikan itu juga hadir, termasuk tontonan-tontonan anak-anak dan juga pergaulan anak-anak kita. Sudahkah kita tahu anak-anak kita berteman dengan siapa, bergaul dengan siapa, itu juga penting. Dan bagaimana ketika anak-anak pelajar ditengarai sudah mengidap penyakit HIV, ini faktor dari mana, penyebabnya apa, dan sebagainya. Orang tua, keluarga, lingkungan sosial pun juga perlu tahu. Sehingga ini menjadi tugas kita bersama, agar kasus ini tidak semakin bertambah banyak, begitu ya, menjadi keresahan tentunya. Untuk mewujudkan Indonesia emas, ya tentu kita harus memperhatikan bagaimana generasi muda kita tumbuh, atau jangan-jangan itu tadi, mereka ada dalam sebuah persoalan yang tidak kita ketahui. Nah, ini yang harusnya menjadi PR kita bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, mikrofon adalah salah satu penemuan penting yang mengubah cara manusia berkomunikasi. Mikrofon pertama dikembangkan pada akhir abad ke-19 untuk mendukung teknologi telepon. Salah satu pelopornya adalah Emil Berliner yang menciptakan mikrofon karbon, mampu mengubah suara menjadi sinyal listrik. Seiring waktu, teknologi mikrofon terus berkembang. Dari mikrofon karbon, kemudian hadir mikrofon dinamis dan kondensor yang menghasilkan kualitas suara lebih jernih dan akurat. Kini, mikrofon digunakan hampir di setiap bidang, mulai dari penyiaran radio, musik, podcast, konferensi daring, hingga ponsel pintar yang kita gunakan setiap hari. Berkat pengembangan mikrofon, suara manusia kini dapat didengar oleh jutaan orang, bahkan dari jarak yang sangat jauh.
1: Bedidding merupakan perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Berikut ini adalah tips untuk menghadapi bedidding. Pertama, memakai pakaian yang hangat. Hindari pakaian tipis dan mudah menyerap keringat. Pakailah pakaian yang tebal untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, terutama di malam hari. Kedua, minum air putih yang cukup. Pastikan tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Hindari minuman manis karena dapat menyebabkan dehidrasi dan melemahnya kekebalan tubuh. Ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi dapat menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi lebih banyak vitamin C dan D untuk menambah kekebalan tubuh. Keempat, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu tubuh memulihkan diri dari aktivitas seharian.
2: Anda nanti jika kami ajak begitu ya untuk berdiskusi bersama dalam program Dialog Aspirasi. Ada begitu banyak program-program dari pemerintah begitu ya, yang ini lekat sekali dengan masyarakat sehingga aspirasi Anda juga kita tunggu. Sembari itu juga ya, sebelum kita bergabung bersama Pro3 Jakarta, satu informasi lagi yang akan kami hadirkan juga untuk Anda. Kalau Anda kerap kali mengakses begitu ya layanan fasilitas kesehatan, nah kira-kira bagaimana sih untuk pelayanan di Indonesia sendiri, gitu ya. Tentu ini ada upaya begitu banyak dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki layanan-layanan tersebut. Bahkan sekarang Kemenkes itu akan mengubah sistem akreditasi rumah sakit yang dinilai dari tingkat kesembuhan pasien. Kementerian Kesehatan merombak sistem akreditasi rumah sakit di Indonesia dengan menerapkan penilaian berbasis hasil klinis atau clinical outcome. Dan kebijakan ini dilakukan bersama dengan langkah efisiensi

biaya kesehatan untuk menekan inflasi sektor kesehatan sekaligus meningkatkan keselamatan pasien. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, mengatakan pengendalian biaya itu dimulai melalui pemusatan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai berbasis platform Satu Sehat. Dan menurutnya sistem tersebut membuat proses pengadaan menjadi jauh lebih transparan dan efisien. Jadi langkah efisiensi ini dibuka juga untuk seluruh RSUD dan rumah sakit swasta agar harga obat dan alat kesehatan di seluruh Indonesia itu bisa jauh lebih murah. Dan Kemenkes mengklaim kebijakan tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran farmasi sebesar 1 hingga 2 triliun rupiah. Dan selain melakukan efisiensi pengadaan obat, Kemenkes juga mengubah mekanisme penjaminan mutu rumah sakit. Kalau sebelumnya akreditasi itu lebih banyak didasarkan pada evaluasi administrasi yang dilakukan setiap 5 tahun, sekarang penilaiannya dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil pelayanan medis. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah tingkat kesembuhan pasien dan keselamatan pasien atau survival rate begitu ya. Jadi mutu rumah sakit tidak bisa hanya di atas kertas sekarang, diukur dari hasil tindakan medisnya. Kalau ada rumah sakit yang tingkat kegagalan operasinya tinggi, ya tentu status akreditasinya itu bisa langsung diturunkan di tengah jalan. Dan ini bentuk perlindungan tentunya terhadap keselamatan masyarakat. Dan menurut Kemenkes, pendekatan berbasis clinical outcome itu diharapkan bisa mendorong rumah sakit lebih fokus untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pengobatan, bukan hanya memenuhi persyaratan administratif. Ya tentu kita juga berharap begitu ya, bahwa kalau ini menjadi indikatornya atau takarannya, wah tentu semua fasilitas kesehatan akan berlomba-lomba bagaimana begitu ya untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk untuk tingkat kesembuhan pasien. Bahkan berhati-hati ketika melakukan tindakan begitu ya, tindakan-tindakan medis begitu ya, karena selama ini kan kita banyak mendengar malpraktek dan lain sebagainya. Wah ini bisa jadi begitu ya, menjadi sebuah titik awal untuk mendisiplinkan dan juga meningkatkan kinerja mereka. Jadi ini yang kemudian disampaikan begitu ya oleh Budi Gunadi Sadikin, bahwa sekarang penilaian itu nggak cuma di atas kertas melalui penilaian administrasi saja, tapi bagaimana tadi ya tingkat kesembuhan pasien. Poin penting ini agaknya, agar tadi ya semua rumah sakit baik itu milik pemerintah dan juga swasta berlomba-lomba untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat begitu ya. Nah ini yang tentunya harus juga disampaikan kepada masyarakat agar mengetahui. Biasanya kan ada juga tuh penilaian-penilaian untuk rumah sakit seperti apa begitu ya. Ini yang nanti akan menentukan sistem akreditasinya. Tidak menutup kemungkinan kalau terjadi hal-hal tadi ya, misalnya tingkat operasinya gagal atau tingkat kesembuhannya rendah, nah ini akreditasinya akan diturunkan. Nanti kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi, termasuk opini publik lepas dari Pro 3 Jakarta. Anda ingin berbagi informasi, menanggapi dan lain sebagainya, boleh nanti ya Anda manfaatkan 7.30 lepas dari Pro 3 Jakarta. Kita akan bergabung terlebih dahulu untuk Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi bersama Pro 3 Jakarta. Lepas dari itu program acara kami lainnya masih akan kami hadirkan nanti, dan tentunya kami juga undang Anda untuk berpartisipasi bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu